Halo teman Pro2, barusan kita sudah dengerin lagu aktif kita dengan judul Wong Sepele dari Daru Gang, Halerius Daru Indrajaya yang dengan nama Darboy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru atau sapaan akrab Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Oke teman Pro2, setelah kita dengarkan lagunya itu ternyata keren banget, apalagi untuk teman-teman Pro2 yang Jawa pasti tahu artinya itu sangat dalam. Oke, setelah yang satu ini aku akan puterin lagu buat teman-teman Pro2 dengan judul Blinding Lights dari The Weeknd. Tetap stay tune di sini karena setelah lagu itu tersebut kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang aktivitas kita di pagi hari ini. Come on.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Halo Jen.
1: Halo.
0: Oke, tentunya ya bareng kita lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol ya di Spada teman Produa.
0: Kalau lagi ngobrol-ngobrol gini, banyak sih aspek kehidupan yang
1: iya lagi
0: yang kita obrolin ya kan.
1: Iya, kayak relate sama teman-teman Produa atau yang lagi dengerin juga kan enggak umurnya juga berbeda-beda ya. Ada yang seusia kita, ada yang 30-an dan lain sebagainya.
0: Tapi kalau 30-an itu masih anggap aja seusia.
1: Apa Gen Z?
0: 30-an sekarang Gen Z enggak sih? Berarti 2026 30 tahun itu 1996. 1996 itu
1: belum
0: Gen Z atau bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Sebelumnya apa? Milenial?
0: Milenial ya. Akhir ya kayaknya ya.
1: Betul.
0: Hai, geng milenial akhir.
1: Halo.
0: Kalau lagi ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol gini, kadang kan kita tuh bahagia, kadang kita itu sedih. Ya enggak, Jen?
1: Iya,
0: apalagi cewek kan mudian.
1: Iya.
0: Jen mudian enggak?
1: Mudian.
0: Iya, kan Jen?
1: Betul.
0: Berarti kadang itu, tapi kalau misalkan siaran kayak gini harus bahagia terus enggak sih?
1: Harus bahagia dong, karena kan sama temen Pro 2 gitu kan yang dengerin kita banyak.
0: Iya,
1: betul. Harus tetap apa mood dijaga dan yang pastinya semangat selalu.
0: Iya, benar. Jadi walaupun lagi putus cinta mau apa kita tetap semangat dong.
1: Kalau mau mungkin putus cinta nanti teman Pro 2 malam hari bisa
0: ada. Ada segmen ada, gitu ya, cerita cinta.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan lagi mungkin lagi kurang enak hati, lagi sedih gitu, ada enggak sih hal kecil yang bisa ngembaliin mood Jen sampai seharian? Padahal itu tuh hal kecil dan sepele.
1: Aku ada.
0: Apa tuh?
1: Aku tuh biasanya chat teman aku, yuk jalan.
0: Oh, jalan.
1: Iya.
0: Jalannya itu jalan atau jalan-jalan di jalan aja sambil naik motor atau singgah ke destinasi.
1: Ada
0: gitu.
1: Destinasi dong pastinya.
0: Di mana tuh yang sering Jen kunjungi nih?
1: Oke, sebut boleh kali ya. Aku kalau nggak di kafe sama teman aku ke mall. Ke DM.
0: Oh, oke, betul-betul. Ke DM itu memang bikin semangat karena kita lihat orang beraktivitas itu seneng enggak sih, Jen?
1: Iya, seneng
0: Jen
1: banget.
0: Juga seneng kan, Jen?
1: Apalagi kayak lihat kayak misalnya sales, SPG dan lain sebagainya itu kayak oh, mereka bekerja keras banget gitu. Kayak aku mirip-mirip lah, walaupun kita berbeda ya dari segi latar belakang, tapi aku kalau udah ngeliat orang senang, aku senang.
0: Betul, betul, betul. Bisa ngembaliin mood ya, Jen.
1: Bener.
0: Ya. Berarti Jen itu ajak jalan biar moodnya balik.
1: Bener banget.
0: Gitu.
1: Walaupun cuma kayak keliling, makan di warteg itu gini aku suka banget.
0: Iya, betul.
1: Udah kayak
0: sih, Jen.
1: Udah berubah banget mood aku. Misalnya mood aku tuh jelek ya, tiba-tiba kayak ngejakin jalan gitu sama siapapun gitu kan aku open ya sama siapapun, maksudnya kayak terbuka aja mau sama teman yang perempuan dan laki-laki karena kan aku kan friendly gitu ya sama teman-teman di kalangan teman-teman ya, jadi kayak yuk jalan, ya udah yuk kemana. Kan kalau biasanya jawaban cewek yang moodnya beda tau lah bang, terserah
0: apa-apa. Iya bener.
1: Kamu juga gitu gak sih Lir?
0: Enggak, kalau aku jalan ditanyain ayo jalan males deh, kalau memang gak mau aku bilang gak mau, kalau memang mau aku bilang mau.
1: Sama ya sih.
0: Kalau aku sih ngebaliin moodnya biasanya aku cerita Jen. Aku harus cerita ke orang itu, mau langsung mau lewat chat boleh.
1: Lewat jadi radio mau nggak?
0: Jam tunggu malam dong. Okay,
1: ceritanya
0: berarti. Kalau moodnya nggak moodnya pagi gimana dong?
1: Oh iya.
0: Jadi aku tuh punya temen yang dia itu selalu dengerin cerita aku. Nah, karena aku memang orangnya aktif kan Jen, aku sering ngomong. Jadi kalau misalkan aku sudah ngomong gitu moodku nanti balik lagi Jen. Jadi kayak aku cerita misalnya ada sesuatu yang menyebalkan. Ih, kenapa sih kok di jalan ini kayak gini gitu, aku cerita dulu. Nanti temanku itu memvalidasi. Iya memang kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu aku seneng Jen. Kalau kata temanku, kalau kata temanku tuh enggak, jangan gitu. Aku ih, kenapa sih kamu itu temanku bukan?
1: Iya, kayak apa ya? Kan di pertemanan juga ada yang kayak gitu kan.
0: Iya. Sebenarnya itu tuh enggak yang 100% kayak gitu, tapi kita itu kadang perlu kayak gitu. Itu bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk supaya membangun mood aja.
1: Ya.
0: Jadi itu pribadi aja, cuman aku dan kamu yang tahu gitu aja sih, Jen.
1: Tapi pernah enggak sih kamu cerita nih sama teman kamu? Misalnya cuma berdua aja nih, kamu awal bilang kayak kita dua aja yang tahu ya, yeah, gitu. Pernah nggak sih teman kamu itu tiba-tiba ember gitu sama teman yang lain gitu?
0: Belum pernah sih Jan. Alhamdulillah teman aku ini bisa dipercaya banget. Malah yang sering keceplosan itu aku sendiri.
1: Astaga, temannya kan, sendiri.
0: Kan misal kita kan punya circle ya.
1: Oke.
0: Punya ibaratnya teman main
1: temen bareng
0: berlima misal. Aku cerita sama satu orang aja. Diem ya, ini rahasia kita aja kataku. Terus nanti pas kumpul ternyata tiba-tiba keceplosan. Aku cerita juga, tapi itu masalah aku sendiri. Kalau misalkan masalah orang lain, alhamdulillah teman-teman aku keep silent.
1: Oh, baik banget, baik ya berarti. Berarti keren banget pertemanannya Linda.
0: Ya. Apa aku spill nih namanya?
1: Aduh, nanti di jangan, next time kali ya.
0: Jangan deh, nanti kalian merebut dia dari aku.
1: Aduh, kayak merebut pasangan ya.
0: Tidak, teman Pro 2. Teman Pro 2 tetap bisa cerita-cerita di kita di malam hari.
1: Kalau misalnya cerita hubungan, pertemanan, itu betul, boleh dicerita cinta.
0: Boleh nanti malam Minggu. Malam Minggu kebetulan aku
1: malam Minggu tuh sama Linda dan Ruspan. Nanti aku juga boleh join sih.
0: Boleh banget. Kesini aja.
1: Enggak, soalnya aku DP3 kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kan langsung malam. Oke. Okay,
0: boleh banget. Nanti kita curhat-curhat.
1: Curcol tipis-tipis ya teman-teman.
0: Ya. Oke, ada teman Pro 2. Setelah ini kita mau dengerin lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Break sebentar.
1: Oke.
0: Ada lagu Buang-buang Waktu dari Niji.
1: Wah, lagu legend ini. Ya. Oke.
0: Tahu Jen lagunya?
1: Tahu.
0: Oke, kita dengarkan setelah yang satu ini.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hai teman Pro2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
3: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
2: Maksudnya?
3: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
2: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
3: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
2: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
3: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
2: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
1: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: jumpa lagi dengan Linda dan Jen.
1: Oke. Okay. Apa nih topik kita lagi? Kayaknya banyak banget yang mau kita obongin.
0: Banyak banget
1: gitu
0: yang harus kita bahas.
1: Oke. Okay. Apa tuh kira-kira?
0: Jen, kalau misalkan weekend jalan pagi-pagi.
1: Oke. Okay.
0: Kayak jalan-jalan entah kemana ya, kayak yang kata Jen tadi ke cafe shop, ke Duta Mall. Pernah nggak sih ngalamin drama tentang outfit? Lemarinya penuh tapi selalu bilang, aku bingung mau pakai baju apa, atau bilangnya aku nggak punya baju lagi gitu. Sering nggak sih Jen? Pernah nggak?
1: Jujurly ya, for your information nih, kan aku kesini ngerantau ya.
0: Betul.
1: Baju tuh dikit aku bawa.
0: Oh.
1: Nah
0: okay.
1: Tapi semenjak udah berlalu nih 4 tahun aku di sini, lemari aku tuh udah nggak bisa lagi diisi. Saking banyaknya baju aku tuh
0: sudah penuh.
1: Aku kan suka hunting baju kan, yeah, kayak thrifting gitu.
0: Oh.
1: Di sini kan di Palangka banyak banget toko thrift.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi kayak kalau ada yang memang tipe aku banget bajunya, aku ambil biasanya.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Harganya juga lumayan kan.
0: Iya benar-benar agak miring gitu.
1: Karena kan harga anak kos juga.
0: Betul
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Terus kalau aku tuh memang jujur sering banget ngalamin hal seperti itu.
0: Bilang gitu.
1: Aku kayak, aku pakai baju apa ya? Kalau pakai ini terus bajunya, tapi ini yang bagus. Aku selalu gitu. Jadi kalau teman-teman aku bilang kayak, "Ih, baju lo itu terus," kayak gitu. "Lah, ini yang bagus."
0: Emang pernah ngalamin gitu?
1: Pernah.
0: Oh my god.
1: Pernah dibilangin kayak gitu.
0: Dibilang baju, gitu.
1: "Iya, baju lo itu terus." Lah, gimana orang bagus bahannya?
0: Kan selama kita nyaman loh, Jen.
1: Iya, nyaman ya. No problem kan?
0: Iya, betul. Sama banget Jen ini kayak teman aku.
1: Oh iya.
0: Jadi teman aku itu kayak kamu tahu enggak sih sekarang ini yang lagi tren-tren anak muda itu kan blazer.
1: Apa sih?
0: Kardigan.
1: Ya ya. Formal sekali.
0: Ya, salah. Maaf. Kardigan.
1: Okay.
0: Nah, dia tuh beli kardigan di lemarinya tuh banyak banget, 5 juga lebih. Tapi setiap mau jalan bingung. Aku tuh bingung aku pakai baju.
1: Betul.
0: Apa ya? Udah enggak punya baju lagi ya. Terus aku selalu bilang, kok bisa, maksudnya nggak punya itu nggak punya dari sisi mana?
1: Iya, benar gitu. Banyak kan.
0: Kalau aku sendiri sih Jen jarang ngalamin yang kayak gitu.
1: Okay.
0: Karena aku bukan tim kapsul wardrobe. Tahu kan kapsul wardrobe?
1: I know.
0: Tapi aku juga tim yang kayak mudah mix and match. Jadi kayak kayak baju ini aku pakein bawahan lain nanti vibesnya beda gitu Jen.
1: Aku pernah juga kayak gitu tapi jarang sih.
0: Okay.
1: Harus tampil tiap hari itu beda pokoknya.
0: Oh. Okay. Mungkin karena aku juga jarang keluar kali ya Jen. Aku termasuk yang jarang jalan sih.
1: Oh, kecuali diajakin baru ya.
0: Iya, diajak jarang banget aku ngajakin jalan. Yang jalan-jalan cantik ke kafe jujur jarang banget.
1: Jarang.
0: Aku lebih sering nonton.
1: Nonton film?
0: Nonton di bioskop.
1: Oh, di bioskop. Itu sendiri atau sama keluarga?
0: Sama temen sendiri juga gitu.
1: Oke.
0: Terus kalau kami yang muslim ini Jen, jujur kadang lebih enak karena kami pakai abaya pun enggak apa-apa kan?
1: Iya sih.
0: Nonton kan pakai abaya. Karena kita di negara yang mayoritas muslim, jadi nonton pakai abaya itu enggak masalah.
1: Gak masalah.
0: Dan enggak yang aneh. Jadi kadang kalau misalkan sudah pentok banget, ya udahlah aku pakai abaya aja.
1: Iya lagi.
0: Iya kan, Jen.
1: Tapi orang juga enggak kayak bodo amat juga, yang penting ya kamu mau pakai baju apapun itu selagi kamu nyaman, apalagi di Jakarta Lin itu tuh kan culture banget yang tiap hari itu pakainya pokoknya bervariasi gitu kan, ada yang dipotong ininya lah, ada yang ditambahin rantai apalah gitu-gitu.
0: Betul.
1: Dan orang malah lebih suka aja karena itu kan gaya kita untuk mengekspresikan diri.
0: Betul sekali. Tapi buat teman-teman yang di luar sana yang memang outfitnya itu dibilang nggak banyak, ya jangan terlalu memaksakan lah.
1: Iya.
0: Ya seadanya aja, yang penting nyaman.
1: Betul.
0: Dan rapi, bersih dan wangi.
1: Betul.
0: Nah itu yang paling utama,
1: paling
0: sih.
1: Disetrika juga.
0: Iya betul. Nggak yang harus baru setiap saat. Apalagi sekarang nih kayak adat, entah bukan tren tapi sudah masuk ke kehidupan banyak orang, termasuk Gen Z, Gen milenial. Kalau kondangan bajunya harus ganti. Kamu ngalamin gak sih?
1: Aku sih jarang sih kayak begitu.
0: Teman aku tuh gitu. teman aku dan kakak aku, tentu kakak aku itu, ini sekalian pesen buat kakak aku ya. Jangan kalau kondangan tuh harus ganti baju. Aku jadi pusing. Aku tuh jadi ikut pusing Jen. Dia kalau misalkan ada undangan gitu, pilihin baju mana ya? Itu tuh udah dari marketplace. Udah ada foto baju dari marketplace, suruh milihin baju baru. Baju baru lagi. Padahal aku tuh kayak gitu.
1: Barunya masih ada.
0: Iya, padahal masih banyak baju kondangan yang kemarin-kemarin baru dipakai sekali, dua kali bisa dipakai lagi. Kita harus sayang dengan bumi salah satunya, enggak usah terlalu banyak baju sih. Iya kan sih, Jen?
1: Tapi kan sekarang juga banyak baju yang tadi ku bilang thrift itu, itu kan yang memang udah selain udah enggak, mungkin dari segi penjualan kurang laku ya. Betul. Itu dijual lebih murah. Dan itu juga udah membantu mengurangi limbah baju.
0: Benar sih, Jen. Terus kalau untuk teman-teman yang bajunya itu sekiranya udah jarang dipakai, udah gak suka, bisa di pre-love.
1: Iya, pre-love aja.
0: Bisa di pre-love atau bisa disedekahkan. Kadang-kadang ada loh yang mau kayak misalkan di panti asuhan atau di bencana, korban bencana itu open donasi, bisa pakai
1: berupa barang
0: termasuk salah satunya baju, tapi tentunya yang masih layak.
1: Yang masih layak, jangan yang udah robek.
0: Jangan yang udah robek. Astaga. Terus di gitu deh.
1: Tapi kalau ngomongin baju nih, kamu suka enggak pakai kebaya?
0: Suka sih, Jan.
1: Iya kan?
0: Ya, aku sudah juga pakai kebaya.
1: Iya, kayaknya semua perempuan pakai kebaya deh,
0: kan ya.
1: Iya, soalnya jujur aku juga pengoleksi kebaya, tahu.
0: Kebaya kutu baru.
1: Ih, kok kamu tahu?
0: Tahu. Aku juga ada beberapa kebaya nenek aku.
1: Halah.
0: Kamu juga suka, Jan?
1: Iya, aku juga suka.
0: Kan itu kayak culture-culture gitu.
1: Aku baru CO yang baju wisuda aku kemarin itu kutu baru Bali gitu.
0: Okay.
1: Bener-bener kayak bagus banget kan, apalagi kalau Bali kan memang terkenalnya dengan kebayanya ya.
0: Betul, betul.
1: Yang beragam-ragam gitu. Itu aku suka koleksi kebaya dari Jawa, habis itu dari tempatku Sumatera gitu. Aku yang belum punya, khas Kalimantan belum ada.
0: Oh, kebaya khas Kalimantan tuh yang gimana
1: kayak
0: ya?
1: Ada batik, motif-motif batik.
0: Yang biasa dipakai ibu gubernur.
1: Iya,
0: yang kayak gitu ya. Aku juga belum punya sih.
1: Oh, kamu tinggal di Pangkal enggak punya?
0: Iya, aku juga belum punya. Aku kan aslinya Pulang Pisau. Aku aslinya Jawa loh.
1: Jawa.
0: Iya, aku orang Jawa. Jadi kebayanya kalau kebaya-kebaya dari nenek gitu, kebaya Jawa banyaknya, kutu baru gitu.
1: Tapi, lahir di sini berarti Linda.
0: Lahirnya tapi di sini.
1: Oh, berarti ada teman di tingkat aku, dia tuh Jawa tapi dari Pangkoh.
0: Aku sananya lagi dari Pangkoh.
1: Oh, sananya lagi.
0: Ya.
1: Oh,
0: ujung.
1: Okay. Oh, ujung banget ya. Oke.
0: Ada teman Pro 2 itu ya, drama-drama ciwi-ciwi zaman now. Tapi tetap jangan
1: kemana-mana.
0: Jangan kalap dulu.
1: Jangan kalap dulu.
0: Kalau misalkan ada baju-baju bagus, dilihat ini tuh kebutuhan atau keinginan.
1: Betul.
0: Kalau misalkan memang kebutuhan, boleh deh dibeli. Kalau misalkan keinginan dan masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, ya ditunda aja dulu.
1: Ditahan ya.
0: Iya, ditahan.
1: Apalagi
0: aja dulu.
1: Cewek-cewek ini kan suka banget ya beli kalau lucu.
0: Iya, bagus. Barang lucu sedikit lucu beli, sedikit lucu beli. Aku juga jujur kayak gitu. Kita sama-sama belajar untuk berhemat tentunya.
1: Iya, ini ekonomi ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke
0: deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini kita ada apa, Kak?
1: Ada apa habis
0: ada
1: ini?
0: Ada apa? Kita ngobrolin apa tuh?
1: Kita nanti di pukul 8 kita bakal kasih tahu kamu ya teman Pro 2, info agenda setting RRI Palangkaraya hari ini sama kalender event, boleh nanti kita kasih tahu biar teman-teman tahu hari ini sebenarnya diperingati hari
0: apa sih? Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Setelah ini aku akan putarkan lagu dari Budi Doremi, itu kamu.
1: Apa tuh? Oh, itu kamu.
0: Oke, selamat mendengarkan.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum

Prodo teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat pagi ya Palangkaraya dan sekitarnya. Dan yang pastinya kayaknya gak Palangkaraya juga yang dengerin, ada dari teman-teman yang dari luar provinsi Kalimantan. Hai, Jen menyapa kamu ya teman-teman Prodo yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital nih. Oke teman Prodo, seperti biasa di pukul 8 ya, menit yang kedua, Jen bakal baca ini agenda setting harian ini RRI Palangkaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana topiknya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau disingkat dengan P3A. Catatan khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah masih terus menyembunyikan alarm kewaspadaan. Ini mengacu pada evaluasi data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Ratusan kasus dilaporkan melanda di wilayah ini. Menyikapi urgensi tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2026 ini ya terus memperketat langkah intervensi. Dan DP3A PPKB Kalteng secara masif menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan serta pencegahan pernikahan usia dini di berbagai sekolah menengah. Edukasi ini juga dinilai krusial ya, karena mengingat pernikahan anak berbanding lurus dengan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kerentanan ekonomi keluarga. Selain itu juga pencegahan di ranah pendidikan, penguatan layanan, pengaduan dan pendampingan psikososial terus dioptimalkan melalui UPTD PPA Kalteng. Pemerintah daerah menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan fondasi utama untuk membangun kemandirian agar perempuan memiliki posisi tawar yang kuat dan terlindungi. Perlindungan anak dan perempuan tidak bisa sekadar menjadi agenda di atas kertas. Diperlukan sinergi tegas antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat luas agar falsafah Huma Betang benar-benar terwujud. Sebuah rumah besar yang aman, adil dan bermartabat bagi setiap jiwa di Kalimantan Tengah. Dan itu dia teman Prodo ya, untuk agenda setting RRI Palangkaraya edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Buat kamu para perempuan dan yang pastinya yang memiliki anak ya, yang masih sekolah, lebih ditegasin lagi, dikuatkan lagi pembelajarannya, kasih juga arahan-arahan kepada mereka tentang memang zaman sekarang yang begitu luasnya tentang pernikahan dini. Tetap hati-hati teman Prodo ya, tetap stay tune terus, karena abis ini Jen bakal bacain juga kalender event kita hari ini tuh memperingati hari apa sih. Nanti bareng sama Linda ya teman Prodo, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Isyana Sarasvati dengan judul Terpesona. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama Jen dan Linda.
1: Oke.
0: Kan kita tadi ngomongin soal event kalender ya kak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan. Kalau dari Jen sendiri, Jen tau nggak di hari ini tuh diperingati sebagai hari apa? Salah satunya?
1: Oh, salah satunya. Berarti ada banyak ya kak ya?
0: Ada beberapa soalnya.
1: Salah satunya untuk hari ini ya, khususnya 15 Oktober tiap tanggal tersebut itu diperingati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional atau International Day of Rural Women.
0: Oke. Kenapa tuh? Jen tau gak kenapa sih kok diperingati Hari Perempuan Pedesaan? Kenapa gak Hari Perempuan? Beda ya berarti ya?
1: Beda.
0: Oke, beda. Kalau Hari Perempuan Pedesaan itu kenapa tuh?
1: Karena ini sebenarnya udah diperingatkan dan digagas oleh, kamu tau PBB gak sih?
0: Iya, tahu.
1: Persatuan Bangsa-Bangsa yang dimana bergabunglah beberapa negara, seluruh negara itu di satu konferensi gitu kan. Itu tuh sejak 2007.
0: Oke, udah lama ya.
1: Dan mengakui bahwa peran perempuan pedesaan dalam ketahanan pangan, habis itu pembangunan desa serta pengentasan kemiskinan. Jadi itu kayak dihargai perempuan pedesaan itu.
0: Oke, betul. Iya sih kak, Jen, aku tadi manggilnya kak atau enggak sih? Tadi dari tadi kak ya?
1: Tapi gak apa-apa, panggil Jen aja.
0: Dari pagi kak ya?
1: Enggak, dari
0: oh, ini pagi ya, ini doang. Kenapa ini tadi kok jadi kak? Oke, Jen, jadi sebenarnya ini relate dengan aku sih Jen, karena aku orang pedesaan BTW.
1: Kan dari Pulpis ya.
0: Iya betul, dan itu aku kebetulan di desanya. Jadi memang wanita-wanita desa sana menurut aku sangat berperan penting dalam ketahanan pangan sih Jen. Karena kan kami bertani di kebanyakan di desa itu kan mata pencahariannya petani.
1: Berarti kebanyakan bertani daripada perkebunan gitu.
0: Kalau sekarang sudah mulai merambah ke perkebunan Jen. Ke perkebunan sawit.
1: I see. Jadi gitu ya teman-teman.
0: Kalau Jen sendiri kan bukan dari desa ya Jen ya?
1: Iya, aku dari kota teman Pro 2.
0: Dari kota, kota besar lagi.
1: Iya, bisa dibilang. Tapi ya karena peran kita, kalau kan ada peran laki-laki, peran perempuan. Jadi kita sebagai perempuan itu memang harus dihargai juga.
0: Betul.
1: Karena kan banyak kan sekarang, yang sekarang ya zaman sekarang, perempuan-perempuan hebat itu udah bekerja secara mandiri, habis itu udah ngerantau kemana-mana.
0: Pokoknya betul sekali.
1: Benar-benar perempuan tuh sebenarnya hebat-hebat teman Pro 2. Jangan dipandang sebelah mata gitu.
0: Tapi karena Jen dari kota nih, kalau Jen lihat secara kasat mata, apa sih tantangan dari orang-orang di pedesaan, wanita terutama, dalam hal kayak meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan desa gitu. Jen ada kepikiran gak kira-kira tantangan mereka itu apa?
1: Sebenarnya kalau aku lihat ya tantangan perempuan-perempuan pedesaan yang pastinya berbeda dong dengan kota.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul banget.
1: Pasti ada berbanding terbalik juga. Pasti yang tantangan mereka adalah mengikuti zaman sekarang. Itu
0: betul,
1: susah. Karena kan sekarang era digitalisasi ya.
0: Benar.
1: Untuk kayak seperti ketahanan pangan, terus abis itu pembangunan desa, sekarang kan banyak via lewat online digital, bisa lihat media sosial kan. Itu mungkin kekurangannya di situ, tantangan mereka. Dan banyak juga kan perempuan pedesaan itu masih bahasanya juga karena di desa ya, jadi masih kurang lah akses juga ke sana.
0: Benar sekali.
1: Jadi itu kurang, walaupun sekarang udah ada aksesnya ya. Kan misalnya kamu dari Pulpis ke Palangka nggak jauh-jauh banget kan.
0: Betul.
1: Paling berapa, 3 jam?
0: Karena aku di desanya 4 jam. 4 sampai 5 jam.
1: Lumayan. Jadi kayak bahasanya, kalau ditanya tantangan, banyak sekali tantangannya.
0: Betul.
1: Harus bisa menyesuaikan juga sama era sekarang gitu. Kalau dari Linda,
0: kalau dari aku ya, ini sesuai dengan pengalaman
1: hidup ya,
0: pengalaman pribadi ya. Karena aku sebagai wanita pedesaan di Kalimantan
1: boleh
0: Tengah.
1: Boleh diceritain kali ya.
0: Kalau tantangannya itu terutama benar kata Jen tadi, kami akomodasi. Ketika kami bertani, ketika kami berkebun, itu yang jadi tantangan lumayan itu akomodasi untuk mengangkut hasil tani dan hasil kebun kami ke kota. Karena kita kan menjualnya kalau di desa lingkupnya sedikit, orang memerlukan barang itu sedikit, nggak sebesar permintaan di kota. Nah, di situ tantangannya ada Jen, karena kami juga harus merogoh merogoh kantong yang lumayan dalam untuk membiayai akomodasi.
1: Betul,
0: itu tadi
1: nggak kecil ya.
0: Betul, nggak kecil. Kemudian akses terhadap modal.
1: Itu
0: di sana kan penyedia modal enggak yang sebesar di sini ya.
1: Iya.
0: Di sini penyedia modal ibaratnya kamu jalan ke RT Amilono, kamu jalan ke GO Bos, kamu jalan ke Ahmad Yani, banyak banget penyedia-penyedia modal yang ada.
1: Iya.
0: Kami kalau mau nyari modal memang kehabisan modal nih misal, kami harus ke kota dulu.
1: Oh, okay.
0: Perputarannya juga perputaran uang bertani dan berkebun itu bisa dibilang lebih tinggi ketika daerah itu semakin dekat dengan kota.
1: Oh,
0: tapi karena tempat aku itu kan jauh kan ya.
1: Iya, lumayan lah.
0: Jadi lumayan. Kita perlu waktu juga Jen mengantarkan hasil bumi kita.
1: Betul.
0: Perlu waktu kan Jen.
1: Perlu banget.
0: Terus harga juga relatif lebih rendah ketika di kampung.
1: Iya dong pasti.
0: Kan lebih tinggi ketika di kota.
1: Iya. Karena kan tadi lagi akomodasinya.
0: Betul.
1: Belum lagi hasil uang apa capek nya lagi.
0: Betul.
1: Kan itu kan ada. Tapi kalau ngomongin soal panen, aku penasaran deh, panen di tempat kamu tuh berapa bulan atau berapa itu?
0: Kalau misalkan perkebunan ya, sekarang lumayan banyak perkebunan karet.
1: Oh,
0: sawit,
1: karet,
0: itu
1: sawit.
0: Bisa dua kali sebulan, ada yang sekali sebulan.
1: Wow.
0: Itu nyetornya harus ke pangkalannya mungkin sekitar 2 jam perjalanan dari desa aku. Yang nyupir, yang membawa itu kita bayar.
1: Oh, ada pangkalannya.
0: Ada.
1: Oh, berarti kayak pusatnya gitu ya.
0: Betul.
1: Oh,
0: dan kalau misalkan itu kalau mau sendiri ya, kalau misalkan mau apa ya bahasanya ya?
1: Apa?
0: Distributor.
1: Oh, distributor.
0: Di desa juga sudah ada distributor. Kalau misalkan mau ke distributor, otomatis harganya lebih rendah ya Jen ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong,
0: ada
1: harusnya.
0: ngasih uang ke ngasih untung ke distributornya. Jadi ya begitulah.
1: Okay.
0: Beberapa bulan yang lalu ya, kayaknya awal tahun 2026, bapakku lagi bertani cabai.
1: Ah, cabai mahal.
0: Awal kalau enggak awal 2026, akhir 2025 itu lagi mahal-mahalnya.
1: Iya lagi.
0: Tapi karena di sana stoknya banyak,
1: jadi
0: permintaan
1: murah.
0: Sedikit.
1: Ah.
0: Karena kan kalau stoknya melimpah otomatis permintaan sedikit ya Jen ya.
1: Iya.
0: Jadi murah Jen.
1: Berapa tuh?
0: Di sini bisa 80.000, bisa 50.000, di sana bisa 20.000.
1: Aku mau deh ke sana deh. Soalnya aku juga pencinta sambal ya, buat sambal gitu.
0: Iya kan, Jen? Itu sudah merah merona.
1: Astaga.
0: Harga segitu, Jen. Padahal di sini juga tembus ke 100.000 waktu itu. Jadi kan kayak banyak sekali tantangan perempuan pedesaan, banyak sekali tantangan warga-warga di desa gitu, Jen. Jadi aku sangat mengapresiasi banget oleh peringatan yang digagas oleh PBB ini, bahwa kita ada namanya Hari Perempuan Pedesaan Internasional.
1: Keren banget sih.
0: Tuh.
1: Thank you banget buat PBB yang udah membuat hari kalender event ini.
0: Betul.
1: Untuk perempuan-perempuan yang ada di pedesaan.
0: Mereka juga berdaya.
1: Betul.
0: Bahkan sebagai ibu rumah tangga, mereka itu kadang juga bertani, kadang berkebun kan. Seberdaya
1: betul.
0: Itu enggak cuma orang-orang di kota, orang-orang yang kerja di kantoran aja.
1: Iya,
0: ternyata mereka juga punya peran yang signifikan.
1: Gitu. Oke, keren banget itu dia kalender event kita yang pertama ya. Nanti ada yang kedua nih, kira-kira apa nanti deh.
0: Oh, rahasia dulu.
1: Rahasia habis mungkin kita telepon BMKG di 8.30 ya.
0: Betul sekali.
1: Okay.
0: Setelah itu baru kita akan bahas-bahas sesuatu.
1: Oh, ya.
0: Biar
1: masih
0: penasaran
1: rahasia.
0: Dan tetap stay tune ya.
1: Iya, stay tune ya di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya,
0: teman
1: terbaik kamu.
0: Setelah ini aku akan puterin lagu dari Alan Walker bersama Putri
1: Aryani.
0: Ayam.
1: Okay.
0: Setelah yang satu ini.
2: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
3: Hah? Emang jam kos apaan?
2: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuacanya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada sore hari di Kecamatan Jekan Raya dan Sebangau. Dan pada dini hari juga hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di Kecamatan Sebangau, Jekan Raya, dan Bukit Batu. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin atas informasi cuacanya. Untuk teman Pro 2, semoga kita selalu sehat selalu dan jangan lupa menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Untuk teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Si adek kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh, Pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus, batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi, adik tetap bisa belajar dan main game. Tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: masih di Spada. Selamat pagi teman-teman
1: berdua. Bareng sama Linda dan Jen ya teman-teman berdua.
0: Oke, tadi sesuai janji ya.
1: Betul.
0: Ada kalender event kedua nih teman-teman berdua. Kira-kira apa nih ya Linda?
1: Aku sih sudah tahu ya. Enggak tahu kalau teman-teman berdua tahu enggak ya.
0: Ini tuh viral pas zaman COVID. Ngapain tuh kira-kira ya? 1, 2, 3 Kayak main bola aja. Jadi setiap tanggal 15 Oktober itu diperingati juga ya Hari Cuci Tangan Sedunia.
1: Okay. Karena cuci tangan itu penting banget ya.
0: Iya dong.
1: Sampai di tahun 2008 UNICEF atau WHO itu mempelopori Global Hand Washing Partnership.
0: Iya,
1: itu
0: keren sih.
1: Betul. Supaya masyarakat ini lebih sadar tentang pentingnya cuci tangan kan.
0: Kebersihan itu penting banget. Apalagi kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak kita makan, kan ada guna pakai tangan aja makannya.
1: Betul.
0: Harus cuci tangan benar-benar bersih. Dan memang
1: betul
0: ada rupanya cuci tangan ini bisa juga mencegah kita dari penyakit loh, Linda.
1: Bener sih, karena kan tangan kita nih yang dipakai buat buat ngapain aja,
0: iya, ngapain aja,
1: apapun,
0: megang, apapun, gitu.
1: Megang handphone, handphone itu sarangnya kuman menurut aku. Karena itu kan kita pegang,
0: iya, pegang tiap hari, hari terus
1: keringat,
0: kan?
1: Iya, keringat, debu, semuanya ada di handphone.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita mau makan, dilepas dulu handphonenya.
0: Iya, dilepas, jangan sambil nonton kayak kita ya.
1: Tapi kalau sambil nonton boleh sih Jen, tapi
0: boleh, ya.
1: Siapkan dulu tontonannya, baru cuci
0: baru
1: tangan, terus makan.
0: Oh,
1: iya kan?
0: Iya sih, benar juga gitu. Dan aku tuh tipe jujur ya, tapi jangan diikutin teman-teman berdua. Malas cuci tangan.
1: Oh my
0: tapi,
1: god, kok bisa?
0: Tapi ada tapinya. Aku makan pakai sarung tangan plastik, tau nggak?
1: Oh iya, tahu.
0: Iya.
1: Tapi tembus nggak sih Jen?
0: Enggak sih.
1: Aku kadang tembus loh
0: itu
1: Jen.
0: Kalau misalnya kamu makan yang
1: berminyak.
0: Berduri.
1: Oh, berduri. Oke, oke.
0: Misalnya ya, contohnya kayak ikan.
1: Terus kan, kecucuk jadi
0: iya,
1: tembus.
0: Kecucuk jadi tembus.
1: Okay,
0: tapi ada
1: betul-betul
0: kelebihan kekurangannya masing-masing sih. Tapi kembali ke diri kita masing-masing.
1: Betul sekali. Kalau aku biasanya seringnya pakai sendok. Tapi walaupun pakai sendok aku tetap cuci tangan sih.
0: Tapi kalau ngomongin sendok, tau gak sih harusnya makan nasi padang pakai tangan kan?
1: Iya.
0: Aku pakai sendok.
1: Agak susah.
0: Dikatain aneh sama teman-teman. Kamu nih aneh, masa pakai sendok garpu,
1: sendok,
0: gitu. Ya gak apa-apa biar gak kotor, ih aneh gitu.
1: Tapi Jen, aku punya temen yang dia itu mungkin lebih unik. Gak
0: apa?
1: Bisa pakai sendok.
0: Jadi pakai apa?
1: Bukan gak bisa, pake tapi gak suka. Bener-bener gak suka banget makan berkuah pun pakai tangan loh. Sayur bening, sayur bening kan khas Indonesia. Pakai tangan, Jen.
0: Iya, aku gak bisa kalau yang berkuah-kuah gitu.
1: Iya kan, susah ya kita ya.
0: Soalnya
1: aneh. Kalau kayak gitu kan berarti harus cuci tangan selalu. Terus Jen, ada lagi yang kadang itu anak muda kurang aware.
0: Apa tuh?
1: Padahal ini sangat-sangat penting. Megang muka tanpa cuci tangan.
0: Iya lagi, apalagi kalau berminyak. Kita perempuan kan kadang suka gatal ya megang muka.
1: Iya
0: kita,
1: itu gitu kan. Apalagi yang suka pencet-pencet jerawat. Aku bukan tim pencet-pencet jerawat. Tapi temanku tuh ada yang tim pencet-pencet jerawat. Gak cuci tangan.
0: Okay.
1: Wassalam.
0: Wassalam.
1: Kamu say hello aja sama bekas jerawatmu yang setiap hari akan kelihatan.
0: Iya sih bener.
1: Iya kan Jen? Karena
0: betul
1: cuci
0: banget.
1: Tangan itu kita pakai skincare, kita habis dari toilet, kita mau makan, itu kita harus cuci tangan.
0: Makanya setiap perempuan tuh pasti bawa tisu di tasnya.
1: Bener, tisu basah.
0: Lagi
1: kadang tisu basah,
0: tisu
1: juga, tisu kering juga.
0: Tapi tau gak sih teman produser, rupanya dengan kamu mencuci tangan, jangan maksudnya setiap melakukan aktivitas ya pasti cuci tangan, itu juga menurunkan risiko diare loh sebanyak 40%.
1: Banyak banget ya, berarti 40% diare itu bisa disebabkan karena jarang,
0: cuci tangan. Terus habis itu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kan sekarang lagi tren, bukan tren ya. Tren sih teman-teman. Aduh, kacau. Maksudnya
1: lagi banyak yang terdampak ISPA karena kabut asap. Berarti kita harus lebih sering cuci tangan
0: pakai sabun sih kalau boleh ya teman pro 2.
1: Betul sekali.
0: Terus habis itu juga perlu yang terakhir mungkin edukasi cuci tangan yang benar tuh seperti apa sih dari standarnya World Health Organization atau WHO.
1: Gimana tuh Jen?
0: Ada 6 langkah nih.
1: Oke.
0: Okay. Gak lama teman pro 2, cuma 20-30 detik aja kok.
1: Iya benar-benar.
0: Yang pertama ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua lapak tangan. Jadi kayak misalnya sabunnya cair ya, itu diambil secukupnya, jangan main-mainnya.
1: Betul.
0: Itu digosok di telapak tangan, terus digosok-gosok punggung tangannya juga, sela-sela jari itu penting.
1: Okay.
0: Karena sarang kuman itu ya, Linda, itu tuh di
1: sela-sela jari.
0: Terus abis itu gosok juga kedua telapak dengan sela-sela jari, jarinya juga, kuku-kukunya juga kalau bisa itu digosok juga, terus gosok ibu jari, abis itu genggaman tangannya juga, itu pokoknya sampai sini nih, apa ya, di bagian apa ya,
1: pergelangan tangan.
0: Iya, sampai pergelangan tangan itu kalau udah baru dibilas sama air bersih.
1: Itu sih Jen, ini penting banget terutama untuk ciwi-ciwi sekarang yang suka manicure pedicure.
0: Oh iya, itu
1: yang
0: juga
1: suka nail art juga. Itu kan kukunya panjang, semakin panjang kuku tuh semakin kemungkinan besar banyak jadi sarang kuman, sarang itu semakin kuman besar. Betul, kan jadi persentase kumannya semakin besar. Betul, juga
0: sering-sering dibersihin di dalamnya, jangan lalai juga.
1: Iya, makanya kata Jen tadi yang keenam itu gosokan jari-jari ke telapak.
0: Iya,
1: kayak yang nguncup gini-gini, iya, kan ya, terus gitu. Jari-jarinya ke telapak tangan yang ada sabunnya supaya kuman yang di bawah jari itu juga kebawa, pergi, go-go, bye-bye, iya, lewat sabun bye-bye dan air tadi.
0: Oke, gitu kira-kira teman pro 2. Dua hari kalender event kita hari ini ya, Linda ya.
1: Dua event satu hari.
0: Iya, dua event satu hari.
1: Oke
0: deh, itu dia ya teman pro 2. Kayaknya obrolan kita udah panjang banget ya.
1: Bener,
0: ini ya,
1: dari pagi tadi. Semangat terus kami ini.
0: Semangat terus sampai seterusnya.
1: Iya betul.
0: Dan kita ingetin juga nanti di pukul 9 ya sampai 10 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan ngobrol pagi, ngopi nih.
1: Ngopi, jangan, bukan ngeteh tapi ngopi.
0: Iya, tapi ngopi ya. Tapi ngopinya ngobrol.
1: Iya. Ngopinya edisi apa hari ini,
0: edisi
1: Jen?
0: Edisi pemberantasan narkoba.
1: Narkoba,
0: ya.
1: Oke. Bersama
0: Linda, aku dan Yuli nanti. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu, selamat pagi. Wah, udah jam 9 aja ya. Dari tadi kita nemenin teman Pro 2 itu dari pukul 5 ya, dan sekarang udah mau pukul 10 aja, bentar lagi nih ya teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal hadirkan ngopi ngobrol pagi, dan Jen gak sendirian ya teman Pro 2, karena ditemenin sama dua teman nih. Ada Linda dan Yuli. Halo.
1: Hai, halo teman Pro 2.
0: Kayaknya pertama kali sama aku ya.
1: Iya.
0: Yang di ngobrol pagi. Gimana kabar kalian hari ini, terkhususnya Yuli deh, gimana?
2: Aku alhamdulillah baik. Asap hari ini lumayan membaik sih.
0: Lumayan.
1: Iya. Kalau dibandingin baik kemarin.
0: Oke.
2: Jadi agak ceria dikit lah.
0: Terus aku lihat nih, kayaknya kamu kedinginan ya?
2: Iya, dingin. Di rumah tadi juga dingin banget.
0: Iya, sampai sini dingin juga, dingin ya. Juga.
1: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Okay.
1: Tadi apalagi kita ya, Jan ya, mandi jam 4 itu.
0: Kami mandi jam 4 loh.
1: Dingin banget.
2: Itu berasa mandi es enggak sih, Kak?
0: Iya. Iya lagi, apalagi aku menggigil banget sampai getar-getar deh di badan, tapi ya udah deh nggak apa-apa demi pagi ini. Betul. Karena aku pengen ngobrol sama kalian.
1: Demi menyapa teman Pro 2.
0: Iya, demi menyapa kalian semua ya. Teman Pro 2 Jen sambil live TikTok ya, khusus 1 jam ke depan nih di RRI Pro 2 Palangkaraya ya, di TikToknya. Kalau teman-teman mau meramaikan, it's okay, nggak apa-apa. Dan buat kamu yang mau request lagu nanti ya di pukul 10 ya.
1: Betul.
0: Sama Olive dan Kak Amala. Okay. Oke, topik kita pada hari ini, pagi ini apa nih?
1: Topiknya edisi pemberantasan narkoba.
0: Oke, tidak habis-habisnya ya kita membahas ini karena sangat penting, ya kan? Apalagi kita anak muda, banyak juga anak muda di luar sana yang ya kalian tahu aja lah ya, yang salah pergaulan,
2: gampang terpancing,
0: Dan salah jalan juga.
1: Iya dong.
0: Oke, dari ada info nggak nih dari kalian, dari Yuli atau dari Linda nih kira-kira yang ingin kita kulik atau kita bahas nih?
1: Ada info nih dari aku dulu ya, dari aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Ini ada info terbaru, bisa kalian akses salah satunya di portal rri.co.id bahwa Lapas Tondano gelar tes urin.
0: Oh.
1: Lapas Tondano, tahu nggak Tondano di mana?
2: Di mana tuh?
1: Dia ibu kotanya Minahasa. Minahasa di mana?
0: Di Ambon lagi.
1: Sumatera?
0: Aku lupa lagi.
1: Sulawesi?
0: Sulawesi sana kan?
1: Utara. Iya, betul. Di Sulawesi Utara. Jadi mereka itu gelar tes urin. Kan menarik ya di lapas tes urin.
0: Iya, di lapas.
1: Kalau misalkan dulu teman-teman Pro 2 ada yang kuliahnya sama kayak aku dan Yeni.
0: Dia.
1: Yeni ya? Yeni.
0: Yuli.
1: Maaf.
0: Jauh ya, padahal soalnya ngobrol gimana sih?
1: Soalnya Yuli ini pendiam. Jadi aku tuh
0: sopoken
1: gitu. Iya. Jadi kalau sekolahnya, kuliahnya sama kayak aku dan Yuli, awal masuk kuliah itu tes urin kami.
0: Iya, benar. Berarti di UIN.
1: Iya, di UIN itu pas buat mau PBAK, syarat PBAK yang daftar ya. Bukan daftar, syarat supaya dapat sertifikat PBAK.
0: Ya,
1: harus tes urin dulu.
0: Kalau kami tiga UPR nggak ada sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kami tuh biasa-biasa aja kayak pada umumnya lah, syarat bikin apa, tulis formulir, habis itu kumpul-kumpulin berkas dan lain sebagainya, nggak ada segala tes urin. Oh, berarti di kalian itu setiap prodi wajib.
1: Semua mahasiswa wajib. Kalau misalkan nggak ada tes urin, nggak dapat sertifikat PBAK. Sementara sertifikat PBAK itu kan salah satu syarat supaya lulus kan.
2: Benar.
0: Oke.
1: Dan itu sudah kerja sama dengan salah satu klinik di Palangkaraya. Untuk mahasiswanya tes urin di situ gitu.
0: Berarti itu ada jadwal-jadwal tertentu ya? Enggak, kan kalian banyak nih, satu kelas satu prodi aja.
1: Betul.
0: Kan? Berarti memang benar-benar bertahap ya?
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Itu kan menarik sebagai pencegahan terhadap mahasiswa. Kalau misalkan nauzubillah, tapi sejauh ini belum pernah ada kasus nauzubillah reaktif, kan itu penanganannya lebih dini gitu. Karena kalau misalkan kita sudah yang namanya kecanduan narkoba, wassalam itu wassalam. Susah banget, ya, susah banget kan selesai lepasnya candu gitu soalnya.
0: Iya sih. Gitu. Candu.
2: Kalau udah candu juga bahaya buat diri sendiri dan orang lain juga kan.
1: Benar.
0: Iya, itu pengaruh juga buat masa depan.
1: Benar,
2: berjangka panjang.
0: Karena susah banget untuk move on kan. Mm-hmm. Ada apa namanya rehabilitasi dulu ya. Harus ngelewatin itu dulu dan itu waktunya panjang banget.
1: Benar.
0: Apalagi misalnya kan rata-rata untuk kan ada pengguna, ada pengedar juga kan di misalnya kalau hal-hal seperti narkoba itu, dan yang bahayanya itu adalah menurutku pengedarnya sih.
1: Iya. Benar. Karena pengedar itu licik.
0: Betul.
1: Bahkan mereka itu enggak lihat anak-anak, enggak lihat masih di bawah umur. Ya selama itu bisa membuat memberikan keuntungan buat mereka, mereka gas. Iya enggak
0: iya,
1: sih?
0: Bener.
2: Mereka ngejar target ke sih ibaratnya.
0: Itu sih aku tuh kayak kesel banget kenapa bisa ada yang namanya narkoba di dunia ini gitu. Kayak
1: bener.
0: aduh itu merusak banget yeah. gitu loh.
1: Mudorot semua, enggak ada
2: faedahnya.
1: Ada faedahnya. Semuanya itu keburukan aja yang ada.
0: Betul. Itu dia ya. Tapi ya alhamdulillahnya di kampus kalian belum ada kan
1: yeah, maksudnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
0: Jangan sampai ada ya. juga di pokoknya di mau di sekolah, di tempat kuliah itu pokoknya jangan sampai ada ya teman pro 2 yang berbau dengan narkoba.
1: Benar.
0: Karena itu dia yang rugi bukan diri kita sendiri juga, tapi orang tua yang udah membesarkan kita itu juga jadi salah satu masalahnya juga gitu kan.
2: Ngecewain mereka gitu.
0: Kayak kamu udah sekolah nih tinggi-tinggi, ujung-ujungnya begini, jadi kayak sama aja bohong gitu loh. Pernah gak sih kalian kayak dikasih tahu atau dikasih advice nih sama orang tua nih, kalau di dunia kampus nih kalian harus ini udah dikasih tahu gitu dari awal, jangan sampai berada di jalan yang salah.
2: Yeah.
0: Ingat terus sama Allah kayak gitu.
2: Yeah. Sering banget
1: Jen, apalagi aku termasuk ke yang orang tuanya sebenarnya dibilang strict parent enggak, tapi hampir ya.
0: Oh, hampir.
1: Aku bahkan kalau misalkan keluar malam itu jangankan jam 10, jam 11. Mm-hmm. Itu kalau ada orang tuaku di sini jam 8, jam 9 juga sudah dicariin.
0: Oh. Tapi itu bagus loh, salah satu hal bagus, poin bagus.
1: Karena narkoba ini identik dengan dunia malam.
0: Iya lagi
1: ya kan. Narkoba itu identik dengan dunia malam.
0: Betul.
1: Dengan klub walaupun enggak semuanya, tapi memang identiknya dengan itu.
0: Iya,
1: walaupun enggak semua anak-anak yang bergelut ya, anak-anak yang punya dunia malam itu memakai narkoba, tapi untuk pandangan sosial pun kan jelek ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita juga harus sebagai anak muda, apalagi yang berpendidikan, kita juga harus menjaga citra kita kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Apalagi kita kan kita bertiga ini perempuan ya.
1: Bener.
0: Jangan sampai terlena lah, jatuh terjerumus sama hal-hal seperti itu. Oke deh teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar narkoba ya. Mungkin nanti ada info nih dari Yuli ya buat teman-teman produser di sana. Oke, habis ini Jen bakal muterin lagu Sumpah Mati dari Rio LaxArt. Tapi setelah yang satu ini.
3: Yuk ke masjid.
4: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Dodo teman terbaik kamu. Kita masih di ngopi ngobrol pagi ya bareng sama Yuli dan Linda ya. Oke, ini info apa lagi nih yang mau kita bahas nih?
1: Ada Yuli sang pembawa info.
0: Oke, Yuli apa nih?
2: Kalau aku, dari aku sih kan ngomong-ngomong soal narkoba ya. Pasti ada satu tanaman yang dikenal dilarang di Indonesia.
1: Betul.
2: Ganja. Yeah. Nah, ganja ini kan dia tuh punya dua kandungan di dalamnya. Satunya itu THC, satunya CBD.
1: Oke.
2: Dan dua-duanya ini punya efek yang berbeda.
1: Oke.
2: Jadi satunya yang THC itu dia yang zat utamanya yang bikin kita itu nge-fly, bikin kita itu kehilangan kesadaran atau bahkan konsentrasi kita itu terganggu.
0: Gitu. Oh, oke.
2: Okay. Nah, terus berbeda sama yang CBD ini, dia bikin sebagai obat, obat gitu buat kita. Jadi kayak sebagai penenang gitu dan digunakan buat medis biasanya.
1: Aku beberapa kali dengar sih katanya narkoba itu ada dosis tertentu yang dia bisa digunakan untuk kesehatan di bidang medis, tapi dengan penanganan ahli tentunya, enggak yang langsung sekali teguk.
0: Oh my god. Ya enggak dong.
2: Kalau berlebihan kan bisa nge-fly.
0: Iya, bahaya juga kan.
2: Dan ternyata ganja ini juga dulunya sudah ada dari dulu. Dan dulu digunakan sebagai ritual oleh
0: ritual.
2: Iya benar. Oleh kepercayaan correct me if I'm wrong ya. Kalau enggak salah tuh di dewa apa ya? India pokoknya, dia itu digunakan.
0: Red India.
2: Prosesnya seperti mereka akar ganja itu bakal dibakar di atas api unggun. Terus mereka kayak berdoa untuk roh-roh yang sudah meninggal. Jadi mereka mempercayainya seperti tanaman ganja ini punya memiliki hubungan dengan roh-roh sebelumnya gitu, entah itu dewa.
0: Berarti kayak udah bahasanya disembah ya. Itu kan mungkin itu tradisi atau kepercayaan mereka ya.
1: Kayak itu enggak sih kayak dupa jadi jatuhnya.
2: Benar-benar.
1: Kayak dupa gitu.
0: Disatuin sama dupa berarti.
1: cara kerjanya.
0: Oh, itu info. Kayaknya aku baru dengar deh.
1: Aku juga baru baca.
0: Baru baca. Berarti baru banget ya. Jujur kalau memang soal tanaman ya, ganja itu kan memang aduh sangat banyak juga ya di tempat kita di Indonesia ini. Pasti juga itu kan ilegal ya biasanya ya, dan bahaya kan.
1: Bahaya.
0: Soalnya banyak banget gitu, salah satunya juga selain yang pemiliknya terus jadi pengedar juga kan. Itu kan diproses lagi kan. Dan itu ya benar-benar parah banget. Dan yang paling parah nih aku pengen ngasih tahu, dulu tuh pas aku SD itu ada kan, kami kan dulu tuh sekolahnya kan agak naik kan, terus di bawah tuh ada tempat jajanan, anak SD gitu kan. Jadi biasanya tuh jajan-jajan di bawah. Nah itu kan kami masih SD, gak didampingin ortu kan. Itu kan jam istirahat lah biasanya. Terus tiba-tiba tuh ada laki-laki kan, kayak nyamperin temenku pas itu, kayak nawarin permen. Itu kan bahaya kan. Kita kan gak bisa asal menerima apa yang orang itu kasih. Kita tuh kan harus ngeliat ini orangnya baik apa enggak. Tapi kan itu kita anak SD ya, kayak menerima apa adanya.
2: Masih
0: gitu
2: polos,
0: kan. Masih polos gitu. Dan rupanya di situ di permen itu, di dalamnya itu ada itulah di
1: Terus ada yang sudah sempat makan?
0: Sempat, temanku tuh katanya sempat. Terus habis itu orangnya kabur. Kayak bukan kabur sih, jalan menjauh gitu, tapi bukan kabur.
1: Yang ngasih.
0: Iya, yang ngasih.
1: Okay.
0: Dan rupanya di situ ada efeknya, tahu, parah banget.
1: Apa tuh efeknya?
0: Nah, itu kan pulang kan jam 12 istirahat. Kami kan pulangnya jam 2 pas itu. Jadi kayak dia tuh di kelas tuh tiba-tiba kayak pusing, keliengan, vertigo gitu. Dari situ dia kayak kok ngerasa aneh, terus ditanya kan, kamu makan apa sebelumnya, katanya gitu. Itu dikasih ini permen sama om-om, katanya gitu kan. Aduh, habis itu dicek lah ke dokter, langsung dibawa dilarikan ke rumah sakit. Rupanya dia kena itu.
1: Ngeri banget gitu. Memang sih.
0: Iya, bayangin.
1: Mereka tuh enggak pandang bulu. Anak SD lo bayangin. Kasian banget kan.
0: Betul banget, kayak aduh, masih kecil udah ditegukin itu.
1: Iya, kalau tujuannya pun supaya kecanduan dan beli nih misal. Anak SD punya uang berapa sih?
0: Betul banget.
1: Kalau logikanya kita manusia-manusia normal dan manusia-manusia biasa,
0: manusia-manusia.
1: Enggak bercanda-bercanda. Apa sih untungnya?
0: Betul, iya cuy, kayak parah banget kan.
1: Betul sekali.
0: Jadi buat temen-temen nih, sekolahnya maupun sekolah swasta, negeri ya, pokoknya tidak memandang apapun itu, hati-hati gitu.
1: Betul sekali, banget. Hati-hati banget, apalagi in this era.
0: Iya, kita tuh
2: economy.
0: Kita juga benar-benar gak salah. Kita juga harus ngeliat orang, jangan sembarangan kita welcome gitu. Mana tahu dia punya niat tersembunyi gitu kan, dan ingin misalnya kan sekarang udah banyak kan hipnotis,
2: benar
0: ya nggak sih? Salah satunya jujur aku udah bukan udah hampir kena pas itu.
1: Oh my god.
2: Dimana tuh kak?
1: Dimana?
0: Di sini. Sekarang hati-hati aja gitu, pokoknya ada di sini, di sekitaran sini ya, buat kamu semua, apalagi cewek-cewek yang lagi sendirian. Jangan jalan sendirian kalau bisa ya. Ada temen lah minimal gitu.
1: Boleh lah, tapi ya jangan malam-malam karena lebih bahaya.
0: Malam itu biasanya rawan ya teman pro 2 gitu. Dan yang pastinya juga hati-hati, apalagi misal kamu sering nongkrong.
1: Ya kamu Jen.
0: Enggak, aku jarang ya. Aku jarang teman-teman. Kecuali diajakin ya enggak apa-apa, itu kan ada teman. Dan itu dia buat kamu, hati-hati, selalu waspada karena kita enggak tahu niat apa setelah ini tuh, apa yang terjadi sama kita, kita tuh nggak tahu. Karena hanya Tuhan yang tahu aja.
1: Kalau perempuan bisa itu siapin spray. Yang dalamnya isinya air merica atau air cabai. Nah itu kalau mau lebih berhati-hati gitu kan, kayak gini ini sekecil ini kalau
0: disemprot kan,
1: iya disemprot aja ke mata pelaku.
0: Setting spray ya.
1: Iya betul.
0: Iya sekarang juga banyak kayak yang jual-jual di marketplace ya.
1: Ya,
0: kayak alat-alat buat menjaga diri ya, gitu. Bener. Salah satunya ada itu kan.
1: Ya, terus itu kan kecil,
0: kecil tapi mematikan.
1: Ya. Orang-orang tuh kan pasti kepedasan kayak kita sempet kabur gitu.
0: Betul.
1: Untuk skenario terburuk kan nggak ada salahnya jaga-jaga.
0: Betul.
1: Apalagi di kota-kota besar yang kayak kota asal Jen di Jakarta. Astaga. Itu sangat perlu sih.
0: Betul ya. Iya sih gitulah, kan kita memang dimanapun kita berada tidak luput dari yang namanya kejahatan kan. Dan kriminalitas, memang harus hati-hati teman pro 2. Tapi kalau ngomongin balik lagi tadi ya, kita ngomongin tentang yang tanaman tadi, ganja ya. Benar sih, kayak kita tuh jadi tahu, tadi kamu udah jelasin ada dua ya tadi ya.
2: Dua.
0: Itu apa sih namanya?
1: TCB. Apa tadi?
2: CBD sama
0: Ya itu kan orang awam mungkin nggak tahu kan. Kayak dengan adanya tadi penjelasan itu, jadi teman-teman tahu kayak di ganja itu memang ada lagi jenisnya, dan itu fungsinya ada yang beda-beda juga gitu.
1: Tapi Jen, aku juga barusan dikasih tahu sama Yuli.
0: Hampir,
1: dikasih tahu sama Yuli, ternyata ada juga tanaman masih dalam kelompok tanaman yang dia itu tanaman mengandung narkoba juga. Apa tuh Yuli?
2: Jamur letong bahasanya.
0: Jamur?
1: Itu kalau bahasa Jawanya Yuli ya.
0: Jamur letong. Bahasa Indonesianya apa?
2: Jamur kotoran sapi.
1: Letong itu bahasa Jawa kotoran sapi itu letong, jamur letong gitu. Magic mushroom.
2: Bahasa umumnya tuh biasanya disebut sebagai magic mushroom.
0: Oh iya, ini aku baru lihat. Kayaknya aku sering lihat deh ini.
1: Ternyata ya, itu ada kandungan narkobanya ya, Yul.
2: Kalau dikonsumsi itu jadi kelingan gitu.
0: Oh, kelingan.
2: Karena emang ada zat-zat psikoaktifnya.
0: Ini aku baru lihat.
1: Katanya itu penyebab halusinasi. Ini dikutip, ditinjau dari Dokter Nurul Fajriah Afiatunnisa. Magic mushroom itu jamur yang menyebabkan halusinasi. Ternyata aku juga baru tahu banget. Jadi kita harus lebih aware ya, apalagi
0: betul.
1: Apalagi jamur ini salah satu makanan kan?
2: Iya,
1: kita kan
2: iya,
1: mengkonsumsi ada, jamur.
0: Makanya ada jamur yang beracun dan yang biasa iya, gitu kan. Jadi kita memang harus ngelihat, kayak kita harus belajar lagi iya, dehnya.
2: Soalnya kan jamur itu bentuknya mirip-mirip ya.
0: Iya, ada yang seperti payung, ada yang bentuknya kayak panjang enoki ya yang biasa iya, kita benar, makan. Benar. Pokoknya kita memang harus banyak lagi apa ya, ilmu-ilmu lagi selain tentang tadi tanaman ganja, terus habis itu yang pasti jamur, juga kita aware lagi karena kita enggak tahu ya. Misalnya kan ada jamur yang sembarangan tiba-tiba tumbuh kan di pohon-pohon, biasa di hutan. Yeah, itu biasanya orang yang misalnya lagi mendaki ya, berdaki, apa sih? Mendaki di gunung apa sih?
1: Mendaki.
0: Iya, mendaki gunung itu kan kadang ada rasa lapar, tiba-tiba ngelihat sekitarnya ada jamur nih, diambil terus dimakan, keracunan, tewas. Kan gitu kan?
1: Benar.
0: Jadi kan kita memang harus aware lagi sama sekitar kita, harus hati-hati lagi, apalagi buat anak-anak Gen Z atau Gen Alpha ya, yang lagi sekarang sedang beranjak dewasa ya, itu hati-hati lagi di sekitar kita, memang bahaya banget, apalagi tentang narkoba gitu. Apalagi walaupun kita dua-dua lulus ya Lin ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada aja gitu di luar sana ya, yang pasti yang jadi pengedar dan jadi korbannya juga bener, ada. Jadi ya aware gitu.
1: Betul. Ngeri banget ternyata anu efek magic mushroom ini awalnya itu cuman membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit untuk memberikan efek dan efek itu bertahan 6 jam.
2: Iya, berjam-jam.
1: Dan efeknya itu banyak ternyata. Salah satunya emosi yang tidak karuan dan tidak bisa membedakan khayalan dan hal yang nyata. Ini yang parah banget menurut aku. Iya. Bisa fatal karena kalau kita enggak bisa membedakan khayalan dan dunia nyata, kalau kita depresi misal, di khayalan kita mungkin, atau kita sedang merindukan seseorang, di khayalan kita mungkin kita ingin menjumpai orang itu, tapi ternyata ketika kita berlari itu di atas gedung. Kan bisa ya?
0: Iya.
1: Bisa kan? Karena gak bisa membedakan halusinasi dan dunia nyata, dunia itu nyata. Bisa
2: bahaya.
1: Ke ujungnya bisa ke meninggal.
0: Oh iya,
1: enggak sih? Kalau kayak yang aku ceritakan tadi, ternyata separah itu.
0: Betul.
1: Sih. Nah, merasakan hal-hal di sekitarnya sangat lucu atau menyedihkan. Kan itu kayak enggak sesuai dengan kita ngelihat, mohon maaf, kita melihat benda tajam. Itu kayak sesuatu yang lucu, terus kita mainkan.
0: Mainkan terus
1: ternyata itu benda tajam.
0: Tiba-tiba di depan ada orang.
1: Iya, terus itu kan bisa melukai ya. Ngeri banget sih.
0: Iya,
1: bisa
0: bener.
1: Serangan panik, kecemasan berlebihan. Wow.
0: Iya, pokoknya banyak apa ya? Banyak banget itu ya ke apa? Dampak negatifnya gitu kalau misalnya kita secara tidak sengaja mengonsumsi itu ya.
1: Dan ini masih terus diteliti BTW.
0: Oh iya kah?
1: Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan jamur psilosibin dalam jangka panjang. Yang dalam jangka panjangnya, untuk sementara sudah ada penelitian tadi yang aku sebutkan. Itu kan efek jangka pendek. Dalam 6 jam. Nah, efek dalam jangka panjangnya masih dilakukan penelitian. Ini sangat-sangat menarik sih. Apalagi kalau teman-teman yang bergelut di dunia kesehatan, mungkin ini bisa jadi salah satu, entah itu judul skripsi, judul artikel, ya kan?
0: Iya sih, bisa juga
1: bisa.
0: Gitu.
1: Kan jamur ini banyak ditemui di Indonesia loh.
2: Iya,
1: di kampung banyak BTW.

0: apalagi anak Gen Z ini suka iya. sekali minum kopi ya.
1: Iya.
0: Kopi secara berlebih.
1: Terus apalagi untuk teman-teman yang menderita mah kafein itu kan bahaya.
0: Ah iya lagi, pokoknya banyak deh. Memang apa ya, kayak hal-hal yang kita pikir itu biasa aman. Aja, aman. Padahal dampaknya ke tubuh kita itu bahaya banget gitu. Harus, pokoknya harus diporsir ya.
1: Benar, jangan
0: minum.
1: Berlebihan. Air putih aja udahlah.
0: Udah deh, air putih aja udah deh.
1: Air putih itu paling seger.
0: Sama air hangat udah paling sehat gitu ya buat tubuh kita. Apa sih enaknya ya mengonsumsi hal seperti itu ya, karena nggak baik juga kan. Oke deh teman Pro 2, kayaknya itu pembicaraan kita ya teman Pro 2 sejauh ini. Juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh ya, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2 tadi abis dengerin lagu dari Agnes Mo ya, dengan judul Matahariku. Kayaknya ini lagu legend banget ya, yang udah diputerin terus dari dulu hingga sekarang, viral terus.
1: Bau dari udah dari dulu banget, dari zaman bau asem sampai sekarang bau parfum,
2: bau asem.
1: Bau asem. Bau parfum dong. Kita harus tetap wangi, kucium.
0: Oke, kita balik ke topik ya. Tadi kita udah bahas nih tentang seputar narkoba ya. Nah, apa sih yang bisa kalian sampaikan nih buat teman-teman Pro 2 di luar sana untuk topik kita hari ini gitu? Mungkin dari Yuli dulu boleh.
3: Oke. Dari aku sih, kita sebagai anak muda ya, kita jangan mudah terprovokasi lah. Ada tuh orang-orang yang nganggep orang-orang yang pakai hal-hal ilegal seperti itu tuh keren gitu kan. Tapi itu tuh nggak keren sama sekali menurut aku, karena itu kan dampaknya buat diri sendiri dan orang lain, dan juga jangka panjang gitu.
0: Betul.
3: Dan juga seperti kata Kak Jen tadi, bisa mengecewakan orang-orang sekitar kita kan.
0: Iya, apalagi orang tua.
3: Orang tua yang udah ngedidik kita, udah ngebesarin kita. Terus kalau kita ikut-ikutan kayak mereka, ikut-ikutan pakai gitu.
0: Iya. Bahaya
3: kan? Bahaya, dan masa kita mau sih menghabiskan waktu kita di rehabilitas?
0: Iya, karena kita mending nikmatin waktu muda ya.
3: Benar, karena perjalanan masih panjang. Kita pasti setiap orang itu punya mimpi masing-masing kan?
0: Betul, setuju banget, 100 buat kamu. Oke, lanjut nih buat Linda.
1: Kalau buat aku kalau dari aku, satu kalimat aja, gak panjang-panjang. Jauhi narkoba demi masa depan yang cerah dan kehidupan yang lebih bahagia bersama orang-orang tercinta.
0: Itu panjang ya?
1: Satu kalimat. Satu kalimat.
0: Ada komanya ya tadi.
1: Jauhi narkoba demi masa depan yang cerah dan lebih baik bersama orang-orang tercinta.
0: Aku pikir tadi mau satu paragraf, enggak ya?
1: Enggak dong, kalau satu paragraf kapan selesainya nih? Bosan dengernya.
0: Oke deh, thank you. Itu dia teman Pro 2 yang untuk ngobrol pagi kita pada pagi hari ini. Tadi benar ya kata Yuli dan Linda, jangan sampai kita terjerumus sama narkoba. Dan betul, sayangi diri kita dulu ya. Terus baru sekitar kita juga ngelihat bahwa ya kita ini memang baik adanya itu. Dan yang pastinya kita berharap juga buat diri kita sendiri, karena perjalanan kita masih panjang ya. Karena kita masih muda gitu ya. Oke deh teman Pro 2, tadi Jen dan Linda udah nemenin ya dari jam 5 ya, sampai mau pukul 10 juga nih ya. Betul. Dan saatnya kita pamit undur diri mungkin ya teman-teman ya, karena di santai siang nanti kalian bakal ditemenin sama Kak Amela dan Olive. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan jangan pindah frekuensi ya.
1: Betul.
0: Pastinya
1: nanti nggak ketemu Olive yang cantik dan
0: iya, betul, cantik membahana, cetar membahana
1: nih, orangnya sudah di sebelah ini.
0: Udah ada di sini ya. Jadi buat kamu yang mau santai siang di Pro 2 Hitlist Playlist, mau request-request bareng tuh, boleh banget langsung join aja nanti di live TikTok ya sama Olive dan Kak Amela. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dadah.
1: Bye.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pagi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 pukul 10:03. Info pertama kita awali dari dunia hiburan. Rose Blackpink masuk daftar penampil Latchma Art Film Gala 2026.

0: Rose Blackpink dipastikan tampil dalam Latsma Art Film Gala 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat pada 7 November 2026. Acara tahunan tersebut akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Dennis dan seniman Vijaya Chelmins dengan Gucci kembali menjadi sponsor utama. Eva Chow menyebut kehadiran Rose sebagai bintang pop global diharapkan memperkuat semangat acara melalui bakat dan gaya khasnya. Info selanjutnya berasal dari dunia sepak bola. Harry Kane bantah Bayern Munich terlalu bergantung kepadanya. Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, membantah anggapan bahwa timnya terlalu bergantung pada kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan asis. Harry Kane telah mencetak 156 gol untuk Bayern Munich di semua kompetisi. Dan info yang terakhir datang dari dunia kesehatan. Apakah panas ekstrim dapat berpengaruh pada kehamilan? Simak penjelasannya. Paparan panas ekstrim di Indonesia sangat mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat, terutama saat suhu lingkungan meningkat. Ibu hamil berisiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah akibat paparan panas ekstrim. Perubahan tersebut membuat kemampuan tubuh dapat dalam mengatur suhu membuat ibu hamil lebih rentan terhadap tekanan panas dibanding masyarakat umum. Demikian Info Pro 2, selamat siang.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: sekolah kadang terasa berat.
1: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Selamat siang buat teman-teman Pro 2 semuanya. Dan kali ini udah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita udah ada di segmen Santai Siang. Dan itu artinya di 2 jam pertama Santai Siang kita lagi ada di program Request Lagu, atau sekarang kita nyebutnya Pro 2 His List. Jadi buat teman-teman Pro 2, sekarang Amalnya juga sambil live di TikTok Official Pro 2 Palangkaraya. Jadi mungkin buat kamu yang aduh bingung ya mau kemana, gak ada yang ditonton, ya udah langsung aja pergi ke TikTok Pro 2 Palangkaraya. Cari aja Pro 2 Palangkaraya, nanti ada yang foto profilnya ungu, terus diklik, terus join deh live streamingnya. Jangan lupa juga di tap-tap layar teman Pro 2. Pagi hari ini siang hari ini udah banyak banget ya teman-teman kita, ada dari Kamu Request Lagu Teh Hijau, dari Hel Wahal, terus juga ada dari Mamang Kodil. Kayaknya aku tahu deh ini Wahyu ya. Soalnya foto profilnya tuh khas gitu, makanya aku langsung ingat. Terus ada Umi Aldianya, sama DM Supri, dan masih banyak lagi. Udah 1000 like juga. Salam dari Katingan, salam juga. Nih, kemarin kualitas udara di Palangkaraya dan juga sekitarnya tuh udah mencapai 4000 lebih ya. Jadi semoga hari ini tuh bisa menurun. Tapi kalau aku lihat pagi hari ini tuh gak sekuning kemarin. Kemarin tuh parah banget. Bahkan aku mengira tanggal 13 Oktober tuh adalah terparah yang pernah ada selama karhutlah. Tapi ternyata hari ke Rabu kemarin tanggal 14 Oktober itu lebih parah lagi. Benar-benar di jalan sampai mau nangis ya teman Pro 2, gara-gara angin apa sih, udara yang kita hirup itu gak cuman berbahaya atau racun aja, tapi juga mengganggu penglihatan sampai perih banget. Jadi buat kamu hati-hati, karena aku beberapa kali menemukan insiden orang hampir kecelakaan. Jadi kalau bisa pelan-pelan aja teman Pro 2. Oke, udah ada dua lagu, nanti bakal malah masukin ke playlist. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik? Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

ngobrol di buatnya mulai terbaik kamu. Semangat Kak Amala. Iya. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah komen-komen dan masih tetap stay tune. Tadi kita barusan udah puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2. Tadi yang udah diputer itu ada lagunya Ikro dari Wahyu ya. Terus tadi ada yang request lagunya Teh Hijau Tulus juga udah kita puterin. Sumpah Mati dari Rio Lodgecard. Betul gak sih nyebutnya? Sorry ya buat teman-teman fanbase kalau salah. Itu juga udah kita puterin. Habis itu, habis ini kita bakal puterin ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jujur aku tuh suka banget dengerin lagu ini ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi ada di momen kayak sekarang, hari weekdays, terus juga lagi kabut asap. Terus tadi di Geobos tuh macet banget teman Pro 2 karena ada lalu lalang truk ya. Terus pokoknya macam-macam deh ya. Jadi pas dengerin lagunya, ada yang request lagunya Jagat Rasa tuh, Jagat Rasa itu langsung bikin kita jadi kayak happy. Entah kenapa lagunya menurut aku magic banget, bisa bikin seketika adem. Sama kayak lagu-lagunya Tulus. Jadi Samuel Cipta ini menurut aku berbakat banget. Kak, laguku belum diputar. Apa nih judulnya, Kak Supri? Tolong dong mention, mungkin aku lupa masukin ke playlist ya. Terus ada lagi nih yang request lagunya Sedikit Lebih Lama dari PC Kota. Oke. Habis ini kita bakal cari dan langsung masukin ke playlist. Tapi teman Pro 2 ya, mungkin kalau misalkan kamu udah request di TikTok tapi belum Amala puterin, langsung aja mention ya, langsung aja sebut lagunya apa. Cinta Pertama dari Gama 1. Ya enggak ada Kak. Lagu kita tuh cuman ada di tahun 2026 sampai 5 tahun belakang. Kecuali lagu yang udah lama banget tapi kembali hits, baru lagunya bakalan ada di songbanknya kita gitu. By the way, tahu gak sih bentar lagi kan jam makan siang. Nah teman Pro 2, kira-kira makanan apa sih yang dianjurkan saat kabut asap? Jadi saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan menyelimuti suatu wilayah, ada beberapa makanan bergizi yang bisa kamu coba teman Pro 2. Salah satunya adalah ikan berlemak. Itu ternyata bagus buat menambah daya tahan pada saat lagi kabut asap, untuk mengurangi peradangan juga. Terus apalagi ikan berlemak itu kaya akan asam lemak omega 3 untuk melawan bakteri dan juga peradangan. Boleh nih teman Pro 2 dicoba ya. Mungkin kamu belum tahu menu apa yang bakal dikonsumsi siang hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produk Teman Terbaik Kamu. Masih bareng aku Olivia. Dan kali ini aku gak sendiri nih teman-teman Produk. Ada Kalinda.
1: Hai teman Produk.
0: Ya, Kalinda bergabung lagi ya bersama kita. Setelah tadi sebenarnya Kalinda sudah siaran dari pukul 5 hingga pukul 10.
1: Soalnya masih senang.
0: Masih ada tenaga buat ini ya, Produk Hit List. Oke. Ini kan lagi di program Produk Hit List nih Kalinda. Kalinda lah tahu lagu ini enggak sedikit lebih lama dari Pice?
1: Sebenarnya senandungnya lupa, tapi kalau misalkan oleh senandung kan aku ingat karena itu teman-teman sering banget request lagu Pice itu. Apa sih apa?
0: Sedikit lebih lama.
1: Oh ya.
0: Iya, memang itu lagunya sering banget sih di request teman-teman Produk ya. Oke, jadi sebenarnya Kalinda, lagu ini tuh menceritakan momen-momen kita kepada seseorang. Misalnya pacar mungkin. Kalinda punya pacar gak?
2: Enggak.
0: Kenapa tuh?
2: Ya memang belum ada yang cocok aja sih.
0: Oke.
2: Kalinda punya?
0: Punya dong.
2: Wih, di mana Kalinda?
0: Di jauh.
2: LDR nih.
0: Iya.
2: Oke. Terus Kak Olip ada inget gak tuh lirik-liriknya gimana? Kalau teman-teman Produk itu sering banget request lagu itu. Jadi kami tuh familiar dengan PC Kota gitu. Gimana Kak Olip liriknya? Kamu inget gak?
0: Aduh, ini sambil mendengarkan
2: sambil dengerin
0: lagu
2: ya.
0: Ini, biar kita tahu liriknya seperti apa.
2: Iya, coba gimana Kak?
0: Ayo dengar.

0: Wow, ternyata liriknya dalam ya kak ya.
1: Iya.
0: Betul, kayak tadi ada sedikit liriknya kayak semoga Nona sehat-sehat katanya. Oh ternyata itu lirik yang benar-benar diciptain oleh Pice untuk kekasihnya sepertinya ya kak ya.
1: Kurang lebih seperti itu sih kak. Tapi di sini tuh katanya tuh itu untuk menikmati momen-momen bersama kepada seseorang, memperbaiki sesuatu yang belum selesai. Waduh.
0: Oh, berarti ini untuk yang gamon-gamon gitu ya kak ya?
1: Kalau ini kita baca ya sepertinya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tuh kayak bilang kalau misalnya itu hubungannya itu bisa berjalan sedikit lebih lama lagi. Jadi kurang lebih gini gak sih Kalinda, dia tuh mau memperbaiki suatu hubungannya tuh kayak belum mau diselesain sama dia, terus dia tuh mau lebih lama lagi dengan hubungannya tuh kayak gitu. Kurang
0: betul,
1: lebih
0: betul,
1: gitu
0: okay,
1: gak
0: okay.
1: sih?
0: Iya benar-benar. Biar makin jelas kita dengerin sama-sama aja dulu lagunya Kalim ya.
1: Habis ini baru kita

Resensi Buku. Buku Tentang Kamu karya Terelie merupakan novel yang mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan bernama Sri Ningsih. Kisahnya disampaikan melalui perjalanan zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda yang mendapat tugas menelusuri kehidupan Sri untuk menemukan ahli waris dari harta peninggalannya. Sri Ningsih menjalani masa kecil yang penuh kesulitan. Ia kehilangan orang-orang yang disayanginya dan harus menghadapi perlakuan buruk dari orang terdekat. Namun, keadaan tersebut tidak menghentikannya untuk terus berusaha. Sri Ningsih kemudian belajar mandiri, bekerja keras, dan membangun kehidupannya sendiri. Perjalanan Sri membawanya ke berbagai tempat, termasuk Surakarta, Jakarta, hingga London. Dalam kehidupannya, ia mengalami persahabatan, keberhasilan, kehilangan, hingga pengkhianatan. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Sri tetap memilih untuk berbuat baik meskipun pernah mengalami perlakuan yang menyakitkan. Dari kisah tersebut, terdapat berbagai pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencari jalan keluar. Sementara itu, pengalaman kehilangan mengajarkan pentingnya menghargai orang-orang yang masih hadir dalam kehidupan kita. Kisah Sri Ningsih juga mengajarkan arti memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk tidak terus terikat pada rasa sakit di masa lalu. Selain itu, perjalanan Sri mengingatkan kita untuk tidak mudah menilai seseorang berdasarkan kehidupannya saat ini. Setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan pengalaman yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Pada akhirnya, Tentang Kamu tidak hanya berbicara tentang harta dan perjalanan mencari ahli waris. Novel ini mengajak pembaca memahami bahwa warisan yang paling berarti bukan hanya sesuatu yang berupa materi, tetapi juga kebaikan, keteguhan, dan nilai kehidupan yang kita tinggalkan bagi orang lain.

0: Oke, teman-teman Pro 2, baru saja kamu sudah mendengarkan lagu Scene Up Up Up. Oke, siapa sih yang gak tahu boy band ini? Karena boy band ini ternyata berasal dari Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Dan ini baru saja debut, teman-teman Pro 2. Tanggal debutnya itu 25 September 2026. Berarti masih terhitung hampir satu bulan ya, teman-teman Pro 2.
1: Rocky berarti rookie.
0: Iya, masih rookie. Berarti sekarang tanggal 15 berarti 10 hari lagi ya, baru satu bulan Kalinda.
1: Oh iya. Oh my god, ternyata enggak cuman rookie ini kayak bayi ini namanya.
0: Iya, masih bayi.
1: Tapi bagus loh Kak, tadi kan aku lihat sambil lihat MV-nya juga bagus, dan ada satu orang yang menarik perhatian aku. Yang Albian namanya. Dia pakai topi hijau. Ganteng banget loh Kak. aku suka visualnya. Kalau dari suaranya belum tapi denger seksama. Nanti
0: karena
1: coba
0: belum terlalu sering dengarnya, baru ya, beberapa kali aja ya Kalinda.
1: Tadi nanti coba aku dengerin lagi, tapi overall bagus banget sih. MV-nya juga bagus, kayak anak muda banget gitu.
0: Dan boy band ini beranggotakan 4 ya. Namanya itu ada Dandi, Jason, Albian, dan Noel. Menurut Kalinda yang paling ganteng yang mana?
1: Yang
0: nih?
1: Albian Kak, aku kepincut sama yang Albian yang pakai topi hijau tadi. Dia itu kayak mirip Maxim gak sih?
0: Maxim
1: suaminya Luna Maya.
0: Maxim gak tuh.
1: Maxim Butter. Maxim Butter. Enggak tahu lah, pokoknya itu suaminya Luna Maya.
0: Ya sih,
1: agak mirip gitu loh.
0: Cuman dia lebih ke sawo matangnya ya.
1: Iya, ini dia yang kusuka. Ten Skin Boy. Tadi ini dari request dari Kak Hu. Kak Hu udah diputar ini Kak. Setelah sekian lama Kak Hu ini sering request, tapi kebetulan karena grup rookie ya, jadi belum masuk ke songbank kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah. Kak Letisa Aldeva lagi give ini. Dia give bunga rose. Terima kasih Kak Letisa. Kak Letisa request lagunya sedikit lebih lama dari Pice Kota, tapi tadi udah kita puterin.
0: Atau mau request lagu lain?
1: Boleh. Balik ke Scene Kak, ada fakta menarik apa nih tentang Scene Kak?
0: Nah, kan itu tadi kan debutnya 25 September nih Kak. Dan ternyata itu mereka tuh sudah persiapan selama 2 tahun Kalinda. Jadi tuh mereka tuh sudah mempersiapkan diri dari 2024 dan mulai pengembangan kemampuan hingga pembentukan karakter identitas apa namanya boy band. Karena kan kalau seperti yang kita ketahui ya, kalau pembentuk boy band itu kan gak langsung yang setahun dua bisa sebulan dua bulan ya. Karena ada yang persiapan namanya, kalau boy band pasti ada ngedance ya, vokal,
1: traine. Kalau di Korea kan ya.
0: Iya.
1: Terus habis itu ada lagi Kak? Ada lagi fakta tentang Scene tidak?
0: Nah, fakta yang ini nih menarik nih. Dan fakta menariknya tuh baru sehari debut, mereka tuh baru sehari debut langsung tampil di Pesta Pora.
1: Keren banget ya Kak ya.
0: Jadi Scene tuh langsung naik panggung Pesta Pora 2026 pada 26 September 2026 sehari setelah debut, dan mereka membawakan lagu Morning Boy dan tentunya lagu Up Up.
1: Lagu Up Up Up. Oke, emang lagunya tadi bagus dan kayak nge-hype gitu. Jadi bikin kita semangat kalau pagi-pagi dengerin lagu itu sih. Oh ini ada, udah dulu ngomongin Scene-nya. Ini ada yang sapa-sapa dari Kak Trio Purnomo 94. Selamat siang kakak katanya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat semuanya. Terus ada juga dari Kak Gerald, request lagu ya Kak, Setia Bonar Cinta Terakhir. Oke, Kak, terus ada juga dari Kak Nalvin Akbar IP, mau request Percuma Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu. ada lagunya kak?
0: Ada, bakal kita puterin, jangan kemana-mana okay. Ya kan Alvin, karena kami mau ditemenin sama kan Alvin.
1: Oke, okay. Kan Alvin udah stay dari tadi. Penonton nomor satu ini, gimana kalau kita langsung puterin aja kak?
0: Boleh
1: Olive.
0: Kali
1: Oke, okay. Selamat mendengarkan kan Alvin dan kawan-kawan Pro 2.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampein ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun. Bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT. Tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya jadi malu.

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Pro 2 teman terbaik kamu masih di musik di program Musik Hitlist nih. Oke, tadi kita sudah muterin lagu Sumpah Mati by Celine, terus ada lagu apalagi nih, lagu Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Oke nih, aku mau nanya nih sama Kalinda, kalau
1: nanya apa?
0: Ini kan jam 11 ya. Kalau misalnya biasanya tuh Kalinda jam-jam segini kalau atau mungkin ngerjain sesuatu tuh dengerin musik enggak sih, atau ngerjain sesuatunya tanpa musik?
1: Dengerin dong musik. Musik is my life.
0: Biasanya lagu-lagu apa aja sih yang kakak dengerin?
1: Kalau aku dengerinnya lagu itu kayak Sign of the Time. Tau gak lagunya itu? Lagunya Just Cry na na na na na na na na na. Kamu tau gak? Nggak tahu ya lagunya Harry Styles. Mungkin Jen tahu kayaknya, kalau di sini Jen itu ada refnya itu yang terkenal kayak gini, musiknya itu kayak gini loh Kak Olip. We never know we've been here before. Why always I stuck and running from the palette. Nah itu senandungku sudah naik nilainya.
0: Udah mulai kelihatan. Kalinda bersenandung, aku sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Karena makasih biasanya enggak ya, ngerti.
1: Itu di TikTok biasanya buat soundtrack yang di bagiannya Will we ever learn? We've been.
0: Memang lagunya enak banget sih didengerin kalau misalnya lagi
1: kan?
0: Ya.
1: Santai. Sebenarnya itu kayak agak sedih, tapi karena kita enggak yang 100% tahu bahasa Inggris, jadi enak santai
0: lirik
1: didengerinnya.
0: Ya, lirik buatan diri sendiri.
1: Iya. Lirik dugong kalau kata teman-teman.
0: Lirik dugong buatan buat sendiri.
1: Kalau Kalip lagunya biasanya dengerin lagu-lagu siapa tuh?
0: Kalau aku jam-jam segini kalau misalnya kerja, aku jarang, kalau jam segini jarang dengerin musik gitu ya. Kalau dengerin musik tuh biasanya aku pagi sama malam aja sih. Kalau siang-siang kayak gini tuh jarang. Tapi kalau misalnya dengerin musik tuh gitu, aku lebih ke lagu pop Indonesia. Terus ada campur-campur sih sebenarnya Kalinda. Jadi kayak playlistnya tuh acakan gitu.
1: Salah satu contohnya apa tuh?
0: Kalau playlist aku biasanya lagu Tulus.
1: Teh Hijau.
0: Ya salah satunya itu. Terus ada lagu Jatuh Suka, tahu nggak Kalinda?
1: Jatuh Suka dari Tulus. Coba coba sekarang Kak Olip yang senandungkan.
0: Aduh. Pokoknya yang terakhir nanti terakhirnya aja yang.
1: Iya boleh.
0: Aku jatuh suka.
1: Tahu. Walaupun cuma terakhirnya aku tahu. Tenang Kak Olip, aku tahu.
0: Karena emang sering itu muncul di FYP kan.
1: Bener ya. Nah, inget deh itu aja.
0: Karena memang aku kalau misalnya beraktivitas dengerin lagu itu lebih suka lagu yang kayak buat kita semangat ngerjain sesuatu gitu loh Kalinda.
1: Tapi juga kalau Kak Olip suka nggak lagu yang keras kayak ya kayak ada rock-rocknya gitu?
0: Suka, tapi tergantung ininya juga sih, lagunya mungkin.
1: Kayak aku nih fandomnya Big Bang ya, tapi aku kalau untuk sehari-hari aku tuh kurang suka kalau dengerin lagu kayak Bang Bang Bang kayak gitu. Kalau iya, karena itu kayak terlalu rame gitu loh menurut aku. Tapi sebenarnya kalau untuk beberapa kali ya suka aja deh.
0: Tapi aku suka sih lagunya kalau misalnya itu diperbadankan untuk pekerjaannya, karena itu
1: semangat.
0: Bisa
1: ya?
0: Bikin semangat gak sih Kalinda?
1: Bener karena sih.
0: Kalau kita dengerin lagu sambil yang galau-galau, kalau dengerin lagu, kita kerjain sesuatu sambil denger lagu galau-galau, itu kalau aku ya, aku tuh jadi kayak ikut
1: lemes
0: jadi kayak ikut nyanyi nih, ikut nyanyi. Terus kerjanya tuh kayak jadi kayak slow-mo juga.
1: Gitu
0: juga gak sih?
1: Iya sih. Iya yang enggak sih.
0: Jadi yang benar iya atau enggak nih Kalinda?
1: Kadang iya, kadang enggak.
0: Makanya aku tuh kalau misalnya kerja tuh lebih suka denger yang lagu-lagu buat kita semangat gitu. Kecuali kalau misalnya santai-santai atau mau misalnya tidur nih, mau tidur.
1: apa ya, benar-benar
0: tenang-tenang gitu.
1: Oke.
0: Kalau aku gitu sih.
1: Oke, Kak Olive, ini udah ada requestan masuk dari Kak Terius Octavario. Mau request tuh? Lagu Snoop Dogg feat Nate Dogg Boss Life. Oke, Kak, kita puterin ya. Tapi sebelum puterin lagu ini, ada request dari Kak Zephyr. Waduh, Kak, pendampingmu dari Sabrina Leonor.
0: Oke, bakal kita puterin setelah ini ya. Ya.
1: BTW terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah gift-gift kami. Jangan lupa gift-gift lagi. Kami suka di gift ya. Dan tap-tap layar. Terima kasih, selamat mendengarkan pendampingmu dari Sabrina Leonor.

Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah puterin banyak lagu ya dari requestan-requestan teman Pro 2. Dan kami, aku Olivia dan Linda pamit untuk diri dari program Pro 2 Hit List. Dan sebelum itu kita akan dengerin lagu 100 Hidup Lagi. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini juga bakal ada cara muda kreatif. Dan ada narasumber kita nih. Dan setelah ini, tadi kita sudah apa-apa lagi nih, kita dengerin lagu 100 Hidup Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Raisa, S. Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: See that girl? There's just something about her. I just

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita.

Ya Bro, juga tema yang terbaik kamu. Barusan aja kita puterin ya di esensi buku dengan judul The Alchemist. Dan kita masih ada di Pro 2 Hislist. Dari tadi Amala udah masukin playlist-playlist requestan dari teman-teman Pro 2. Masih ada sekitar 8 menit lagi. Dan aku juga pengen ngingetin kalau misalkan nanti di pukul 12 kita ada obrolan muda kreatif spesial Hari Cuci Tangan Sedunia. Terus kita bakal juga ngomong-ngomong tentang kanker serviks ya teman Pro 2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dan kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena kita lagi bakal streaming nantinya di pukul 12 di YouTube RRI Palangkaraya Production.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muda Kreatif. Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Tema Pro 2 seperti biasa di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lagi ada di program Muda Kreatif. Nah, Tema Pro 2 hari ini juga seru banget ya, karena kebetulan hari ini diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Mungkin terdengar sederhana Tema Pro 2, tapi cuci tangan itu merupakan kebiasaan kecil yang sering kita lakukan setiap hari. Dan pas banget kali ini kita juga udah kedatangan narasumber luar biasa, yaitu ada Dr. Pajar Senuaji SP Ongrat. Beliau merupakan Kepala Instalasi Onkologi Radiasi di Rumah Sakit Dr. Doris Silpa Anus. Kita sapa dulu, selamat siang dokter.
1: Selamat siang Kak Amala.
0: Iya, dari tadi loh dokter udah nunggu setengah jam ya di sini ya dok.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya dokter hari ini?
1: Alhamdulillah, berusaha untuk bernafas ya di kepungan asap yang kita hadapi bersama.
0: Benar-benar, apalagi sekarang ISPU di Kalimantan Tengah tuh udah mencapai angka 4.000 lebih ya dok.
1: Iya.
0: Ya. Iya dokter, berarti harus tetap sehat karena juga mengobati pasien-pasien. Berarti paling banyak di saat kabut asap kayak gini tuh apa nih keluhan-keluhan dari pasien biasanya dok?
1: Oke, jadi kalau sebenarnya kan saya itu khusus buat menangani pasien kanker ya. Nah, pasien kanker saya itu sebenarnya kan macam-macam gitu, ada yang payudara dan lain-lain. Tapi ya di tengah kepungan kabut asap ini jadi keluhannya jadi nggak cuman di kankernya gitu, tapi banyak pasien yang dok saya sesak gitu, atau ada yang sampai masuk rumah sakit dia kepalanya sakit, badannya sakit-sakit semua ya.
0: Oke, okay. Ya. Malah tambah banyak keluhan.
1: Iya, apalagi yang memang kankernya kanker paru dan kanker pita suara yang memang itu.
0: Wah.
1: Iya, itu luar biasa. Jadi
0: iya, menderita sekali ya berarti ya.
1: Menderita sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita doakan bersama supaya segera hilang.
0: Amin, katanya sih bakal hujan di pertengahan Oktober. Tapi ini udah pertengahan Oktober, belum ada tanda-tanda mau hujan ya teman Pro 2. Dan banyak juga teman-teman Pro 2 kita yang penasaran sama Dr. Seno. Mungkin sebelum kita lebih panjang ngobrolnya, bisa gak dok perkenalkan dirinya ke teman-teman Pro 2? Kita sapaannya teman Pro 2.
1: Oke, ya halo, selamat siang teman-teman Pro 2.
0: Siang.
1: Kameranya sini ya.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Senuaji, biasa dipanggil Seno. Saat ini adalah dokter onkologi radiasi satu-satunya di Kalimantan Tengah. Biasanya saya menangani pasien-pasien kanker yang membutuhkan radiasi begitu.
0: Oke, nah. Bahkan katanya dokter ini ada di rumah sakit yang memiliki alat nomor 1 paling keren se-Kalimantan ya dok ya.
1: Ya alhamdulillah, alat kita yang diberikan oleh pemerintah pusat di Pulau Kalimantan ini kita masih yang paling canggih ya. Bisa disebut yang paling canggih gitu.
0: Iya, jadi kalau ada pasien-pasien dari Palangkaraya, ya berobatnya di Palangkaraya aja.
1: Betul, pasien-pasien kanker Kalimantan Tengah.
0: Bener.
1: Ke Doris aja.
0: Iya, jangan ke tempat-tempat lain teman Pro 2. Oke, kita ngomongin tentang hari ini 15 Oktober kan bertepatan sama Hari Cuci Tangan Sedunia ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Dokter Seno, seberapa penting sih kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dalam menjaga kesehatan sehari-hari?
1: Oke. Ya, kalau kita mulai dari Hari Cuci Tangan Sedunia sendiri sebenarnya kan baru mulai diperkenalkan pada 15 Oktober 2008 ya. Jadi sebenarnya belum lama banget gitu. Waktu itu diperkenalkan oleh Global Hand Washing Initiative gitu. Fungsinya untuk menurunkan angka-angka infeksi di kebanyakan di negara berkembang begitu.
0: Okay.
1: Nah, kenapa cuci tangan itu penting? Karena mulut dan hidung merupakan jalur infeksi yang paling sering untuk infeksi-infeksi saluran cerna dan saluran nafas.
0: Okay.
1: Dengan kita melakukan cuci tangan, tentu saja cuci tangannya yang proper gitu, dengan sabun dipersyaratkan. Kita harapkan supaya infeksi di saluran cerna atau saluran nafas itu bisa ditekan begitu.
0: Iya, apalagi tangannya suka megang macam-macam ya dok ya.
1: Betul.
0: Ambil duit di mesin ATM.
1: Duit, pegangan pintu, handle wastafel itu adalah tempat-tempat yang paling kotor sih sebenarnya.
0: Iya. Kalau aku sih, Dok, menyadari pertukaran bakteri itu banyak banget di tangan tuh sejak COVID-19 aku baru sadar.
1: Siap.
0: Iya, jadi dari situ aku cashless akhirnya. Tapi repot juga gitu, karena kan kadang enggak semua warung tuh ada kris-nya ya, Dok, ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, berarti cuci tangan tuh memang sepenting itu ya, Dok, ya.
1: Betul.
0: Iya, ada tips enggak, Dok, biar teman-teman Pro 2 bisa membiasakan cuci tangan? Karena kan mungkin enggak semua bisa.
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya tipsnya yang pertama memang harus perlu dibiasakan. Jadi sebagai langkah pertama ketika kita melakukan cuci tangan, yang selalu kita ingat bahwa selalu tangan kita ini nanti akan nyentuh ke muka, ke daerah mulut, ke daerah hidung, berarti ke muka. Oleh karena itu ketika tangan kita ini ketemu benda-benda yang sekiranya adalah benda-benda yang sering disentuh, yang tadi seperti saya bilang wastafel, pegangan pintu, terus uang, itu wajib. Di sisi lain juga kita harus pikirkan, misalnya kalau misalnya ada benda yang kotor, kita membersihkan sesuatu, misalnya habis buang air besar, buang air kecil, juga perlu cuci tangan. Memang agak sulit membiasakan ini untuk di semua sesi ya. Jadi tapi memang harus dibiasakan bahwa selalu ketika tangan kita menyentuh sesuatu harus kena air dan sabun berikutnya, atau kalau enggak ya boleh dengan hand wrap atau alkohol cuci tangan.
0: Oh, hand sanitizer gitu.
1: Hand sanitizer atau hand wrap.
0: Oke. Dok, banyak nih orang-orang tuh bilang kalau cuci tangan tuh mungkin perlu beberapa detik. Ada yang bilang sabun A 10 detik aja cukup.
1: Okay.
0: Ada juga yang dari kesehatan katanya 30 detik sampai 1 menit.
1: Betul.
0: Yang benar tuh berapa detik sih, Dok?
1: Oke, jadi kalau standar di dunia internasional sendiri, kalau cuci tangan orang awam ya, ini cuci tangan orang awam, bisa dibagi menjadi dua, dengan hand wrap atau dengan air mengalir dan sabun. Untuk dengan air mengalir dan sabun itu dipersyaratkan butuh 40 hingga 60 detik.
0: Oh, nah, 40 detik ya berarti
1: ya. Minimal 40 detik. Sedangkan kalau dengan hand wrap kita cukup 20 sampai 30 detik.
0: Oke. Okay. Nah,
1: untuk titik-titiknya memang harus harus banyak apa? Harus ada step-step yang harus diikuti untuk agar semuanya tercover gitu. Oh, di sini kan kebetulan ada video ya.
0: Bener,
1: jadi kalau misalnya teman Pro 2 yang menonton di siaran langsung, kita biasakan cuci tangan, misalnya kita basahkan terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Basahkan terlebih dahulu, lalu basahnya harus basah dan harus kena sabun. Lalu yang pertama kali kita ambil sabunnya dengan jumlah yang cukup tentu saja. Yang pertama adalah di telapak tangan terlebih dahulu.
0: Okay. Nah,
1: paling gampang telapak tangan terlebih dahulu.
0: Iya.
1: Nah, ketika kita menggosok itu kira-kira hitungannya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah telapak, punggung tangan. Punggung tangan. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Karena punggung tangan kita ada 2, dibalik 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sampai selesai ya.
0: Benar.
1: Oke, baru habis dari punggung tangan, kita ke sela jari.
0: Iya.
1: Seperti ini gerakannya. Jadi ini juga
0: 5 detik
1: sama,
0: juga
1: 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah punggung-punggung jari. Punggung-punggung jari. Jadi seperti mengunci.
0: Iya.
1: Jadi seperti mengunci. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Terus berikutnya jempol. Jempolnya begini caranya, 1, 2, 3, 4, 5. Kebalikannya, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya yang paling sering terlupa di ujung-ujung jari.
0: Nah, padahal tuh banyak ya.
1: Iya, ini apalagi di sela-sela sela-sela kuku ya. Makanya kita juga nggak boleh kukunya terlalu panjang gitu. ujung-ujung jari ya, taruh di
0: pelapak.
1: Mm-hmm. Ini juga kalau di standar internasional bahkan ada yang cuma bilang boleh ke, hanya boleh ke searah jarum jam. Sebenarnya sih nggak masalah, yang penting
0: dicuci, dibersihkan, digosok ya, gitu.
1: Diputar-putar seperti ini ke telapak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Terakhir, kalau ini sebenarnya step yang tambahan, pergelangan tangan.
0: Oke.
1: 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 baru kita bersihkan.
0: Wah. Nah. Pantes ya, aku tuh selama ini cuci tangan tuh paling 5 detik udah selesai dong. Iya, karena cuma digosok-gosok-gosok udah selesai, tidak ada step by step kayak tadi.
1: Iya. Sebenarnya kalau Kak Amala lihat atau teman-teman Pro 2 lihat ya di video-video YouTube ya, pada peragaan-peragaan cuci tangan ada beberapa yang kita menggunakan cairan pewarna. Kita bandingkan pada orang-orang yang mencuci tangan dalam 5-10 detik dengan cuci tangan awam dengan cuci tangan yang standar, itu bisa kelihatan tuh di situ bahwa cuci tangan yang cuma 5-10 detik itu pasti ada titik-titik yang, bukan pasti ada, jadi pasti banyak titik-titik yang dia tidak tersapu oleh sabunnya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, benar-benar. Bahkan aku juga kaget dok, ternyata banyak orang yang masih belum terbiasa cuci tangan.
1: Betul.
0: Iya, kayak setelah buang air tuh masih banyak, kayak di toilet-toilet kantor, toilet-toilet umum. Makanya kalau teman Pro 2 buka gang-gang toilet umum, itu lebih baik cuci tangan seperti tadi ya dok ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi memang sepenting itu. Oke deh, kita bakal break sebentar, nanti kita bakal ngebahas tentang kanker serviks. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.
2: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
3: Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune ya di FM 92,4 MHz, juga di streaming Palangkaraya RRI Production. Jangan lupa juga buat sambil bertanya kepada Dr. Seno, tadi kita udah ngebahas tentang peragaan cuci tangan yang benar 40 sampai 60 detik ya dok ya.
4: Siap.
3: Iya, kamu bisa lihat tayangan ulangnya juga di YouTube teman Pro 2. Nah, sekarang berikut pertanyaannya adalah, kapan sih kita harus cuci tangan dokter?
4: Oke. Ini mungkin teman-teman Pro 2 bisa ya, kalau nanti kepanjangan bisa diputar ulang ya. Jadi memang ada banyak waktu yang kita perlukan untuk cuci tangan. Jadi intinya adalah mencegah kontak terhadap mulut atau hidung atau wajah lah secara keseluruhan. Nah, yang pertama kita harus cuci tangan itu sebelum dan sesudah makan atau menyuapi. Makan dan menyuapi. Karena banyak juga yang orang tua yang terlupa gitu. Jadi kita menganggap bahwa oh makanannya sudah bersih, tapi pas lagi disuapi kan lupa cuci tangan gitu. Jadi padahal bayi itu kan saluran nafas dan saluran cernanya lebih sensitif.
3: Jadi perlu cuci tangan habis makan dan menyuapi.
4: Makan dan menyuapi sebelum dan sesudah. Berikutnya adalah ketika menyiapkan makanan atau memasak. Itu juga kita harus cuci tangan sebelumnya. Kadang-kadang mentang-mentang kita cuma mencuci sayur gitu ya. Karena mencuci sayur kita anggap sudah kena air, kita anggap kita tidak
3: kotor.
4: Tidak kotor gitu. Jadi kita sudah, padahal bisa saja kita malah memasukkan sesuatu ke dalam makanan. Apalagi kalau misalnya kita mau memasak yang dari hewani gitu. Terutama ayam sih. Jadi kalau ayam itu ini ada tips sedikit bahwa ayam itu tidak boleh dicuci ya. Jadi kalau ayam itu harus langsung direbus, baru biarkan air rebusannya itu yang membersihkan si ayamnya, atau langsung dimasak apa-apa.
3: Kenapa begitu dokter?
4: Karena ayam itu jenis proteinnya paling gampang ditumbuhi oleh bakteri-bakteri berbahaya gitu. Jadi ketika kita cuci, dia nyebar, terpercik ke dalam, ke jadi daerah situ, daerah dapurnya jadi infeksius gitu.
3: Jadi baru tahu kita. Daging sama ya dok ya.
4: Nggak seinfeksius ayam. Jadi pokoknya yang itu banget, yang dalam tanda kutip haram banget ya, ayam jangan dicuci. Kalau yang lain masih oke lah, masih sebaiknya juga enggak. Lanjut ke kapan mencuci tangan. Jadi tadi pertama mau makan atau menyuapi, lalu memasak atau menyiapkan makanan, lalu ketika kita akan menyentuh wajah, muka atau mata, misalnya mau pakai kontak lens. Jadi tuh banyak sekali tuh kasus-kasus yang lupa cuci tangan, ada bakteri yang masuk ke dalam kontak lens, atau bahkan kadang-kadang pengalamannya pada beberapa orang habis makan pedas masukin kontak lens, wah itu luar
3: langsung
4: biasa.
3: Kepedesan, kesakitan gitu
4: ya. Jadi kadang-kadang nggak cuman menghilangkan kotoran, tapi juga menghilangkan iritan seperti itu kan. Okay. Kayak cabai-cabai itu bisa mengiritasi mata. Lalu ketika kita akan sebelum dan sesudah merawat luka, okay, itu jelas ya, karena luka itu adalah
3: area terbuka
4: tidak ditutupi oleh pertahanan tubuh yang normal gitu. Kita tentu harus membersihkan. Lalu berikutnya setelah itu yang sebelum-sebelum. Nah, sekarang ada yang setelah. Misalnya setelah kita BAB atau BAK, lalu setelah kita mengganti popok, terus setelah kita batuk atau bersin, kan kita harus juga tutupi dengan
3: harus
4: tangan.
3: Harus cuci tangan juga berarti.
4: Betul. Batuk atau bersin. Berikutnya ketika kita membuang sampah, menyentuh atau membuang sampah, lalu yang suka juga kelewatan adalah ketika kita setelah memegang hewan. Di tengah jalan kita megang kucing, okay, gitu.
3: Ya. Megang ikan.
4: Megang ikan. Ya, itu padahal di situ ada nggak cuman bakteri, virus, tapi ada kutunya lah, ada banyak zat lain yang tidak diinginkan gitu. Okay. Nah, terakhir setelah kita pulang dari luar gitu, maksudnya kita masuk rumah, kita harus cuci tangan. Okay. Itu lengkapnya, panjang ya, jadi
3: panjang.
4: Banyak ya.
3: Berarti setelah bekerja itu juga termasuk cuci tangan ya dok ya?
4: Iya, disarankan seperti itu.
3: Aku langsung merasa kotor sih dok, langsung cuci tangan kayaknya ya. Iya, pantas kita tuh sering kena penyakit mungkin karena salah satunya adalah tidak memperhatikan hal-hal sederhana ini.
4: Betul.
3: Iya.
4: Karena di penelitian-penelitian itu kalau misalnya kita lakukan cuci tangan yang stepnya benar, dan juga pada semua momen tadi yang saya katakan, itu angka infeksi saluran cerna dan saluran nafasnya bahkan bisa turun sampai 90%. Jadi sehebat itu cuci tangan tuh. Iya.
3: Berarti kita tuh kalau sering flu bukan berarti kita harus suntik vaksin ya dok ya?
4: Iya, belum tentu. Biasa, okay, siapa tahu cuman gara-gara cuci tangan kita kurang gitu.
3: Iya benar-benar teman pro juga, mungkin bisa di notes mulai hari ini kita galakkan cuci tangan dari dalam diri kita sendiri. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kanker.
4: Boleh.
3: Kebetulan dokter Seno ini tuh adalah ahli kanker serviks ya dok ya?
4: Ahli sinar kanker, jadi bisa apa aja.
3: Sinar kanker itu
4: ya.
3: Gimana maksudnya berarti dok?
4: Jadi gini, yang pertama kita jelasin soal kanker dulu mungkin ya.
3: Iya.
4: Jadi kanker itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki kemampuan membelah tanpa batas, serta memiliki kemampuan merusak dan menyebar ke area di luar tempat dia awalnya. Nah, jadi tolong, jadi mungkin teman-teman Pro 2 bisa bedakan dengan tumor. Tumor itu adalah sebutan segala sesuatu yang bentuknya benjol gitu, atau ada bentuk bulatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita benjol pun sebutannya tumor.
3: Okay.
4: Tapi ketika tumor itu punya kemampuan membelah dan merusak, maka itu bisa kita sebut sebagai kanker.
3: Okay.
4: Nah, untuk terapi sendiri, kanker itu terapi utamanya saat ini yang sebagai standar di seluruh dunia itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama bedah. Nah, kalau misal di Doris ini dokter bedah kankernya itu ada 2, dokter Faison dan dokter Daniel ya. Lalu berikutnya adalah kemo ya. Kemo itu seperti kita tahu kita memasukkan zat kimia ke dalam tubuh untuk membantu membunuh kanker. Kalau di Doris dokter utama kemonya dokter Lia Sasmita.
3: Okay.
4: Nah, tadi ada bedah, ada kemo. Nah, ada satu lagi. Jadi ini adalah bagian saya, yaitu dengan radiasi atau sinar. Jadi kalau kita bayangkan sinar mungkin sinar HP gitu atau sinar senter gitu, tapi ya kita dengan energi yang jutaan kali lipat gitu.
3: Oke.
4: Okay. Nah, dipakainya buat apa aja sih? Biasanya sih kanker-kanker yang memang, jadi tiap kanker tuh punya sifat unik ya. Kalau kanker yang memiliki sifat sulit untuk dibunuh dengan radiasi, maka biasanya terapi utamanya jadi bedah. Okay. Tapi kalau kankernya itu mudah dibunuh oleh radiasi, ya daripada kita ngebedah ada efek sampingnya, kalau mampu respon terhadap radiasi ya kita radiasi saja gitu.
5: Oh, okay.
4: Kanker serviks adalah salah satu kanker yang respon terhadap radiasi. Jadi dibanding kita harus mengangkat rahim dan leher rahim, ya kita sinar aja. Jadi kita tidak perlu ada operasi gitu.
5: Canggih banget ya dok ya.
4: Iya.
5: Aku kira dengan pilihan-pilihan terapi-terapi tadi itu kita bisa seenaknya aja milih tergantung pasien maunya apa gitu.
4: Ya, ya sebenarnya itu tadi disesuaikan dengan jenis kanker, juga disesuaikan dengan stadium kankernya gitu. Okay. Kalau misalnya pada stadium kanker serviks yang masih awal, radiasi dan operasi masih bisa menjadi pilihan. Tapi kalau sudah stadiumnya lokal lanjut, kita radiasi menjadi terapi utama gitu.
5: Oke. Nah sekarang kita berbicara ke pencegahan penyakit ya dok ya.
4: Oke, kanker serviks ya.
5: Bener. Tentu kita juga perlu tahu gitu. Apakah sebenarnya kanker serviks itu penyebabnya karena apa ya dok?
4: Oke. Ya kenapa tadinya kenapa saya pilih materi kanker serviks ini, karena kanker serviks sendiri sebenarnya adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Ya, jadi bisa kenapa disebut satu-satunya, kalau kanker lain kadang-kadang kita hidup sehat pun kanker itu masih tetap ada gitu.
5: Iya.
4: Khusus kanker serviks sebenarnya dari hasil penelitian 90% sampai 95% kanker serviks itu disebabkan oleh virus human papilloma virus.
5: Oke.
4: Human papilloma virus yang paling banyak dulu 16 dan 18. Oleh karena itu sebenarnya pencegahannya ya vaksin gitu. Alhamdulillah sekarang di program nasional sudah ada pemberian vaksin buat anak-anak yang masih di bawah 12 tahun, kan sudah ada vaksinnya tuh di SD-SD masing-masing ya.
5: Iya. Kayaknya aku belum sempat deh.
4: Nah,
5: iya.
4: Yang jadi masalah kita yang sudah dewasa.
5: Bener, gimana itu dok?
4: Ya kita yang sudah dewasa. Jadi kalau misalnya apalagi yang mohon maaf yang belum pernah berhubungan suami istri, akan disarankan untuk mengambil vaksinasi gitu. Jadi kalau vaksinasi kanker serviks sendiri sekarang itu tersedia dalam dua macam. Jadi yang pertama itu 4 valensi atau tetravalen, itu isinya bisa menghambat terhadap 4 virus HPV.
5: Oke.
4: Tidak hanya kanker serviks tapi juga kutil kelamin. Tapi yang kalau misalnya mau yang keren ya ambil yang 9 valensi atau nonavalen. Dengan 9 itu, dengan kita ambil yang itu, risiko kanker serviksnya akan lebih kecil lagi karena virus yang tercover lebih banyak, bisa dicegah gitu. Nah, jadi ya memang harus vaksin ya kalau untuk kanker serviks ya.
5: Iya.
4: Itu pencegahannya. Kalau tanda-tandanya gitu, gimana sih?
5: Bener, apa aja dok?
4: Oke. Jadi kalau kanker serviks itu, jadi kalau sebenarnya saluran kewanitaan ini kan memang apapun yang dirasakan itu apapun yang kejadian di dalam bisa dirasakan. Misalnya teman-teman Pro2 mensnya biasanya 2 hari, tiba-tiba sekarang mensnya jadi 5 hari. Itu juga bisa diperiksakan ke dokter kandungan atau ke bidan.
5: Oke. Gitu.
4: Atau yang sebelumnya mensnya biasanya tidak sakit, tiba-tiba mensnya sakit. Juga harus diperiksakan ke bidan atau dokter kandungan. Terakhir adalah untuk wanita-wanita yang sudah berumah tangga, bisa ketika sedang berhubungan suami istri tiba-tiba ada keluar bercak darah, itu juga harus waspada. Terakhir adalah wanita-wanita yang sudah menopause. Menopause berarti mensnya sudah berhenti ya.
5: Yep.
4: Tiba-tiba mens lagi, nah itu juga harus diperiksakan. Di 4 itu biasanya gejalanya semuanya, masalahnya adalah keluar cairan darah atau kadang-kadang cuman keputihan gitu, keputihannya tapi nggak selesai-selesai. Itu juga bisa kadang-kadang tanda kanker serviks. Tapi jadi, memang harus diperiksa ya sama dokter objin atau dokter atau bidan ya. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sendiri ya, nggak boleh ya.
5: Apalagi tanya GPT jangan ya dok ya.
4: Iya jangan tanya GPT.
5: Dok, GPT. Misalnya nih, berarti kanker serviks ini cuma menyerang perempuan aja ya dok ya?
4: Iya, karena serviks itu artinya leher rahim ya. Leher rahim cuma dimiliki perempuan.
5: Oke.
4: Kalau tapi virus yang sama bisa menginfeksi laki-laki juga. Misalnya virus HPV itu masuk di mulut, bisa jadi kanker mulut.
5: Okay.
4: Misalnya kan kadang-kadang sekarang kan ada yang ada sentuhan antara mulut dan kemaluan gitu. Jadi bisa masuk situ mulut.
5: Mengeluarkan gitu.
4: Iya, mulut tenggorokan gitu. Atau juga pada kasus beberapa kasus kelompok apa LSL biasanya bisa juga misalnya virusnya masuk ke anus, menyebabkan kanker anus gitu. Dalam juga bisa juga kadang-kadang kasusnya meski jarang bisa menyebabkan kanker penis juga. Jadi daerah yang ada basah-basahnya, mulut, anus, vagina kan basah ya.
5: Benar-benar.
4: Ketika kemasukan virus HPV ini di situ bisa jadi
5: rumahnya kanker. Iya dok, kalau misalkan nih seseorang ngerasa sehat dan tidak mengalami keluhan, apakah tetap perlu melakukan pemeriksaan atau screening kanker serviks?
4: Oke, nah screening kanker serviks ini sebenarnya adalah program prevensi sekunder ya. Jadi kalau prevensi primernya tadi dengan vaksin, prevensi sekundernya adalah dengan screening. Jadi ada dua pemeriksaan yang disarankan oleh pemerintah maupun di guideline-guideline internasional. Yang pertama adalah nomor satunya yang gold standarnya itu adalah Pap smear. Pap smear ini kepada wanita-wanita yang masih produktif, usia produktif, bisa dilakukan 1-2 tahun sekali. Iya. Meskipun tapi biasanya hanya boleh pada pasien-pasien yang sudah berhubungan. Jadi kalau yang masih belum pernah berhubungan biasanya tidak diperiksakan gitu. Pap smear. Kalau nggak ada gold standar itu sebenarnya ada pemeriksaan yang lebih murah yang bisa dilakukan di puskesmas dengan bahan-bahan yang lebih murah, jadi bisa terjangkau. Kalau pap smear kan kita harus melihat dengan mikroskop. Pemeriksaan kedua itu yang kalau gold standarnya tidak ada dengan IVA test sebutannya.
5: Apa itu dok?
4: IVA test itu kita menyemprotkan cairan asam asetat atau cuka dengan kepadatan tertentu ke leher rahim. Nanti kalau ada calon-calon kanker serviks di sana akan ada perubahan warna dari tadinya merah menjadi putih gitu. Tapi itu yang bisa melakukan ya di puskesmas oleh baik oleh bidannya maupun oleh dokter umumnya gitu.
5: Tadi udah dijelaskan ya perbedaan pap smear dan juga tes HPV.
4: IVA test.
5: Iya, IVA test ya dok ya.
4: Pap smear dan IVA test.
5: Nah itu kapan perempuan sebaiknya mulai berkonsultasi? Tadi di usia produktif ya dok ya?
4: Iya, ketika usia produktif sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu bisa.
5: Biasa. Nah apabila kanker serviks ini misalkan terdeteksi nih habis cek gitu ya dok ya, apakah penyakit ini bisa disembuhkan dan seberapa pengaruh deteksi dini terhadap keberhasilan pengobatan?
4: Jadi pada pasien-pasien yang ditemukan kankernya pada saat pap smear atau IVA test seringnya datang dengan stadium dini ya. Jadi kadang-kadang stadium dini ini pengobatannya pertama nggak lama, nggak sulit gitu. Jadi ada yang melakukan operasi kecil dengan pengangkatan pada leher rahimnya gitu. Bahkan tidak perlu operasi yang sampai istilahnya buka perut itu nggak perlu gitu. Jadi cuman membersihkan di sekitar leher rahimnya, operasi kecil. Nah untuk tingkat kesembuhannya ketika datang dengan stadium dini itu tingkat kesembuhannya bisa 95% ke atas ya.
5: Oke,
4: jadi tinggi sekali.
5: Benar. Jadi lebih baik dideteksi secara dini mungkin ya teman Pro 2.
4: Dan kalaupun pasien sudah datang dengan stadium yang sebutannya stadium lokal lanjut ya. Stadium lokal lanjut itu masih bisa sembuh kok, masih bisa 85-90% sembuh.
5: Stadium lokal tuh maksudnya gimana?
4: Jadi kalau misalnya stadium lokal itu hanya terbatas pada leher rahimnya saja. Kalau lokal lanjut misalnya sudah menyebar ke jaringan ikat di sekitar leher rahim. Nah, kalau sudah menyebar maka terapi utamanya adalah terapi radiasi.

0: radiasinya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Nama alat radiasinya linear accelerator.
1: Linex. Oke, latex apaan malah. Itu dari tadi pertanyaan aku nih, karena ngomongin tentang kanker serviks. Jadi kita perempuan membayangkan nih, Dok, ya. Itu kalau misalkan dilakukan sakit enggak?
0: Oke. Okay. Jadi sebelum kita radiasi, biasanya pasien akan kita lakukan CT simulator. CT simulator itu sebenarnya sama seperti mungkin teman-teman Pro 2 sudah pernah tahu apa yang namanya CT scan ya. Jadi pasien hanya duduk, yaitu tiduran, sorry. Alatnya nanti berputar atau alatnya masuk menggeser, pasiennya akan masuk ke dalam alatnya. Kan nggak ada rasa sakit ya.
1: Iya. Nah,
0: itu CT simulator sama persis. Itu di, dengan CT scan itu digunakan untuk menghitung dosis, mengetahui arah tumornya di mana. Itu kira-kira waktunya setengah jam.
1: Wow.
0: Dan itu nggak sakit sih.
1: Oke. Okay.
0: Nggak ada rasa sakit. Sakitnya palingan disuntik karena harus dimasukin zat kontras.
1: Oke. Okay. Nah, berarti lebih enak ya, Dok, ya?
0: Iya. Besoknya baru tuh kita mulai radiasi. Biasanya habis hari pertama CT simulator, kita mulai radiasi pertama. Radiasi pertama biasanya sama 15 menit paling lama gitu. Itu juga nggak nyeri, nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa panas ya. Kalaupun ada rasa nggak nyaman, dia tidak terlalu parah gitu. Jadi bahkan beberapa pasien kami sinar, sudah sinar berkali-kali pun masih bisa naik motor bolak-balik gitu.
1: Wah.
0: Jadi sendiri, jadi memang efek sampingnya ada gitu. Kalau misalnya radiasi kan sifatnya lokal gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ketika kita lakukan radiasi serviks atau leher rahim, organ di situ di sekitarnya cuman saluran kemih dan tempat BAB, rektum. Kalau di saluran kemih ada kemungkinan nanti efek sampingnya kayak anyang-anyangan.
1: Oh.
0: Anyang-anyangan. Tapi itu nanti habis sinar ke-20, enggak dari awal kok. Enggak dari awal langsung sakit, enggak. Dan sakitnya sakit santai gitu. Maksudnya tidak terlalu yang membutuhkan terapi berlebihan gitu.
1: Iya.
0: Efek samping berikutnya ada kemungkinan pasien kanker serviks nanti setelah sinarnya sudah mau selesai ada gejala mensret, itu juga bisa. Tapi ya semuanya dalam batas wajar, bisa ditolerir gitu. Kalau nggak sampai yang memerlukan rawat, nggak sampai menyebabkan rasa sakit yang luar biasa.
1: Oke, berarti agak lebih lega mendengarnya, teman-teman. Iya, karena kanker serviks ini kayaknya semua wanita tuh berpotensi terkena ya, Dok, ya?
0: Iya.
1: Gara-gara virus itu tadi lebih mudah menyebarnya.
0: Betul.
1: Iya. Oke, dan teman-teman, kita bakal break. Dan jangan lupa buat bertanya di hotline kita di 0811 5239 24.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Dokter, kita masih ngobrol di Pro 2 ya. Hampir 1 jam udah dokter, tapi kita dapat ilmu yang luar biasa keren banget. Tadi ada pertanyaan titipan.
2: Boleh.
1: Dari teman-teman kita di belakang. Dok, kalau misalkan telatnya terlambat atau mungkin tadi kan disebut haidnya yang biasanya

0: 2 hari jadi lebih lama gitu. Ini kalau kebalikannya dok, udah telat terus misalkan haidnya biasanya durasinya 5 hari itu jadi lebih singkat. Begitu, itu apakah ada kemungkinan terkena juga dok?
1: Oke. Jadi kalau misalnya memendek ya, itu haidnya memendek, biasanya sih biasanya bukan merupakan gejala kanker serviks gitu. Karena kan kanker itu memiliki ciri khas bahwa dia punya pembuluh darah yang lebih banyak dibanding jaringan normal. Jadi ketika tubuh memang waktunya menstruasi, pembuluh darah yang lebih banyak itu ketika dikeluarkan otomatis akan memanjang gitu. Atau mensnya jadi berat atau nyeri, lebih panjang, lebih berat atau nyeri gitu. Itu yang lebih merupakan ciri khas dari kanker serviks. Kalau lebih pendek mungkin itu adalah sebuah gangguan hormonal yang harus dipastikan lagi dengan ahli kebidanan, dokter kebidanan.
0: Oke, udah terjawab ya. Jadi aku juga udah lega sama berdua. Karena itu sering banget terjadi sama perempuan-perempuan ya dok ya. Berikutnya, apa sih dok mitos tentang kanker serviks yang masih banyak dipercaya masyarakat dan perlu diluruskan?
1: Oke, jadi yang pertama ini bahwa kanker serviks itu dianggapnya sebagai jinak atau kista gitu. Mereka mungkin banyak awam yang belum tahu bahwa kista dan kanker itu dua sifat yang sangat berbeda ya. Jadi kadang-kadang saya sedih gitu ketika pasien-pasien datang kanker serviks tapi dicoba diobati dengan jamu-jamuan dahulu, ramu-ramuan,
0: herbal dulu.
1: Ketika datang sudah gagal ginjal. Karena kanker jadi ciri khas kanker serviks itu dia itu bisa seringnya mencekik. Jadi ada saluran saluran buat kita buang urin, pipis dari ginjal mau ke bawah, mau ke apa namanya, kandung kemih, itu bisa ditutup dengan, kalau misalnya ada kanker, ada kankernya, saluran tersebut akan mampet, otomatis ginjalnya akan harusnya ada lancar salurannya jadi gagal ginjal. Ini mungkin selama saya di sini saya nemuin udah 6 pasien ya datang sudah gagal ginjal stadium 5.
0: Tambah parah malah dok.
1: Iya, meninggalnya karena gagal ginjalnya. Bukan karena kanker serviksnya. Jadi kalau ada kanker serviks tolong berobat, ikuti sesuai dengan saran dokter. Kanker serviks bukan kista dan tidak bisa diobati dengan ramuan herbal. Terus kalau misalnya ada juga yang pernah bilang, ini saya pernah dengar sih bahwa kanker serviks bisa disebabkan oleh misalnya duduk di WC yang kotor gitu.
0: Gimana tuh dok?
1: Itu sedikit setengah mitos lah, bisa saya bilang setengah mitos lah ya. Karena virus itu ya kalau di tempat lembab memang ada kemungkinan dia bisa tahan lebih lama dibandingkan di tempat kering. WC kan lembab ya biasanya. Tapi untuk virus tersebut masuk ke dalam leher rahim itu kan agak sulit ya, karena virus kan tidak bergerak gitu. Jadi saya bisa bilang itu setengah mitos lah ya. Jadi kanker serviks ya kalau ada kuman atau sorry kalau ada kalau ada virus HPV yang masuk ke leher rahim ya biasanya memang lewat hubungan suami istri atau hubungan badan gitu. Terus ada lagi yang ada yang menghubungkannya bahkan sama konsumsi. Ada yang menghubungkannya sama konsumsi. Nggak tahu ya ini beneran menjadi mitos di sini atau enggak. Tapi saya pernah dengar bahwa dia menyalahkan konsumsi dia terhadap es yang terlalu banyak. Terus ya itu juga ya itu mitos. Kanker serviks tidak disebabkan oleh konsumsi makanan ya. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus gitu.
0: Aku juga pernah dengar deh kayaknya dok, makan timun pada saat haid katanya.
1: Oh iya kan.
0: Itu juga mitos berarti ya dok.
1: Mitos, jadi nggak ada hubungannya gitu. nanti ketika lagi pengobatan banyak juga pasien yang memantang segalanya gitu, ada yang sampai dia nggak makan daging, nggak boleh ayam, nggak boleh, padahal ketika kita sedang terapi nanti kalau misalnya teman-teman Pro2 ada yang amit-amit kena kanker serviks, kalau lagi pengobatan makannya jangan dipantang, justru harus banyak asupan protein, asupan buah yang bagus. Kalau dipantang, tubuh kekurangan gizi untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Banyak pasien yang juga pasien-pasien, saya selalu mengingatkan pasien-pasien kanker saya, Bapak harus makan protein hewani yang banyak, soalnya itu dibutuhkan buat tubuh Bapak memperbaiki diri. Kalau terlalu banyak dipantang, ya tubuh jadi lemes. Itu juga selain apa tadi, jadi yang biasanya orang meninggal karena kanker kadang-kadang bukan karena kankernya, karena gagal ginjalnya, karena kurang gizinya. Nggak makan, banyak pasien juga yang datang dengan ketidakseimbangan garam darah. Itu juga mematikan ya. Jadi kalau terlalu banyak memantang atau konsumsi segalanya kurang, garam darahnya tidak seimbang. Jadi itu juga menghambat pengobatan terapi radiasi sampai selesai.
0: Iya. Dok, udah mulai banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan juga dari Nurul. Kak, kalau misalnya siklus haid biasanya 35 hari, tiba-tiba bulan depan siklusnya 60 hari, terus bulan selanjutnya 30 hari. Apakah itu ciri-ciri kanker serviks dan apakah normal?
1: Oke. Jadi kalau misalnya kadang-kadang 35, kadang-kadang 60, kadang-kadang 30 ya. Mungkin perlu sekali lagi perlu diperiksakan ke dokter kandungan ya, karena perbedaan antara siklus itu biasanya kan dipengaruhi oleh gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonalnya ini harus dicari juga asalnya dari mana. Apakah cuma dari misalnya pada saat teman-teman Pro2 stres, itu juga bisa ada gangguan hormonal, atau makannya terlalu banyak lemak-lemak, jenuhnya, misal terlalu banyak gorengan, jeroan gitu, itu kan bikin hormonal, gangguan hormonal juga.
0: Jadi hati-hati jeroan itu.
1: Iya, ya satunya lagi ya, memang ada gangguannya, misalnya ada gangguan kista ovarium kah, atau ada miom kah, nah itu semua tidak bisa didiagnosis dengan tatap muka saja gitu. Jadi itu memang harus diperiksakan langsung oleh dokter kandungan.
0: Di ronsen ya berarti ya, Dok ya.
1: Jadi
0: di,
1: yang pertama ada periksa dalam mungkin. Atau USG perut biasanya. USG biasanya USG adalah alat diagnosis utama yang digunakan oleh teman-teman dokter kandungan gitu.
0: Iya, ada nih pertanyaan bagus, Dok. Dari Dinda di Kuala Kapuas. Dok, banyak orang yang masih merasa takut untuk melakukan pemeriksaan karena malu dan khawatir dengan hasilnya. Baik. Gimana cara mengatasi rasa takut dan kapan sebaiknya kita mulai berkonsultasi dengan dokter?
1: Oke. Jadi yang pertama Kak Dinda ya, di Kuala Kapuas. Jadi yang pertama bahwa biasanya kalau teman-teman yang belum pernah berhubungan memang belum diperlukan untuk pemeriksaan baik IVA maupun pap smear. Tapi ketika sudah berhubungan, kita sudah memerlukan untuk pemeriksaannya. Nah, biar enggak malu, mungkin buat teman-teman apalagi yang ukti-ukti gitu, berarti cari yang periksanya yang perempuan gitu. Paling gampang sih itu ya, ke bidan sih. Perempuan untuk apa, woman support woman ya.
0: Iya. benar.
1: Periksanya sama perempuan lagi biar nggak malu. Kan pemeriksaan itu dilakukan di ruang tertutup ya. Di ruang tertutup, dan semua rekam medis kan dirahasiakan, jadi sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan gitu untuk Kak Dinda. Yang perlu diingat bahwa kita lakukan kan buat mencegah kesakitan yang lebih luar biasa ke depan. Jadi istilahnya nggak apa-apa kita membuka diri pada sesama perempuan gitu untuk diperiksa kemungkinan kanker mudah-mudahan sih nggak ada gitu. Jadi bisa kita cegah dari sedini mungkin.
0: Oke, nah, berarti itu sih motivasinya Kak Dinda ya, daripada kita merasakan kesakitan yang lebih lagi.
1: Betul.
0: Oke, terakhir ada pertanyaan dari Rani nih dok. Saya ingin bertanya apakah vaksin HPV sebutannya ya dok ya? Tetap bermanfaat bagi perempuan yang sudah dewasa.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin waktu kecil SD nggak dapat vaksin yang tadi disebutkan.
1: Oke. Okay. Jadi masih berfungsi, masih ada gunanya untuk wanita dewasa, bahkan untuk teman-teman yang sudah pernah berhubungan pun selama dia belum pernah kanker serviks, mm-hmm, masih ada gunanya. Bedanya pada teman-teman, pada anak-anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, vaksinnya hanya diperlukan 2 dosis. Tapi kalau misalnya pada yang sudah dewasa gitu, kita memerlukan 3 dosis. Jadi sekarang 2 bulan lagi dan 4 bulan lagi.
0: Oh, okay.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi tetap masih ada gunanya. Terus ditambah lagi mungkin yang perlu kita pertimbangkan sekarang itu asupan vitamin D ya. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 juga, apalagi yang di Kalteng ini yang sama-sama berjuang menghadapi kabut asap kan.
0: Nah,
1: vitamin D kan fungsinya sekarang adalah vitamin yang naik daun ya. Selain untuk menjaga kesehatan, vitamin D itu apalagi yang dosis tinggi itu bisa ada sedikit banyak mencegah calon-calon prekursor sebutannya kanker serviks gitu. Jadi kita konsumsi tiap hari vitamin D yang 2000 sampai 4000 IU supaya prekursor atau calon-calon kanker serviksnya bisa dihambat.
0: Okay.
1: Ya, tapi tentu saja tidak mengurangi kewajiban untuk melakukan pap smear atau IFA test ya. Tetap wajib juga itu pap smear sama IFA testnya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, Dok, banyak banget highlight yang kita dapat santai siang kali ini ya, teman Pro 2. Ya, mungkin terakhir pertanyaan dari Amala sebelum ke pertanyaan penutup ya, Dok. Ada tips enggak biar kita tuh terhindar dari kanker serviks ini? Misalkan kayak sering-sering konsumsi apa selain vitamin D misalkan, Dok?
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya sampai saat ini sih untuk jadi gini, secara umum kanker itu terjadi kalau ada inflamasi di tubuh ya, khusus untuk serviks ada virusnya. Tapi ada beberapa faktor lain yang bisa memperparah atau meningkatkan kemungkinan terserang kanker, misalnya rokok ya. Jadi sebenarnya kalau kita amalkan gaya hidup sehat, kita bisa juga menurunkan kemungkinan kanker. Di situ ada nyahkan asap rokok, terus ada istirahat yang cukup, ada juga di situ makan buah dan sayur karena kita ingin mendapatkan antioksidannya. Dengan hindari stres, bahkan stres pun juga ada hubungannya dengan cancer karena dia bisa meningkatkan inflamasi kronis tubuh.
0: Iya.
1: Kanker itu sebenarnya kan adalah sebuah sel sehat ya awalnya ya. Sebuah sel sehat yang berubah menjadi kanker karena ada pengaruh luar. Pengaruhnya selain tadi racun, misalnya rokok atau
0: virus.
1: Agen virus gitu, tapi juga bisa inflamasi yang
0: pikiran gitu.
1: Iya, inflamasi betul. Kalau kita banyak pikiran, kortisol tubuh tinggi, terus itu akan mengakibatkan inflamasi kronis yang lama pada tubuh. Itu juga kalau pada beberapa pasien akan meningkatkan resiko kanker gitu.
0: Iya, oke deh dok. Sebelum kita akhiri obrolan kali ini, ada nggak pesan buat teman-teman Pro 2 yang lagi pantengin obrolan budaya kreatif kita pada siang hari ini? Silahkan Dokter Seno.
1: Oke, jadi terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 ya. Jadi khusus untuk pesan pertama saya bahwa cuci tangan itu penting untuk mencegah infeksi dari saluran nafas maupun saluran cerna, gitu. Jadi kalau bisa lakukan cuci tangan dengan agen pembersih, yaitu entah dengan alkohol hand rub maupun dengan air mengalir dan sabun. Selama waktu, misalnya kalau air sabun 40 hingga 60 detik, hand rub 20 sampai 30 detik, dengan step-step yang lengkap, itu kalau kita lakukan itu secara teratur dan kalau kita lakukan secara teratur dan kita lakukan dengan seksama gitu, risiko infeksinya akan turun lah 80-90%. Jadi kalau bisa mulai diamalkan itu cuci tangan. Yang kedua, untuk berkenaan dengan kanker serviks, pesan saya adalah selalu perasa, tubuh kita sendiri yang tahu gitu. Jadi jangan ketika ada keluhan terhadap ketika tubuh ini sendiri ada keluhan yang ditemukan, jangan ini nggak apa-apa nanti besok sembuh gitu, ini nggak apa-apa besok hilang sendiri, jangan seperti itu. Jadi ketika ada keluhan, misalnya tadi seperti saya bilang ada menstruasi yang lebih sakit, lebih panjang, lebih berat, atau yang tadinya sudah sudah berhenti mens tiba-tiba mens lagi, atau yang ketika berhubungan seks keluar flek, segera periksakan ke bidan atau ke dokter kandungan. Karena makin dini ditemukan sebuah penyakit, makin tinggi tingkat kesembuhan, makin mudah menyembuhkannya, efek samping pengobatan juga makin ringan. Dan satu lagi tadi, kalau misalnya sudah didiagnosis kanker, saya mohon untuk berobat secara medis gitu. Karena sampai saat ini sih saya dari pengalaman pribadi sering menemukan pasien-pasien yang datang dengan stadium yang sudah lanjut, sudah sulit untuk diobati karena sebelumnya entah dia berobat non medis terlebih dahulu, atau yang seperti saya bilang, karena dia merasa, ada yang juga yang merasa takut karena karena dia takut penyakit, malah dia nggak berobat, kan lucu ya, maksud saya ketika datang malah sudah lanjut yang sudah tidak bisa diobati gitu.
0: Astaga, iya, jadi memang banyak yang harus diperhatikan ya dok.
1: Betul.
0: Ya dan memberanikan diri dalam kedua.
1: Betul.
0: Oke, thank you banget dokter udah mau ngobrol di Muda Kreatif kita pada hari ini. Terus juga pas-pasan tadi yang banyak tanya, perempuan-perempuan semua dok ya, mungkin sambil dengerin radio langsung stay tune gara-gara yang dibahas tentang kanker serviks. Terima kasih banyak, hari ini senang banget ngobrol sama dokter Fajar Senowaji SP Ongkrat ya. Kita banyak dapat ilmu baru dalam produk, tinggal bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak sampai terkena penyakit kanker serviks. Terima kasih, dan waktunya kita akhiri obrolan Muda Kreatif di Santai Siang kali ini.
1: Terima kasih Kak Mala, selamat siang.
0: Selamat siang, dan teman produk tetap stay tune karena habis ini kita bakal lanjut di Santai Siang dengan program selanjutnya. Bye bye dokter.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM. Teman

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keren banget mix and match baju kamu hari ini. Pakai kain tradisional, tapi kelihatan kekinian banget loh.
3: Makasih, Ras. Budaya kita itu estetik banget tau. Sayang gitu loh, kalau misalnya cuma disimpan di dalam museum.
2: Bener sih, kadang kita mikir melestarikan budaya itu harus yang kaku atau formal banget gitu kan ya.
3: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
2: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
3: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
4: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Mudah bergaya dan berbudaya.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dotcon yang receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Perdua teman terbaik kamu bareng aku Olivia dan siang ini aku ada informasi nih buat kamu yang suka dengan sepak bola. Jadwal Liga Eropa malam ini ada Milan, Leverkusen hingga Juventus. Liga Eropa 2006-2007 kembali bergulir pada Kamis 15 Oktober malam ini hingga Jumat 16 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 pertandingan akan digelar pada matchday kedua Liga Eropa pekan ini. Dan beberapa laga yang menarik perhatian antara lain Lyon versus Crystal Palace, Salzburg versus AC Milan, serta Celta Vigo versus Juventus. Lyon akan menjamu Crystal Palace pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Kamis 15 Oktober pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan Palace datang dengan modal kemenangan 4-0 atas Lech Poznan pada pertandingan pertama fase Liga. Oke teman-teman Pro2, itu dia tadi informasi seputar sepak bola. Jangan kemana-mana karena setelah ini aku bakal kasih kamu lagu dengan judul Thank You Next by Ariana Grande. Selamat mendengarkan.

Pernah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Prodo Teman Terbaik Kamu, dan tentunya masih bareng aku, Olivia. Selamat siang teman-teman Produa, gimana nih? Jam tuh sudah menunjukkan pukul 13 lewat 34. Teman-teman Produa udah makan siang belum?

di kompetisi elit antar klub Eropa tersebut. Momen ini terjadi ketika Lili menghadapi Arsenal pada match day kedua Liga Champions 2026-2027 di Stadion Emirates London Rabu 14 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Ferdan masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-78 untuk menggantikan Romain Perrault. Lili akhirnya kalah 0-3 dari tuan rumah. Kevin Dix juga pernah bermain di Liga Champions pada saat memperkuat FC Copenhagen. Bek tersebut tampil dalam kompetisi pada musim 2022-2023 dan 2023-2024. Termasuk ketika Copenhagen menghadapi Manchester City di babak 16 besar. Sama seperti Emil, Kevin belum berstatus WNI ketika tampil di Liga Champions. Ia menjadi debut bersama Timnas Indonesia pada November 2024 setelah lebih dulu memiliki pengalaman di kompetisi antar klub tertinggi Eropa. Oke teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari seputar olahraga, dan setelah ini kamu akan mendengarkan lagu BBA dari Paris. Selamat mendengarkan. Let's begin.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: Hai hai teman Pro 2, kabar baik nih buat kamu konten kreator yang ada di Kalimantan Tengah. Dan ini adalah waktunya kamu bersinar. Ada total hadiah 2 miliar rupiah siap menanti kamu di program Transformasi Kreator Indonesia kolaborasi RRI dan Hype. Kamu bebas berkreasi mulai dari short video, podcast, budaya daerah, UMKM, hingga komedi. Penggunaan AI juga diperbolehkan loh. Daftar sekarang di hype.id ICT Creator. Dukung lokal, pindah ke lokal. Selamat mendengarkan.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

Produa teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Produa, kita sudah sejam ini kita sudah membahas terkait dunia-dunia olahraga, dan satu jam ke depan kita akan membahas dunia hiburan. Tetap stay tune di Produa teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Inah baru ada. Nah teman Pro 2, sekarang udah pukul 14 di menit ke-17 dan kali ini kita ngomongin tentang informasi yang harusnya menghibur teman-teman Pro 2 ya. Iya, dan juga kali ini Amala gak sendirian, masih bareng sama
1: Olivia dan kita punya teman baru nih. Ayo kakaknya silakan perkenalan diri untuk teman-teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Sam.
0: Sam Suri. Bukan ya. Bukan. Sam tuh banyak. Sam apa nih?
1: Sam apa?
0: Samuel.
2: Sih. Samuel aja.
0: Oke, nama lengkapnya siapa sih Kak Samuel?
2: Terlalu panjang
0: lah. Oh, apa? Jujur. Samuel. Apa dong?
2: Nama panjangku Samuel Chrysostomus Jayagasan. Nah itu kan panjang.
0: Susah, namanya bagus ya.
2: Bagus itu, tapi susah.
1: Itu pas UTBK gimana tuh ini? UTBK bukan pas ya, SD itu gimana nulisnya?
2: Jujur ngebulatinnya capek sendiri sih. Karena udah kepanjangan. Terus ngeliat soal yang panjang juga rasanya udah pusing duluan aja,
0: gitu. Udah ya, habis energi gara-gara nulis nama
2: doang.
0: Jadi buat orang tua yang lagi dengerin kita nih, apalagi calon-calon orang tua, kalau bikin anak buat bikin nama buat anaknya jangan yang susah-susah ya. Iya. Nah kali ini temen apa?
1: Dan jangan juga ini dari awalan huruf kapital lagi huruf namanya hati. Tuh A.
0: Jangan huruf A.
1: Iya, karena biasanya kalau guru-guru tuh, aku sebagai guru ya, biasanya tuh nyuruh murid tuh yang awalannya tuh kayak daftar hadir gitu kan.
0: Oh, oke.
2: Iya, betul. Biasanya kan yang duluan, tapi nama duluan boleh pulang tuh.
0: Tapi nama aku yang huruf awalan A, aku happy.
2: Ya pulang duluan lah, aku S. Terakhir nih.
0: Enggak, misalkan kalau kita maju-maju, misalkan kayak nyanyi ya, kita nyanyi yang paling duluan, jadi orang-orang masih gugup, kita udah happy menikmati.
2: Betul, yang kepreser nama paling terakhir tuh.
0: Iya ya, benar-benar, apalagi yang Z. Tapi entah kenapa itu nama-nama, aduh ada dia lagi. Ini kenapa ada ini. Oke, kita ngomong kali ini teman Pro 2, sebelum kita hadirkan informasi terupdate, kita ngomongin tentang apa aja yang terjadi di Indonesia. Rame banget. Iya, kamu kenapa sih megang telinga terus? Terkegedean ya?
2: Keberatan sepertinya.
0: Oh keberatan, kalau gak nyaman dilepas aja gak apa-apa.
2: Aman.
0: Nah yang paling pertama adalah kualitas udara di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya ini kan kuning banget.
1: Malam.
0: Iya.
1: Dua hari. Masih kuning sih, cuman gak sekuning yang dua hari yang lalu ya.
0: Bener. Kita juga turut berduka ya teman Pro 2. Tapi daripada kita
2: terlalu sedih lah.
0: Bener. Kita baca komentar-komentar dari netizen Plus 62 yang lucu-lucu. Dari Amala dulu deh, ada sound yang viral. Tapi bukan dari Indonesia, tau gak dari mana? Malaysia.
1: Apa tuh?
0: Dia suaranya tuh kayak amang-amang kalau kita bilang ya. Yeah. Jadi kayak paman om-om ya, terus paman. Dia bilang kayak gini, Indonesia ini bakar hutan apa bakar negara? Karena satu negara Malaysia itu juga dikena abu-abu asap sampai berwarna abu-abu, sampai gunung apa sih menara kembar tuh sampai ketutup.
1: Iya.
0: Iya. Kalau kamu ada enggak, Sam?
2: Kalau aku nih, kita pernah dapat kabar bahwa kita dibantu sama negara tetangga yaitu Jepang.
0: Oh iya, itu calon aku kayak enggak deh. Dia mendengarkan. Apa.
2: Nah, komennya tuh kayak gini sih. Jepang ngomong kebiasaan kamu tuh dari dulu enggak pernah berubah. Sudah dibantuin tapi masih aja tetap kayak mau berdiri sendiri. Tetap bisa sendiri.
0: Okay.
2: Buktinya sekarang aku tinggalin
1: minta bantuan.
2: Malah makin minta bantuan lagi tuh.
0: Iya. Tapi happy gak sih tiba-tiba tentara Jepang datang?
2: Kalau aku sih secara pribadi, kenapa gak teman-teman dari artisnya aja yang datang?
0: Kan beda, kan harus yang tentaranya, polisinya.
2: Oh, siapa tahu?
0: Iya, kalau artisnya kayaknya mereka nggak punya kemampuan khusus yang dibekali sama seperti abdi negara Jepang nggak sih?
2: Bisa jadi.
0: Iya, tapi mereka datang ke sini tuh menurut aku so sweet juga Jepang. Dia masih peduli akan kesehatan warga yang ada di Indonesia ya nggak sih?
1: Iya.
0: Cuman kenapa nggak ada adegan tentara-tentara Jepangnya kepincut harus nikah gitu, nggak ada?
2: Waduh.
0: Kayak di zaman dulu.
2: Kayaknya masa lalu terulang lagi tuh.
0: Kalau Olive ada gak Olive?
1: Kalau aku ada muncul, pernah muncul di FYP aku tuh. Ada ini emak-emak di jalan nih kan kak. Itu kan kalau jalan lagi kabut asap nih kan sebenarnya kan kadang tuh kelihatan, kadang enggak. Abis tuh ada mama yang kayak enggak lihat dari
0: spion.
1: Bukan dari spion, dia tuh mau nyebrang kak, mau nyebrang.
0: Oh iya.
1: Terus dia tuh nyebrang kayak enggak lihat kanan kiri, dia langsung nyebrang aja. Dan karena dia enggak lihat jalan, pengendara motor yang dari sana, dari mana ya?
0: Dari belakang.
1: Dari belakang tuh terpaksa jumping kak.
0: Astaga.
1: Dan ada yang komen kayak gini, ada netizen yang komen gini. Ini nih efek samping kebanyakan menghirup asap karhutlah. Orang-orangnya jadi pada random dan hilang logika.
0: Tapi bener loh, kemarin pagi rekan kerja kita Nurul itu juga mengalami kejadian yang sama. Jadi ada ibu-ibu, dia nyebrang, tapi nyebrangnya tuh gak langsung belok, melaut gitu. Terus akhirnya Nurulnya gak jumping, tapi menabrak langsung rebahan semuanya di atas aspal.
2: Kecapean
0: gitu
2: sepertinya.
0: Iya, mungkin energinya udah habis. Logikanya udah gak ada.
1: Iya. Kebanyakan ini kayak kata netizen, kebanyakan menghirup asap karhutlah.
0: Iya benar. Ini di Kalimantan. Kalau ke Bali ada apa nih Sam?
2: Kalau di Bali tadi barusan lewat di FYP ya. Hampir kejadian seperti di Kalimantan juga, yaitu antri BBM yang mengular. Tapi lucunya warga Bali sana adalah mereka itu membangun tenda.
1: Jadi kayak berkemah gitu ya.
2: Betul, daripada antriannya diserobot orang kan, capek-capek ngantri, ya udahlah katanya, aku bangun tenda aja di sini. Jadi ketika pagi tinggal ngantri lagi.
1: Oh iya sih, karena itu BBM juga ada ininya enggak sih, batas apa namanya?
2: Iya, betul, batas terakhir di mana ngisi, kadang beberapa Pertamina ada juga.
1: Habis juga kehabisan.
0: Ya, sebenarnya ini pahit banget ya kenyataan kita sebagai warga Indonesia.
2: Banget.
0: Iya, cuman karena kita sadar sesama warga, kita nih suka menghibur dan random. Jadi ini kayak hiburan sesaat.
1: Iya, warga Kalimantan Tengah sekarang itu kayak apa-apa sudah jadi kayak hiburan enggak sih, kayak ada tuh di kalau di apa tuh di Sasu tuh sering kayak warga mana lagi yang paling sabar selain warga Kalimantan.
0: Bener.
1: Air asin yang di Pontianak gak ada air kan. Air bener asin, terus lampu sering padam.
2: Bener. Avatar, asap, avatar. Kita ya jadi avatar ini.
1: Pokoknya banyak bilang tuh orang yang paling sabar tuh orang Kalimantan.
2: Iya. Jalur masuk surga jalur
1: iya,
2: Kalimantan.
1: Orang Kalimantan ada, aku pernah baca itu.
0: Ya, tapi kan kalau di Kristen udah pasti masuk surga nggak sih, kan kalian gak ada nerakanya.
2: Amin.
0: Iya kan. Kalian kalau di Islam kan ada surga dan neraka. Kalau ya di Kristen kan gak ada neraka.
2: Ada. Tapi kan takut juga kak, dosa yang dibuat kan juga sama nih, walaupun bukan bakar hutan ya.
0: Oke deh, habis ini kita puterin ada lagu apa nih Olive?
1: Lagu Trouble dari Amanda. Selamat mendengarkan teman-teman Bro 2.

0: Terima kasih.
1: 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 52

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Iya, teman Pro 2, kita balik lagi nih di informasi hiburan. Tapi kita nambah lagi, kalau tadi kan cuma Amala, Olive, dan
1: Sam.
0: Oke, sekarang udah ada siapa nih?
2: ada siapa namaku ya? Lupa.
1: Siapa?
2: Ruspan. Oh, agak lemas ya.
0: Kok agak freak ya?
1: Ngantuk mas.
0: Ini tadi sesuai topik kita tadi, orang-orang Kalimantan udah hilang logika gara-gara asap. Nah ini salah satu.
3: Terlalu banyak menghirup asap tadi.
0: Bener, korbannya.
2: Menghirup dan mengisap.
0: Eh, kamu kan ini juga kan banyak pekerjaannya kan?
2: Betul.
0: Gimana selama asap ini, Ruspan?
2: Sekian persentase itu pasti terhambat.
0: Oke.
2: Dari segi
0: contohnya
2: di bagian apa sih?

0: aktivitas hariannya. Mm-hmm. Soalnya kan kalau biasanya kan aku ke pasar tuh pagi. Mm-hmm. Dan sekarang itu udah jarang banget karena orang-orang tuh pada nyetok di rumah. Kayak sayur, seperti bumbu-bumbuan masak-masakan. Yang biasanya aku 2 hari sekali itu pasti belanja kan ke pasar. Mm-hmm. Dan dalam akhir-akhir minggu ini jadinya seminggu sekali.
1: Oh my God, gara-gara bahan baku juga naik kan.
0: Betul.
1: Aku dulu biasanya ke pasar gede beli cabai 10.000 tuh udah dapat plastik. Sekarang cuma dapat beberapa biji.
0: Berapa biji, betul.
1: Iya.
0: Karena bahan pokok lagi naik-naik banget juga.
1: Iya. Tapi lagi asap kan orang-orang sering di rumah, terus sering gabut juga kan. Misalkan selesai kerja ya udah gitu. Nah, biasanya kalau kalian ngapain nih? Ada website atau konten kreator tertentu nggak yang biasanya kalian tonton yang buat rekomendasi ke teman-teman Pro 2?
2: Ada.
1: Apa, Sam?
2: Kalau aku mungkin ada di TikTok atau Instagram ya. Hmm. Itu namanya Hecticholic.
1: Hecticholic.
2: Nah, kenapa sekarang aku lagi sering banget nontonin mereka? Karena mereka lagi buat satu game, game board gitu, kayak Monopoly lah. Itu tapi versi WNI simulator.
1: Maksudnya gimana ya? Aku gak paham.
2: Tentang kehidupan-kehidupan yang sebenarnya WNI itu beberapa mungkin gak relate, tapi di game itu dibuat serilate mungkin. Seperti Indonesia, seperti WNI lah, selayaknya WNI yang ada. Karena kita kan Kalimantan nih. Tapi kita juga bisa ngerasain seperti WNI-WNI yang ada di Pulau Jawa, Sumatera. Yang tiba-tiba kalau di sini ya, di gamenya ya, dia ada punya rumah nih seperti di game Monopoly, tapi tiba-tiba dapat sebuah kartu yang isinya disengketa lalu dijadikan jalan tol.
1: Oh, jadi isu-isu yang terjadi sama masyarakat WNI dari berbagai daerah diangkat
2: dalam sebuah game.
1: Oke, kenapa kamu Hecticholic ya tadi namanya?
2: Betul, Hecticholic.
1: Oh, jadi dia tuh kayak suka memperagakan gitu kan?
2: Betul, parodi-parodi yang lagi viral-viral yang ada di Indonesia. Oke,
1: ini bahasa Sam tinggi banget. Jadi kita sama Olive kayak, hah, game apa gitu? Kenapa kamu suka nonton itu?
2: Pertama lucu, kedua mungkin karena bahasaku sih satir ya, satirnya
1: terwakilkan
2: dan bukan dibawa yang ke ranah serius banget, ada bercandaannya,
1: jadi
2: bisa masuk lah di kita.
1: Itu versi Sam, boleh nih teman Pro 2 dicoba gitu ya, kita harus support orang-orang yang kreatif. Kalau versi Amal ada namanya Cerita Bayem. Jadi kalau misalkan kita ngerasa hidup kita tuh banyak drama, banyak masalah, kamu nonton Cerita Bayem, dia ada di TikTok. Bentar aja, biasanya durasinya 1-5 menit. Itu kita langsung ngerasa masalah kita gak seberapa dibanding masalah-masalah orang di dalam cerita itu. Jadi kalian tahu ini gak, Nadia Omara?
3: Tahu.
1: Hiro Tadera Divan. Nah, ini Cerita Bayem, dia tuh ngangkat cerita, bukan horor, bukan yang terlalu, apa sih namanya, serem-serem banget. Tapi ceritanya tuh kayak konflik. Contoh nih, misalkan mamahnya cerai, terus mamahnya nikah, ternyata nikah sama mantan pacarnya. Jadi kayak bener-bener sinetron yang isinya orang-orang yang pantas kena, apa ya, sinetron ajab gitu-gitu. Ceritanya berputar-putar gitu.
0: Sinetron Indo banget ya.
1: Bener. Tapi ini cerita nyata gitu. Namanya Cerita Bayem. Jadi cari kayak gitu, aku suka. Awalnya aku juga direkomendasiin sama followers Instagram, karena aku gabut, nonton apa ya, Cerita Bayem coba. Pas aku coba, ih kok seru gitu.
2: Ya sama tuh dengan Hecticholic. Kebetulan aku juga PO gamenya.
1: Maksudnya
2: jadi
1: apa?
2: Aku beli gamenya, jadi mungkin suatu saat kita bisa main nih bareng-bareng.
1: Jadi relate.
2: Merasakan
1: gitu ya,
2: menjadi WNI yang sebenarnya.
1: Itu game, beneran game?
2: Beneran ada game board seperti Monopoly lah.
1: Menarik nih. Kalau kamu sebagai seorang ini yang sering nonton Upin Ipin, ada hiburan apa yang sering kamu?
0: Kok Kak Amala tahu aku sering nonton Upin Ipin?
1: Iya, karena bahasa kamu.
0: Oh betul. Sama teman aku juga suka nonton Upin Ipin.
1: Nurul itu ya?
0: Iya. Jadi kami sama-sama suka. Suka nonton Upin Ipin. Tapi kalau akhir-akhir ini kan aku lagi banyak mencari inspirasi ya. Apalagi kan aku sebagai seorang bukan mengklaim sebagai seorang penyiar ya, tidak. Akan tetapi ini adalah sebuah pekerjaan, kayaknya aku harus mencari inspirasi dari orang-orang hebat, dari penyiar-penyiar hebat yang sudah, ini sudah senior. Contohnya itu ada Bang Rizaldi ya, di RRI Pro 2 Batam. Jadi kan dia bikin konten kata-kata sebelum lagu.
1: Oh iya benar, dia suka niru bikin suka konten. Niru, kan?
3: Oh berarti yang oh, iya, iya, di Instagram tuh di, itu.
1: Ah ya. Niru itu. Oke, namanya Rizaldi ya. Rizaldi. Iya, ganteng tuh suaranya.
0: Betul. Hmm. Dan ganteng suaranya, ganteng juga orangnya.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: kalau aku kan suaranya nggak ganteng, orangnya ganteng. Jadi aku akhir-akhir ini aku banyak tahu lagu dari Bang Rizaldi itu.
1: Oke, okay. Jadi kamu copy paste gitu ya?
0: Bukan copy paste juga, inspirasinya aja yang copy paste.
1: ATM, amati, tiru, modifikasi.
0: Betul.
1: Iya, yeah. Kalau Olive apa nih, Liv?
3: Kalau aku sih biasanya kalau gabut itu umumnya cewek ya, nonton drakor, terus kadang
1: video call doi.
3: Terus nonton, nonton bukan nonton sih, kayak scroll-scroll TikTok. Terus kadang kalau lagi malas, kadang kan kayak capek ya melihat layar HP terus kan. Jadi dengerin musik. Biasa aku kayak gitu sih.
1: Drama Korea genrenya apa yang paling kamu suka?
3: Trailer sih, kalau romantis tuh bener, mau trailer. Tapi kayak gak ada, gimana suasana-suasananya tuh kayak gitu-gitu aja gak sih menurut aku. Kalau trailer tuh kayak lebih ada ya suasana-suasana menantang gitu. Atau ini kayak rasa penasaran kita tuh kayak lebih, pokoknya lebih
1: teralihkan, iya, teralihkan pikiran kita. Jadi fokus gitu ya. Kalau romance kan kita jadi pengen ya, tapi pacar kita kan jauh. Jadi mendingan yang trailer aja. Oke deh, thank you banget buat kalian semua. Dan udah pukul 14:47 juga. Habis ini kalian bakal ditemani sama Ruspan. Waktunya kita bertiga gitu. Pamit ya teman perdua. Intinya tetap jaga kesehatan, karena udara nih kelihatan dari kaca dalam studio masih kuning.
4: Banget.
1: Terus tadi di jalan aku nangis guys, gara-gara pedes mata.
4: Ya, yeah. Sebenarnya sih serba salah ya kak. Kita keluar pengen, contoh kita pengen deket aja nih, pakai nggak pakai masker salah, pakai masker juga mata yang pedes.
3: Salah semua.
4: Salah semua nih.
0: Dan gak, salah juga gak kalau nggak pakai mata.
4: Nggak keluar kelaparan. Wah, lengkap tuh.
1: Kalian pernah ini nggak kesel nggak pas keluar gara-gara asap? Aku sering banget.
4: Sering.
1: Jadi aku ada makan di salah satu rumah makan, dia sepi. Tapi aku datengin, karena kan kita support UMKM kan, datengin yang sepi. Pas kita makan, sudah asap, tuh orangnya malah nyapu di depan kita.
3: Waduh.
1: Karyawannya. Jadi kita kayak astagfirullahalazim, langsung ini cepat-cepat makan aja. Iya, enggak mood.
0: Betul.
1: Terus tetangga aku baru aja renovasi rumah, dia bakar-bakar. Ya begitu.
3: Menambah asap.
4: Kayak kalau temanku lebih, mungkin lebih mainstream sih kak.
1: Apa?
4: Dikala kasap tebel, asap ini lagi tebel-tebelnya, dia beli sate.
1: Sate itu asapnya masuk menyumbang juga gak sih?
4: Banget.
1: Oh iya.
3: Tapi aromanya gak ini, gak mengganggu.
0: Apalagi kan, apalagi orang lapar. Orang lagi lapar kan nyumbang asap sate.
4: Aku juga sampai nanya kok, kan kamu sering nulis lah di sosial media, aku bilang kan asap tebel parah, mata sakit. Aku bilang coba diri di depan asap sate itu enggak perih juga tuh matamu.
0: Siapa tahu kan 2030 ntar tukang sate itu bukan dibakar lagi, Sam. Tapi di open.
4: Boleh tuh.
0: Sate di open.
3: Sate open bukan sate bakar.
4: Mengurangi populasi
1: bukan sate asap, bakar dong, sate open.
0: Sate open kan belum ada nih, sate open.
1: Nah, coba loh. Bikin. Kamu kan jiwa usahanya tinggi.
4: Boleh tuh, Pan.
0: Masa ngopen di pinggir jalan? Kan enggak lucu.
4: Tiba-tiba ada yang datang, "Mas mau beli sate?" "Oh, boleh, nunggu bentar ya. Lagi ovennya masih 20 menit."
0: Biasanya kan kalau ngebakar sate, kalau
1: ngopen
0: ngipas sate kan cuman paling gak sampai 10 menit ya. Ini kan kita harus ngatur suhunya juga.
4: Nah, tiba-tiba ada, "Aduh maaf mas, oven saya rusak."
0: Tiba-tiba kan yang dimasukin sate, yang keluar cake.
1: Oke deh, langsung aja kita puterin dan kita bertiga pamit. Bye-bye.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diem aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2. Info Pro 2, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Info pertama dari dunia perfilman, yaitu film filosofi Teras Angkat Perjuangannya Menyelamatkan Keluarga. Film filosofi Teras menghadirkan kisah Nea yang diperankan oleh Sherina Munaf, seorang perempuan muda yang harus menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Masalah semakin berat ketika Nea mengetahui bahwa keluarganya memiliki utang dalam jumlah besar di tengah tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Nea berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Film ini mengangkat nilai-nilai Stoikisme, yaitu filosofi yang mengajarkan seseorang untuk membedakan hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Selain menyuguhkan drama keluarga, film ini juga membawa pesan tentang ketegaran, penerimaan, dan cara menghadapi persoalan hidup secara bijaksana.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya kita beralih ke dunia musik, yaitu Bruno Mars cetak rekor 5 konser di BC Place. Penyanyi internasional Bruno Mars kembali mencuri perhatian lewat rangkaian konser The Romance Tour di BC Place, Kanada. Antusiasme penggemar yang tinggi membuat jumlah pertunjukan Bruno Mars di stadion tersebut bertambah menjadi 5 konser, yakni pada 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Kesuksesan ini menunjukkan besarnya daya tarik Bruno Mars di panggung musik dunia. Selain menghadirkan hiburan bagi para penggemar, rangkaian konser tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas pariwisata dan ekonomian lokal melalui kunjungan penonton dari berbagai daerah. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu kali ini Harusman yang akan menemani teman Pro 2 ya, dari sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Gimana kabarnya sore hari ini teman Pro 2? Yang pastinya kalian harus selalu sehat ya, apalagi kan dalam keadaan kita sedang karhutlah. Semoga kita doakan saja karhutlah ini cepat berlalu ya. Tapi sore hari ini Harusman tidak sendiri ya, ada 3 orang yang akan menemani Rusman sore hari ini. Kira-kira siapa mereka? Kayaknya kita harus sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Sore.
1: Oke, teman Pro 2, sore hari ini kita bakal ditemani oleh Kak Windy, Kak Yuli, dan Kak Sem lagi nih. Kok Kak Sem lagi nih?
3: Waduh, kok lagi nih?
1: Gimana kabarnya kalian?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Sedikit batuk.
1: Sedikit batuk.
2: Baik
1: kan? Nah, yang pastinya harus selalu sehat ya.
2: Iya, benar.
1: Kalian berapa kali sih udah tandem? Kalau untuk Windy sama Yuli?
2: Dari hari Senin.
1: Senin.
2: Iya. Lebih dari 3 kali lah.
1: 3 kali. Berarti hari ini adalah yang keempat kali.
2: Keempat. Iya.
1: Gimana sih perasaannya bisa ngobrol gitu?
2: Senang sih, soalnya banyak bahas hal-hal baru kan, apalagi sama orang-orang baru gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Windy sendiri bagaimana nih?
4: Sama sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
4: Banyak belajar dengan hal-hal baru. Terus kan aku orang yang jarang ngomong langsung gitu. Maksudnya kayak introvert, diem-diem aja gitu.
1: Akhirnya bisa membaur ya.
4: Iya, benar.
1: Kalau Sam sendiri bagaimana nih Sam? Halo, apa kabar boy?
3: Baik.
1: Kayaknya udah lama banget ya kita tidak berjumpa setelah minggu kemarin ya.
3: Setelah hari malam minggu lah.
1: Betul. Tapi kayaknya untuk minggu ini kita sering bertemu ya.
3: Iya nih, kayaknya nggak mungkin jodoh sih.
1: Ya nggak mungkin jodoh lah. Oke, teman Pro 2, tapi untuk sore hari ini kita bakal ngobrolin soal musik nih. Yang mana musik ini adalah kalau aku bilang ya, sebuah kesenian yang tidak ada matinya.
3: Betul.
1: Karena musik ini mungkin sebagian daripada hidup, sebagian daripada persentasenya dunia. Setiap dunia pasti memiliki ciri khas ataupun musiknya masing-masing kan. Contoh kita di Indonesia aja banyak banget kan musik. Popnya, abis itu rocknya, dangdut, dan yang lain-lain lah. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kalian tuh salah satu pendengar musik gak?
2: Iya, benar.
3: Secara pribadi ya?
4: Iya.
1: Secara pribadi ya? Iya kan, kalau secara umum gak mungkin ada kamu. Oke, tapi kalau akhir-akhir ini ya, kalau aku pribadi, aku senang banget dengerin musik pop. musik pop. Dulu aku genrenya bukan ke pop sih. Mungkin Asem udah itu aku mau nyebutin tadi. Tapi kalau aku lihat ya, perkembangan musik di Indonesia ini sangat pesat. Apalagi kan ada lagu-lagu dari Indonesia yang dijadikan apa ya, kalau akhir-akhir ini aku tahu itu sempat dijadikan, bukan sempat sih, banyak lagu pop Indonesia yang dijadikan soundtrack apa backsound ya, foto-foto dari orang-orang dari di luar negeri.
3: Bahkan kan kalau kita tahu nonton film Spider-Man, backsoundnya atau musik di terakhirnya kan salah satu For Revenge ya, kalau nggak salah ya.
1: For Revenge.
3: Nah itu kan juga salah satu band dari Indonesia tuh.
1: Betul. Tapi kalau aku mau tanya nih, kalau akhir-akhir ini kalian tuh lagi senang dengerin lagu atau musik apa sih kalau dari Widi sendiri? Windy apa?
4: Windy.
1: Oke, okay, sorry. Kayaknya ini baru pertama kali kita ketemu ya. Oke. Kalau akhir-akhir ini kamu lagi dengerin musik apa sih?
4: Musik tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an.
4: ST12.
1: Oke, kangen band.
4: Iya, kangen band Republika.
1: Gitu, ya. Asmara kan. Iya. Itu lagu-lagu kalau apa ya? Kalau lagi gabut ya, ketika di tongkrongan itu lagu-lagu andalan. Kalau di tongkrongan Asmara. Tapi kalau Kak Yuli sendiri?
2: Kalau aku biasanya random sih ya. Cuma kalau biasanya nih di playlist aku tuh biasanya lagu-lagu yang kalem gitu. Pop sih biasanya.
1: Pop kalem.
2: Dari luar negeri atau bisa dari Korea juga, karena aku K-popers.
1: Oh, K-popers.
2: Iya.
1: Kalau Sam sendiri lagu apa nih Sam?
3: Akhir-akhir lagu Arab. Ini waduh. lebih ke arah pop sih. Era apalagi kalau playlist terakhir itu lagunya Tulus. Kadang juga beberapa masukin genre yang Jepang. Anime-anime lama lah. Okay. Soundtrack seperti
1: soundtrack
3: itu.
1: Soundtrack lama. Tapi kalau di boleh bikin playlist nih, kalau dari kalian sendiri untuk urutan pertama playlist kalian itu ada siapa sih?
2: Ariana Grande.
3: Tulus.
1: Ariana Grande ya.
2: Yeah.
1: Yang judul apa tuh?
2: Kalau yang terbaru itu yang Petal sih.
1: Oh, Petal. Aku pernah dengar. Soalnya teman-teman Pro 2 ketika program request lagu itu banyak juga yang di request sama mereka. Kalau Kak Windy sendiri nih untuk urutan nomor 1-nya ada apa saja nih?
4: ST12.
1: ST12 dengan judul apa nih?
4: Putri Iklan.
1: Oh, Putri Iklan itu. Aku lupa lagi liriknya. Tapi enak banget tuh untuk didengerin rame-rame.
4: Iya.
1: Tapi kalau Sam sendiri ya, ada apa nih untuk di playlist urutan pertama?
3: Bukan cuman pertama sih. 10 teratas itu diisi sama Tulus.
1: Wah, 10 pertama diisi oleh Tulus.
3: Ya, karena bisa dibilang lagu-lagu Tulus pasti lumayan lah relate sama anak-anak muda sekarang.
1: Betul.
3: Ya, makanya top 1 masih diisi sama Teh Hijau.
1: Teh Hijau. Karena kalau kita ngomongin Teh Hijau ya, kemarin aku sempat cek kan di websitenya Spotify ya. Dia bertahan selama 1 minggu ataupun 2 minggu ya untuk di urutan pertama. Dan di urutan keduanya itu ada Iqra Rhyme Laude.
4: Iya.
1: Dan untuk diisi di 5 besar itu ada Tulus sama Rhyme Laude. Tapi kalau lagu-lagu slow beat ya, ataupun ke arahnya ke indie, otomatis kan kita pasti terngiang dengan Rhyme Laude.
3: Betul.
1: Kalian pasti tahu kan Rhyme Laude?
2: Iya, tahu.
1: Lagu terbarunya kan yang Iqra.
4: Benar.
1: Pernah dengar enggak sih?
3: Pasti pernah dong.
1: Pasti pernah dong. Tapi kalau aku pribadi untuk playlist pertama aku itu di sesi potret. Tahu kan?
2: Tahu.
3: Okay. Sesi potret.
1: Nyanyi dong Sim. Kayaknya enggak bisa kepancing kita nih. Tiba-tiba nyanyi aja gitu ya. Tapi kalau itu kan untuk apakah yang musik kalian sebutkan tadi akhir-akhir ini aja kalian dengerin atau emang udah lama nih?
4: Sudah lama sih.
1: Oh, sudah lama. Kalau Sam tadi kan ke pop ya. Yeah. Tadi kan kamu ada nyebutin ke soundtracknya anime. Boleh sebutkan gak salah satunya tuh Sam?
3: Yang jelas sih Naruto ya.
1: Wah, itu lagu legend ya?
3: Itu lagu tidak pernah mati soalnya.
1: Betul. Soundtrack Naruto tuh emang
3: kalau bisa dibilang mungkin relate karena sama-sama perjuangan dari kecil. Yang awalnya tidak diakui menjadi diakui kan. Makanya Naruto itu soundtracknya sangat-sangat relate lah untuk sekarang.
1: Oke. Tapi kalau dari Kak Windy dengan Kak Yuli sendiri, apakah kalian ada playlist musiknya selain yang kalian sebutkan tadi? Kalau Kak Yuli kan Ariana Grande, kalau Kak Windy tadi ada ST12. Kalau selain itu yang kayaknya ini lagu ini enak banget buat aku dengerin gitu.
2: Ada sih, kan tiap playlist tuh aku bedain tuh buat apa aja. Misalkan aku buat belajar atau buat galau bisa juga. Biasanya kalau buat aku yang ngerasa lagi ngerasa nggak semangat gitu kan, kayak perlu dengerin lagu-lagu yang mellow, itu biasanya aku dengerin lagu dari Feby Putri.
1: Oh, Feby Putri, dengan judulnya apa tuh?
2: Untuk seringannya sih dulu Halu atau Derai kalau nggak salah.
1: Oh, ternyata kamu sudah punya playlist. Oh, ketika aku dengerin lagu ini untuk ini ya, gitu. Tapi kalau untuk Kak Windy sendiri, bagaimana? Apakah flat aja gitu? Penting enak aja didengar gitu kan, biasa ada kan orang seperti itu.
4: Iya.
1: Kalau Kak Windy sendiri?
4: Ngikutin alurnya aja sih. Dari campur sih sebenarnya. Enggak hanya ST12, kadang ada Naif juga.
1: Oh, Naif.
4: Okay. Sal Priadi itu kadang juga iya.
1: Oh, Sal Priadi. Aku tahu sama penyanyi itu, tapi aku terkadang tuh lupa dengan judulnya.
4: Iya.
1: Kalau Sam sendiri nih, Sam, kan kita anak malam nih. Biasanya kalau malam hari itu enak dengerin lagu apa sih, Sam? Kalau menurut kamu?
3: Kalau aku lebih ke arah kan pastilah beberapa anak muda ini nonton maraton. Dan pasti tahu satu segmen ini, Sektor B.
1: Aku enggak tahu.
3: Mereka DJ. Itu kalau aku biasanya nyetel atau ngeset lagu itu mereka dari Sektor B sih rata-rata. Sudah ada di YouTube juga, jadi lumayan enak. Dan kalau beberapa sih, karena aku juga suka dengan lagu dari Korea, yaitu dari grup, dari girl bandnya Baby Monster.
1: Baby Monster
3: itu juga kadang kalau lagi sunyi, kadang malam-malam udah play itu aja.
1: Tapi kalau aku pribadi akhir-akhir ini aku kalau tiga malam itu dengerin satu lagu yang itu lagu aku putar berulang-ulang kali ya, yaitu dari Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Tahu nggak?
3: Belum pernah denger.
1: Dunia Yang Nanti apa? Pokoknya dari aku lupa lagi. Ya Kak, Dunia Yang Nanti. Raim Laode, Dunia Yang Nanti.
3: Bisa tuh dimasukin ke playlist.
1: Boleh, nanti habis ini kita dengerin ya. Oke, teman Produa, kita bakal lanjut ngobrol nanti ya, karena setelah ini akan ada lagu untukmu dari Raffi Muhammad. Let's go, kita dengerin sama-sama.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal lanjutin ngobrol ya bareng Kak Windy, Kak Yuli, dan Kak Sam. Tadi kan kita udah nyebutin beberapa playlist dari kita ya. Kalau Kak Windy tadi ada di ST12. Kalau Kak Yuli tadi ada dari Ariana Grande.
1: Iya.
0: Yeah. Dan Kak Sam dengan Tulus Teh Hijaunya tetap bertahan. Ya kan Kak Sam?
2: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong ya, kalau lagu Indonesia itu kenapa sih? Bahkan ya kalau contoh kayak lagu Tulus ya, aku bahkan pernah ketemu ya sama orang, dia tuh bisa dibilang cukup tua ya, kayak kira-kira umurnya 40 ke atas, 50 ke atas, dia dengerin lagu Tulus tuh, Kasep.
2: Karena ya mungkin lagunya ya, liriknya ya relate sebenarnya dengan kehidupan. Itu mungkin karena kalau denger beberapa lagunya ada yang tentang kejenuhan hidup, terus kalau dengan anak muda tuh biasanya dengan rasa jatuh cinta atau kehilangan jati dirinya bisa. Itulah kenapa biasanya lagu Tulus itu banyak disukai sama orang.
0: Betul. Karena kalau kita lihat dari makna ya, kalau tentang Teh Hijau itu sendiri ya, itu sebenarnya menceritakan tentang proses berdamainya dengan rasa hampa ataupun mati rasa nih.
2: Betul.
0: Dan kesulitan membuka hati atau kembali merasa antusias terhadap kehidupan.
2: Yes.
0: Makanya penyanyinya aja kan udah tulus nih.
2: Yeah.
0: Otomatis kan apa yang sudah terjadi kan harus tulus-tulus juga nih.
2: Betul.
0: Tapi emang terkadang ya kalau orang Indonesia itu bikin lagu, kenapa ya lah relate banget bagi kehidupan si pendengar. Kalau menurut aku yang aku ketahui ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kok lagu yang kita sudah sebutkan tadi kok enak banget? Kita singkirkan dulu perihal kita suka dengan orangnya ya. Biasa kan ada kan seperti itu kan.
2: Betul.
0: Aku dengerin lagu karena cuma suka orangnya. Contoh kayak aku ya. Aku suka banget sama Bernadia.
1: Oh, tahu.
0: Bernadia. Aku dengerin semua lagu Bernadia tapi aku enggak tahu apa judulnya. Karena kenapa? Karena aku suka orangnya. Karena kayak kalau lihat Bernadia tuh kayak positive vibes-nya tuh kena banget gitu. Dan orangnya asik kalau kita lihat di media sosial kan, ceria gitu. Aku tuh suka orang yang ceria. Contoh kayak aku kan, walaupun gerimis melanda hatiku, aku tetap ceria nih. Tapi itu hanya candaan ya teman berdua.
1: Yeah.
0: Tapi kalau menurut kalian berdua sendiri bagaimana tuh kira-kira?
1: Kalau menurut aku ya, kenapa artis-artis di Indonesia itu mereka tuh menurut aku kayaknya memang menunjukkan target audiens mereka itu kepada generasi-generasi muda yang memang menghadapi hal-hal sulit gitu. Makanya mereka berusaha bikin lagu yang bikin relate gitu, biar dibaca didengar banyak pendengar. Kalau itu menurut aku sih,
0: karena untuk melihat first impression.
1: Iya kan? Benar, kayak menarik pendengar lah.
0: Oke, kalau dari aku tadi belum nanya nih Kak Windy. Kan ini bukan berbeda zaman ya.
1: Iya.
0: Kesukaan dari Kak Windy ini kan ST12 nih. Yeah. Kenapa tuh kira-kira suka banget sama ST12?
3: Karena ya enak didengar aja sih sebenarnya.
0: Aku sebenarnya juga suka ST12.
3: Yes.
0: Berapa album sih kalau ST12 tuh, lupa aku. Sudah bikin album kalau nggak salah ya?
3: Iya.
0: ST12. Terus aku suka Kangen Band.
3: Iya, Kangen Band. Iya.
0: Kangen Band tuh aku cuman suka satu lagunya dengan judul Asmara.
3: Iya.
0: Itu kan booming banget ya di tahun, sampai kalau nggak salah di tahun 2017 ketika yang aku udah rasakan itu masih booming.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan sempat diputerin di KPKP. Dan aku ada satu kenangan ya.
3: Yeah.
0: Ngomongin Kangen Band ya.
3: Yeah.
0: Kangen Band dengan judul Asmara tuh aku punya satu kenangan nih Kak Sam.
2: Apa tuh?
0: Jadi aku dulu pernah suka sama satu cewek.
3: Yes.
0: Jadi ada satu kafe di Kota Palangkaraya ya. Aku masuklah ke backstage mereka, ke dapur mereka lah. Kak, aku mau request lagu ini dong. Ini nanti aku nyumbang ini deh gitu kataku. Oh boleh mas, nanti kita play. Untuk apa sih? Itu mau ulang tahun. Bukan mau ulang tahun. Bukan apa ya? Mau nembak lah.
2: Yes.
0: Mau nembak lah.
3: Yeah.
0: Pokoknya aku main tebak-tebakan sama dia. Gini, habis ini pokoknya lagu Kangen Band Asmara, di mana kamu tahu? Aku cuman tahu aja. Oh, berarti feeling kamu ya, feeling, feeling ya. Aja, feeling aja. Jadi kan kami main buka truth order kan, tantangan kan. Jadi aku ngambil dia ngambil tantangan. Oke, okay, kalau setelah ini lagu Kangen Band Asmara, aku mau jadi pacar kamu. Itu kata dia. Dan ternyata kurang prepare dari aku. Setelah itu lagu Noah yang malah disetel SCTV. Gagal nih. Jadi terus aku ke dapur. Kak, kok bukan lagu Kangen Band? Oh, maaf Mas. Ini ada habis lagu Noah yang kan ada kan lagu Aisteru kan?
3: Iya.
0: Nah, itu Noah kan? Ariel Peter Pan ya?
2: Kalau nggak salah, lupa juga. Lupa lah.
1: Ingat penyanyi, ingat judulnya doang. Kalau
0: yang dia nyanyi lagu Jepang lagi. Ya kan Ariel Noah kan?
1: Iya. Pokoknya lupa ingat sih.
0: Pokoknya itu yang untuk di video klipnya dia main gitar, Ariel Noahnya main gitar. Pokoknya lagu itulah. Hah. Kok lain? Aku di situ kok beda. Kok beda ya? Terus aku langsung ngomong, "Kak, kenapa kah enggak lagu ini? Oh, maaf, mohon maaf, Mas. Setelah ini ya," kata aku. Terus lo si cewek yang aku tadi tuh dia merasa, "Kok kamu gitu amat ya sama aku? Kok mau nembak aja harus gini amat?" Karena menurut dia tuh emang langsung aja gitu. Terus kan yang namanya laki-laki ini kan emang harus prepare kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata Gatot nih guys.
2: Waduh,
0: Gatot. Dan akhirnya tidak jadi. Dan aku sampai saat ini tidak pernah mendengarkan lagu Kangen Band Asmara lagi.
2: Karena gagal tuh.
0: Gagal. Terkadang kalau ada kan, kalau orang-orang di luar sana kan yang bikin konten kan, ketika mau nembak ceweknya harus lagu ini, lagu ini. Kan lagu Kangen Band Asmara dulu kan emang untuk tentang percintaan kan ya. Tapi kalau Kasem sendiri kira-kira terkait lagu emang ada pengalaman pribadi gak sih Kasem?
2: Banyak, makanya playlist-playlist galaunya kan lumayan nih. Salah satunya ya Tulus ya, karena memang relate banget sepertinya ya. Apalagi lagu terbarunya itu di satu lirik sih. Mungkin aku pernah tak bisa jatuh cinta. Wah, kan relate nih. Ngejomblo udah 5 tahun lebih kan. Wah,
0: aduh.
2: Kok mirip gitu kan. Kok relate.
0: Jadi dan akhirnya lagu itu melekat di hati dan pikiran.
2: Betul.
0: Ya. Tapi kalau ke Kak Yuli sendiri bagaimana nih? Udah tadi kan apa ya? Kok agak ngelak hari ini? Enggak, ini hanya sebagai candaan. Kita mengisi waktu luang saja. Tapi kalau aku boleh minta rekomendasi dari kalian ya. Kan biasanya kalau terkadang ya otak kita itu lelah itu di waktu sore sama malam.
1: Nah,
0: menurut kalian sendiri nih, ini kan ada dua waktu kan, sore sama malam. Senja lah. Kira-kira di waktu senja dan malam ini kira-kira lagu apa sih yang menurut kalian ini enak banget didengerin? Siapa dulu nih?
1: Cewek dulu ya. aku lagi mikir sih. Aku lagi ingat-ingat.
0: Tapi kalau aku pribadi ya, kalau untuk sore hari itu aku lagi senang banget dengerin apapun judulnya ya. Pokoknya Raim Laude. Raim Laude. Tapi kalau malam aku terkadang juga muterin Raim Laude. Teman lebih suka dari Arelas Mana Tulus. Kok Tulus sih? Sesi Potret. Sesi Potret, abis itu lagunya Nadi Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, terus Sumpah Mati, tapi Sumpah Mati yang by Rio Laskar. Jadi ada lagu-lagu itu yang akhir-akhirnya aku sering dengerin ketika malam hari. Dan enak banget sih menurut aku untuk di waktu santai ya. Apalagi kan lagi ngopi, apalagi sambil ditemanin gorengan ya. Sepiring gorengan, sepiring pisang goreng kan enak banget tuh. Kayaknya ada yang beli kan ya sore ini. Amin. Tapi kalau menurut kalian sendiri ketika sore hari itu enaknya dengerin lagu apa sih?
1: Kalau sore-sore ya? Lagi dan lagi aku sukanya yang kalem-kalem gitu. Misalkan kayak ini dari luar sih, Wave to Earth. Nah, itu biasanya aku dengerin lagu yang judulnya Bed atau Sunny Days. Itu, dua itu sih yang paling sering aku replay.
0: Oke. Kalau Kasem sendiri bagaimana nih Kasem?
2: Kalau sore biasanya aku ke arah lagunya JKT48.
0: Oke.
2: Kebetulan Wota juga nih.
0: Wow, fanbase nggak?
2: Fanbase.
0: Oke. Okay.
2: Contohnya lanyard yang sedang saya pakai salah satu fanbase dari JKT.
0: Wow.
2: Kalau sore, tapi kalau malam lebih ke arah lagu.

0: Gloria Jessica. Yeah.
1: Okay. Sama Sedia Aku Sebelum Hujan dari Gitab. Terus Bahagia Lagi Pici Kota.
2: Sempetin lagu-lagu galau semua tuh.
1: Iya. Kota. Kalau malam. Nah, suka dengerin lagu-lagu galau, enggak tahu kenapa. Kalau di aku ini.
2: Kalau anak muda tuh biasanya lewat jam 10 ke atas itu udah jam-jam rawan galau.
1: Benar banget.
0: Tapi kayaknya biasa kan kita ada ngobrol malam kan, Sam?
2: Betul.
0: Tentang kegalauan dunia.
2: Nah,
0: kayaknya kita bakalan ngobrol lah, kita nanti kita via telepon aja lah. banyak kok teman-teman yang di luar sana, kak bisa nggak via telepon di program sleep call? Jadi program sleep call tuh emang jam-jam emang untuk ngobrolin ya, hal-hal
2: jam-jam curhat lah.
0: Apa sih yang udah terjadi hari ini kan? Apa sih target kita? Mungkin nanti kita bakal lanjut ngobrol itu ya. Oke. Okay. Setelah ini kita akan ada lagu Raim Lode dengan judul Dunia Yang Nanti. Kayaknya kita dengerin dulu ya. Oke, teman pro 2 jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutin ngobrol sama Kak Yuli, Kak Windy, dan Kak Sam. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Raim Lode. Lagu dari Raim Lode dengan judul Dunia Yang Nanti. Let's go.
2: Let's go.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai.

0: Oke, Tahun Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini kita masih mendengarkan ya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sore hari ini kita masih bersama siapa aja nih sore hari ini?
1: Aku Yuli.
2: Aku Windy.
0: Sam. Oke, Tahun Pro 2 kita masih ditemani oleh Kak Yuli. Kak Windy, Kak Yuli dan Kak Sam. Kok aku kepikiran Willy ya, Windy dan Yuli. Oke, kita di terakhir segmen ini ya, aku mau tanya deh. Otomatis kan kita punya impian ya. Karena sore ini kita ngebahas soal musik, kira-kira kalian punya impian gak sih pengen foto ataupun pengen ketemu sama penyanyi idola kalian masing-masing? Kalau siapa nih duluan? Kak Windy boleh.
1: Kalau aku di luar konteks lagu yang tadi.
0: Oke, boleh, boleh.
1: Aku pengen foto sama Denny Caknan.
0: Tahu.
1: Lagu Jawa. Nah, itu aku suka juga.
0: Sama jadi, Denny Caknan.
1: Dengan lagunya yang Cunda Mani, Masdo tuh enak banget didengar gitu.
0: Dan aku tahu infonya ya bahwa kalau Denny Caknan ini orangnya humoris.
1: Iya.
0: Karena dia sering bikin konten sama Mae Soimah kan.
1: Iya, benar.
0: Yang sampai Mae Soimah itu ngelempar panci gara-gara Denny yang pernah kan?
3: Pernah.
0: Nah, kalau konten humoris tuh kalau penyanyi itu adalah Denny Caknan tuh emang lucu banget orangnya.
1: Benar.
0: Tapi ternyata kamu pengen foto ya, pengen ketemu dan pengen foto sama Denny Caknan.
1: Yeah.
0: Halo Mas Denny Caknan. Ini ada fansnya nih dari Kalimantan. Oke, kalau dari Kak Yuli sendiri gimana nih Kak?
4: Kalau aku juga dari luar yang aku sebutin tadi.
0: Boleh.
4: Kalau untuk foto sih kayaknya aku nggak terlalu kepengen sih ya. Tapi kalau untuk ketemu kayaknya aku pengen sama Nadine Amizah sih.
0: Nadine Amizah.
4: Iya, karena dia tuh kan vibesnya emang bagus gitu kan, positive vibes juga. Jadi aku suka liatin dia.
0: Oke.
4: Dari looks-nya yang kalem gitu.
0: Kalem, betul.
4: Itu.
0: Oke. Halo Kanadin Amiza. Ini ada fansnya nih dari Kota Palangkaraya.
4: Iya.
0: Kalau Kasem sendiri, kayaknya aku tahu nih.
3: Siapa tuh?
0: Kayaknya baru kita dengerin nih lagunya.
3: Betul.
0: Siapa nih Kasem?
3: Rizky Febian.
0: Rizky Febian.
3: Terus kalau di luar mungkin ya, bukan mau foto lagi. Pernah
0: ketemu
3: fanbase JKT48.
0: Wah, pernah ketemu.
3: Pernah dong.
0: Wow.
3: Udah pasti pernah foto, tapi yang memang impiin banget adalah foto sama grup idol dari Korea.
0: Korea.
3: Baby Monster.
0: Oh, Baby Monster. Kayaknya kita doakan kasih banyak rezeki ya.
3: Amin.
0: Biar ketemu sama Baby Monster. Dan jangan lupa oleh-oleh.
3: Waduh,
0: kita udah doain kan, masa enggak dikasih oleh-oleh kan? Kan
3: gimana udah segar dari Korea aja gimana?
0: Enggak deh. Enggak bisa dimakan.
4: Iya juga sih.
0: Yang penting harus ada cemilan dari Korea nih kasih.
3: Gimana? Kan udah banyak di sini.
0: Kan beda.
3: Oh, yang langsung ya.
0: Sini kan sudah terkontaminasi kan. Kita harus langsung dari Koreanya. Oke, tapi kalau aku pribadi jujur aku pengen ketemu sama Bernadia. Semalam Bernadia pernah konser di Palangkaraya enggak kalau enggak salah?
3: Lupa.
0: Bukan Bernadia sih. Lupa aku, pokoknya aku pengen ketemu sama Bernadia. Bukan pengen foto, teman, pengen hai gitu aja. Tapi kalau mau foto ya boleh juga sih, buat kenang-kenangan.
3: BTW tadi
0: apa itu Kasem?
3: Siapa sih? Ada kangen band yang ngomongin ya? Atau enggak ada nih?
0: Ada kangen
4: ada,
0: band.
4: Ada.
3: Kangen band ya?
4: Ada. Ini.
3: Pengen foto ya? Aduh, kalau pengen foto maaf, udah pernah. Kebetulan karena waktu itu ke Kasongan, ke Katingan ada konser tentang kebetulan Kangen Band lagi tampil.
0: Betul. Dan akhir-akhir ini kan ya Kangen Band udah pernah tampil juga nih Palangkaraya.
3: Yes.
0: Oke, teman berdua, apapun impian kalian ya, entah kalian mau foto sama penyanyi siapapun ataupun kalian mau minta tanda tangan dan yang lain-lainnya, semoga harapan itu tercapai ya.
3: Amin.
0: Dan yang pastinya kita selalu supporting terus ya di dunia musik Indonesia. Oke, teman Pro 2, terasa kita udah berada di penghujung di program musik pada sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman tandem aku sore hari ini. Ada Kak Windy, ada Kak Yuli, dan ada Kak Sam.
3: Yoi.
0: Kira-kira next kita ngobrolin apa lagi nih yang lebih asik?
3: Makan gak sih?
0: Kita ngobrolin food vlogger makanan ya.
3: Iya.
0: Oke, next kita ke di lain hari kita bakal ngobrolin tentang itu. Tapi by the way aku mengucapkan sekali lagi terima kasih pada kalian ya. Dan semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk menghadapi ujian hidup lagi. Untuk menghadapi segala tantangan pada hari-hari kalian. Yang pastinya sehat dan semangat ini adalah nomor satu.
3: Betul.
0: Yeah. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kami pamit undur diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini bareng masih dengan aku ya Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi hiburan nih teman Pro 2 dari dunia musik. Ada M2M mengumumkan jadwal tour di Jakarta pada April 2027. Duo pop asal Norwegia M2M dijadwalkan kembali menggelar konser di Jakarta pada 10 April 2027. Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tour terbaru bertajuk pengumuman tour disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka ya @married2marion pada Kamis 15 Oktober 2026. M2M mengungkapkan alasan kembali bermusik bersama setelah cukup lama menjalani karir mereka masing-masing. Selain di Jakarta, M2M telah menjadwalkan sejumlah pertunjukan di kawasan Asia ya. Tour tersebut akan dimulai di Singapura 27 Maret 2027, kemudian berlanjut ke Manila 2 April dan Hong Kong 6 April. Setelah rangkaian konser di Asia, M2M dijadwalkan tampil di Meksiko pada 15 Oktober 2027. Duet tersebut juga menyebut jadwal tour masih berpotensi bertambah. Sementara informasi tiket konser Jakarta belum diumumkan. Kunjungan pada 2007 akan menjadi penampilan M2M di Indonesia setelah konser mereka di Exovention di Hall Ancol Jakarta pada 26 April 2025. Saat itu keduanya menggelar pertunjukan dalam rangka The Better Ending Tour 2025. Kayaknya kita harus nantikan nih duet pop mereka ya, dengan nama M2M mereka ini kan udah terkenal banget ya di dunia musik pop, apalagi dengan duo pop. Oke teman Pro 2, nanti selama 1 jam ke depan terus Pan akan memberikan informasi update lagi nih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke teman Pro 2, selain ini bakalan ada lagu mantap dari Liquid. Tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan lagunya mantap dari Liquid Silva. Let's go.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu, kali ini kita masih di dunia informasi hiburan ya. Kali ini kedatangan dari dunia perfilman ya teman Pro 2, yaitu simak deretan film yang tayang di bioskop Oktober pekan ini. Yang pertama yaitu ada salah satu film terbaru dari Wevolt yang mulai tayang di bioskop Indonesia pada Rabu 14 Oktober 2026. Film produksi 20 tahun Century Studio dan Image Entertainment itu disutradarai oleh Brian serta diperankan oleh Josh Brolin dan Austin Abrams. Wevolt mengikuti Jaeger Gardiner, seorang penyelam yang berjuang menyelamatkan diri setelah terjebak di perut paus sperma. Ia harus bertahan selama dalam situasi berbahaya dengan waktu yang terbatas. Oke teman Pro 2, dalam sekolah tersebut Romo Thomas yang dimainkan oleh Jeremy kembali dengan Romo Renda yang diperankan Lukman Sardi. Keduanya menghadapi ancaman Repham, suatu entitas guna yang berkaitan dengan perjanjian darah leluhur. Itu dia film Nonton Kuasa Gelap. Terus film horor lainnya ada di Older Mommy Mumi yang tercantum dalam daftar sinema 21 pekan ini. Film berdurasi sekitar 93 menit itu berklasifikasi di 17 plus dan ditujukan kepada penonton berusia 17 tahun ke atas. Film horor ini menceritakan Bella, anak perempuan berusia 8 tahun yang menghadapi sosok misterius yang mirip dengan ibunya. Makhluk tersebut memanfaatkan kesepian Bella agar bisa mendekatinya sebelum kehadirannya mulai mengancam keselamatan seluruh keluarganya. Bagi pencinta aksi nih, ada salah satu film yaitu Street Fighter, menjadi salah satu film yang tersedia di beberapa bioskop ya. Film berdurasi 119 menit ini masuk ke jadwal Cinema 21 pada 15 Oktober 2026 dengan klasifikasi 13 plus ke atas. Film Strike Factor menceritakan tentang Ryu dan Ken Master yang kembali bertarung setelah Chun-Li merekrut mereka untuk turnamen World Warrior. Keduanya harus menghadapi konspirasi berbahaya yang membuat mereka saling melawan dan berhadapan dengan masa lalu. Bagi penonton yang ingin menonton cerita bernuansa keluarga nih, ada juga nih yaitu Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Film Indonesia berdurasi 111 menit tersebut juga tercantum dalam katalog film yang tayang di Cinema 21 pekan ini. Film drama ini mengikuti Stella, seorang ibu tunggal yang didiagnosa mengidap kanker stadium akhir. Ia kemudian mempersiapkan masa depan putrinya, Rere, melalui berbagai kenangan serta perjalanan berharga sebelum ia berpisah dengan anaknya. Dan yang terakhir yaitu film Warga Rusun 609 juga meramaikan layar bioskop dengan genre komedi. Film berdurasi sekitar 103 menit tersebut tercantum dalam jadwal Cinema 21 pekan ini. Oke teman Pro 2, kira-kira kalian mau nonton yang mana nih di 21 kesayangan kalian? Kayaknya kalau Ruswan sendiri ingin nonton film Warga Rusun 609 nih. Kayaknya Ruswan harus cari waktu luang ya untuk nonton film ini. Oke teman Pro 2, kira-kira sudah dapat gambaran kan mau nonton film apa di pekan ini di bulan Oktober pada tahun 2026 ini? Oke teman Pro 2, nantikan ya. Setelah ini Ruswan bakal memberikan informasi hiburan entah itu dalam dunia musik, dunia perfilman dan yang lain-lainnya. Tapi setelah ini kita akan dengarkan lagu dulu ya teman Pro 2, untuk nyantai ya di sore-sore hari ini, menikmati suasana yang begitu indah ataupun sedang menghibur hati nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini dia lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi karhutla terbaru nih dari Basarnas Kota Palangkaraya. Lewat semangat, quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas posko nasional Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, kondisi fisik personal dipastikan selalu siap lewat briefing dan cek alat sebelum bertugas. Pemeriksaan kesehatan TTV oleh tim kesehatan serta pembagian masker dan vitamin buat personel piket karhutla. Tim juga turut langsung memadamkan api karhutla di Jalan Cilik Riwut kilometer 18 Kota Palangkaraya. Gak cuma di Kota Palangkaraya aja nih teman Pro 2, tim Posar Sampit juga bergerak cepat menggelar briefing, cek alat dan bagi tugas di Posar Sampit, lalu lanjut turun ke lapangan memadamkan api karhutla di Jalan Cilik Riwut kilometer 9 Sampit Kota Besi, Kota Waringin Timur. Geser ke Kota Waringin Barat, Posar Pangkalambun menggelar briefing dan bagi tugas barang BPBD Kobar, lalu bahu-membahu memadamkan karhutla di jalan lintas Pangkalambun kilometer 14 Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap siaga personel peralatan dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Cilik Riwut kilometer 18. Posar Sampit dan Posar Pangkalambun fokus pemadaman langsung di Jalan Cilik Riwut kilometer 9 Kota Besi, Kota Waringin Timur dan kawasan Pangkalambun di kilometer 14 Mendawai Seberang Kota Waringin Barat. Serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat lewat briefing, pembagian tugas dan pengecekan peralatan untuk terus memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Jadi aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respon nih teman Pro 2. Yang pertama kesiapan fisik, kesehatan dan cek alat. Yang kedua adalah respon, siaga mobil dan pemadaman lapangan hingga life safety, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit dan Posar Pangkalambun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan dan mobil respon pada wilayah rawan. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat tim SAR ini atau mau pantau kegiatan mereka, bisa kamu kontak di emergency call di 115 ataupun di WhatsApp nih di 08115209115 atau cek media sosial Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita akan terus update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

0: beda itu repot gak sih, Sip?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, siapa yang tidak kenal dengan Tom Cruise ya. Kali ini totalitas untuk film Die of Thunder 2, Tom Cruise ingin ikut balapan NASCAR. Terkenal totalitas ya Tom Cruise dikabarkan ingin mengikuti ajang balap NASCAR sebagai persiapan film Die of Thunder 2. Kabar ini diungkap oleh CEO NASCAR, Steve, dalam wawancara dengan Front Office Sport yang tayang pada 13 Oktober 2026 lalu. Mengaku terkejut dengan permintaan aktor berusia 64 tahun tersebut, melansir laporan Motorsport, Tom Cruise ingin ikut pembalap di ARCA Series seri National NASCAR di bawah 3 divisi utama. Oke teman Pro 2, Tom Cruise ini sangat totalitas banget ya demi memerankan sebuah film ya dengan karakternya. Kayaknya dia ingin mencari rasa dari sebuah karakter nih demi film Day of Thunder 2. Siapa sih yang ngidolain sama Tom Cruise? Salah satunya juga Ruspan nih sangat suka banget ketika dia mainkan film itu, sangat totalitas betul ya teman Pro 2. Dan dia pun di dunia perfilman action ataupun dan yang lain-lain ya sudah sangat matang nih. Salah satu mungkin Tom Cruise ini salah satu aktor film senior juga nih di dunia perfilman internasional. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Di pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, 17.05 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan informasi update lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini jam menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Apa kabar sore hari ini? Semoga masih semangat ya untuk menjalani aktivitas. Buat kamu yang dari pagi sudah sibuk sekolah, kuliah, bekerja, atau mungkin masih berjuang menyelesaikan banyak hal hari ini, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat sejenak nih, teman Pro 2. Nah, sebentar lagi kita juga akan memasuki waktu senja ataupun waktu maghrib ya, teman Pro 2. Sebelum melanjutkan aktivitas lainnya, yuk kita pelan-pelan ambil jeda, simpan dulu pekerjaan yang mungkin bisa ditunda, jauhkan sebentar handphone ataupun memang perlu, dan siapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman-teman Pro 2 yang menjalankannya. Terkadang nih teman Pro 2 suka lupa ya, kita saking sibuknya mengajar sesuatu, kita sampai lupa kalau tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Kalau masih sibuk gak apa-apa nih teman Pro 2, pelan-pelan selesaikan yang memang harus diselesaikan. Tapi kalau sudah waktunya beristirahat, jangan merasa bersalah karena mengambil jeda. Kita gak harus terus produktif untuk setiap saat. Nah, buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru apalagi kalau sedang berkendara. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 17, kira-kira di pukul 17.15 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Jadi buat teman Pro 2 yang akan menunaikan salat maghrib, selamat beribadah ya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Semoga setelah lewati hari yang panjang, kita bisa menutup sore hari ini dengan hati yang lebih tenang dan rasa bersyukur atas hal-hal baik yang sudah kita lewati hari ini.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
3: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bang. Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18-21. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi ke RRI Pro 2 Palangkar ya teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Rusman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkar ya program 2 teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim dan muslimah. Oke tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkar ya teman terbaik kamu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan esensi buku dengan judul buku Sang Pemimpin. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia esensi buku Sang Pemimpin. Mari kita simak bersama.
1: Karya Andrea Hirata.
2: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpin, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar. Dan sahabat

0: Sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di sang pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah sang pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, sang pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam. Gak capek apa?
4: Capek, Bu. Tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia, Bu.
3: Iya. Jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan. Besok kamu ujian.
4: Iya, Bu. Aman kok.
3: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
4: Baik, ibuku tersayang. Siap.
3: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi nih teman Pro 2, kayaknya ini salah satu informasi bisa dibilang sedih ya. Karena seorang orang hutan bernama Ira telah diselamatkan dari sebidang hutan api yang dulu terjadi di Es Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Indonesia. Orang hutan betina ini ditemukan berkeliaran di sekitar sebidang hutan yang terbakar sebelum dikeluarkan dari kawasan itu pada malam hari oleh Sentral Kalimantan Natural Resource Conservation Agency atau BKSDA, Orang Hutan Foundation International, dan Sampit Animal Rescue Community. Walaupun Ira tidak menunjukkan cedera yang jelas, ia diduga mengalami kekurangan makanan karena kerusakan habitatnya. Pemeriksaan darah kini sedang dianalisis untuk menentukan langkah berikutnya dalam rehabilitasinya dan potensi pemindahan. Pihak berwenang mendorong penduduk untuk melaporkan penampakan satwa liar yang dilindungi dan menghindari upaya untuk menangkap hewan itu sendiri. Oke teman Pro 2, kayaknya kita harus jaga hewan endemik dan ikonik khususnya Kalimantan Tengah, yaitu orang hutan ya. Karena pada saat ini kita berada di kondisi ataupun keadaan darurat karhutla, yang dimana bisa jadi hutan-hutan yang terbakar itu adalah habitat dari si orang hutan ini. Oke teman Pro 2, tetap apapun itu tetap harus kita jaga ya, habitat dari hewan endemik dan ikonik dari Kalimantan kita sendiri. Oke teman Pro 2, nanti Rusman ingin menginformasikan juga di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada informasi BMKG untuk perakiraan cuaca besok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: berkabut banget ya. Wah, kita kayak tinggal di negeri di atas awan.
1: Negeri di atas awan apaan? Itu asap. Jangan malah bercanda, ini bisa berbahaya.
0: Hah, asap? Kirain efek dramatis biar jalanan kelihatan estetik.
1: Estetik apanya? Kalau asap semakin pekat, jarak pandang bisa terganggu. Kesehatan juga bisa berdampak.
0: Terus kita harus ngapain?
1: Kurangi aktivitas di luar. Kalau harus keluar, pakai masker. Tutup pintu dan jendela rumah. Dan jangan ikut-ikutan membakar lahan. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Lindungi diri, kurangi paparan asap, dan segera laporkan jika menemukan titik api.
0: Jangan tunggu asap makin tebal untuk mulai peduli.
2: Jaga diri, jaga lingkungan, cegah karhutlah.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: info cuaca. Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan perakiran dari BMKG Kota Palangkaraya untuk perakiran cuaca besok hari. Halo, selamat malam, bersama siapa saat ini?
1: Iya, selamat malam dengan Lian.
0: Oke Kak Rian, boleh disampaikan informasi perakiran cuaca untuk besok hari.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Jumat 16 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih untuk kalian untuk informasi BMKG besok hari. Oke teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca untuk besok hari. Jadi tetap stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih bareng aku ya, Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi deretan film terbaik masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2026. Kali ini yang pertama ada Dopamine. Ayo, siapa yang tahu sama film ini? Dan yang kedua adalah Ghost in the Shell. Dan yang ketiga ada Nawila. Yang keempat, wah ini lagi kemarin itu sempat tenar-tenar banget ya teman Pro 2, yaitu Operasi Pesta Copet. Dan yang kelima yaitu Para Perasuh. Kira-kira teman Pro 2 udah nonton yang mana nih? Dan kira-kira teman Pro 2 suka yang mana nih? Kayaknya kalau Ruspan sendiri sih Operasi Pesta Copet ya. Dan yang pastinya Ruspan belum nonton juga nih. Kayaknya nanti coba deh Ruspan cari informasinya. Dan kayaknya untuk free play sendiri sini mau nonton pribadi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia deretan film terbaik masuk nominasi Piala Citra Festival Film 2026. Kira-kira yang mana yang jadi film favorit kalian? Boleh tuh nanti disampaikan sama Ruspan ya. Oke teman Pro 2, nantikan terus informasi update. Dan pastinya teman-teman Pro 2 bakal ditemani dengan musik-musik yang sangat asik banget ya, tapi hanya di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tetap stay tune yang pastinya ya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya dengan tagline teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya, Rusman. Kali ini Rusman ingin menginformasikan juga nih, ada informasi dari dunia perfilman nih, yaitu produksi film Rambut Sewu hadirkan tantangan bagi para pemain. Tantangan fisik dan mental para cast film Rambut Sewu menghadapi ujian berat nih, berupa medan syuting yang ekstrim, adegan fisik yang menguras tenaga, serta beban emosional yang tinggi. Pernyataan Elisa Knep menceritakan rumitnya mendalami karakter yang dipenuhi ketakutan serta pentingnya menjaga etika adat selama proses pengambilan gambar di lokasi mistis. Pernyataan Isan Tarore menekankan tantangan menjaga keautentikan akting emosional sekaligus mengapresiasi kekompakan antar pemain dalam melewati syuting yang berat. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi hiburan dalam dunia perfilman. Tapi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Nanti kita akan relay Pro 2 Jakarta di program Musik Lab Chat ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan bintang tamu kita Risa Paramita. Jadi jangan kemana-mana, tapi setelah ini akan ada lagu Kurikulum Cinta dari Gas. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Ini dia Kurikulum Cinta, Gas.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku, Yaruspan, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 RRI Pro 2 Jakarta ya, di program Musik Lab Chat, di mana malam hari ini dengan bintang tamu kita yaitu Risa Paramita dengan host kita Edit malam hari ini. Oke, teman Pro 2, sekaligus Yaruspan juga pamit undur diri nih, telah menemani teman Pro 2 dari sore hari tadi hingga pada saat ini. Oke, teman Pro 2, harus ingin berpesan ya, di saat kondisi kini ya, yang perlu kita jaga cuma dua, yaitu kesehatan dan semangat kita untuk menghadapi aktivitas hari-harinya. Oke, Ruswan minta maaf apabila ada salah khilaf kata nih teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol bareng lagi ketika Ruswan dinas. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tadi boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan Manila di malam hari ini sama Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021 kayaknya.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya kan? Udah punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ketakedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul,
0: mungkin ya.
1: Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Falling Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal enggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya enggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Dean. Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun okay. lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul
1: suaranya
0: judul
1: juga bagus-bagus.
0: Bener juga bagus-bagus. Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Baramida. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Udah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: And then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan. Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih sebetulnya.
0: Bener.
1: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: kita ya kan. Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah. Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu ya. Oke, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan, kayak
0: iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu, rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan.
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget. Lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih. Lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur. Lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu itu ya mungkin.
1: Waktu itu
0: ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tiar, udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi
0: dan
1: keren loh dia.
0: Keren kan? Keren. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Andy Coop,
0: enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat bareng sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
2: Iya.
1: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
2: Sama Pako Aditya.
1: Alright.
2: Itu namanya.
1: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
2: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
1: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
2: Pako
1: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
2: Iya kan?
1: Iya lagi, kayak enak lagi.
2: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Okay. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
1: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
2: Bingung juga ya, kenapa ya?
1: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
2: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek.
1: Aduh.
2: Pakai Z ya.
1: Pakai Z, benar.
2: Dan G.
1: Oh gitu. Iya.
2: Jadi soft boy penipu gitu loh.
1: Oh, soft boy covernya ya?
2: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
1: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
2: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
1: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip.
2: Yes,
1: ya.
2: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
1: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
2: Iya, dengan segala tipu daya.
1: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
2: Kemakan.
1: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
2: Ah, jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
1: Bener.
2: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
1: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
2: Iya.
1: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
2: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
1: Betul.
2: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
1: Benar.
2: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
1: Aduh
2: gitu.
1: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
2: Jangan ya.
1: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
2: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
1: Oke.
2: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
1: Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
2: Iya. Iya kan? Banyak loh.
1: Iya kan? Iya benar.
2: Kok emosi?
1: Kok emosinya masih ada?
2: Iya.
1: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
2: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
1: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
2: Iya.
1: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, City Pop ya. City Pop, tapi City ditambahin Pop. Ada unsur rapnya, ada

0: R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria lihat banget. Aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar-benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, selamat malam dan selamat menikmati ketenangan malam buat kalian semua yang masih terjaga di seluruh penjuru kota Palangkaraya dan sekitarnya nih. Tepat hari ini 15 Oktober ya, jarum jam udah pukul 20 nih. Dan itu artinya kalian sekarang resmi terhubung dengan frekuensi kesayangan kita lagi di 92,4 FM Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi mulai dari jam 8 malam ini sampai pukul 12 tengah malam nanti, Dewa bakal setia nemenin kamu waktu istirahat, lembur, nugas, atau sekedar waktu santai kalian di program andalan kita ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman berdua ya. Jadi buat teman berdua yang mungkin lagi ngerjain tugas kampus atau work from home ya, leha-leha di kamar, atau lagi ngelamun sendirian sambil nunggu kantuk ya, di malam Jumat ini ya, yang lumayan agak berasap jadi stop overthinking ya teman berdua ya, kita bakal lewati 4 jam ke depan dengan obrolan santai tentunya yang hangat, cerita cerita yang relate banget gitu, dan tentunya ditemenin juga sama deretan lagu-lagu pilihan yang chill, syahdu, dan siap bikin suasana malam hari kalian jadi tenang dan nyaman ya. Jadi buat kalian juga yang malam ini pengen curhat nih ya, mau titip-titip salam buat someone atau request-request lagu ya, boleh banget kita buka semuanya di Instagram kita di Produara di Palangkaraya, atau di nomor WhatsApp kita ya di 0811523924. Jadi ya langsung aja ketik pesan dan cerita seru kalian ya, sekarang juga ya, tetap di 92,4 FM Produara di Palangkaraya. Kita buka kebersamaan malam ini dengan lagu dari Sal Priadi nih. Ada dari Planet Lain, check it out.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya teman Pro2, masih bareng Dewa ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 nih, penikmat film horror lokal ya, ada kabar seru nih dari dunia sinema tanah air ya. Bioskop Indonesia lagi diramaikan sama satu film horror terbaru nih, berjudul Rambut Sewu Satu Langkah Getih ya. Jadi uniknya film ini tuh gak cuma jualan jump scare doang nih teman Pro2, tapi benar-benar mengangkat kekayaan mitos, tradisi Jawa dan cerita mistis Nusantara yang tentunya kaya akan pesan moral nih. Jadi aktor Ihsan Tarore ya, yang main di film ini sempat cerita nih di podcast Pro3 ya, kalau mitos lokal itu sebenarnya membawa pesan bijak nih buat keselamatan kita sendiri. Katanya mitos yang diangkat dalam film Rambut Sewu mengajarkan kita pentingnya menjaga sikap dan tidak meremehkan tradisi lokal ya. Jadi kalau kita berada di tempat atau lingkungan baru, sopan santun dan rasa hormat itu hukumnya wajib banget nih teman Pro2 ya. Jadi ini ya juga senada dengan yang disampaikan dari aktrisnya Elisa Knapp ya. Doi berharap nih, penonton gak cuma dapat sensasi merindingnya aja, tapi juga bisa petik pelajaran yang berharga soal pentingnya menjaga tata krama di manapun kita berada nih teman Pro2 ya. Jadi pokoknya dimanapun tuh kita sopan itu gak ada salahnya sih teman Pro2 ya. Jadi harus behave ya, sopan, terus menghargai budaya-budaya lokal, itu gak ada salahnya juga ya teman Pro2 ya. Jadi apapun itu, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada The Baku Cakar featuring Audela dengan Akhir Cerita Cinta. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Berdua dari Palangkaraya ya teman terbaik kamu ya. Jangan galau malam-malam atau jaga malam. Masih di 92,4 FM Berdua dari Palangkaraya ya tentunya. Teman berdua nih siapa ya? Di antara kalian yang malam ini tuh ngerasa badan tuh udah di kasur tapi pikiran masih terjebak di kantor atau tempat kerja nih. Rasanya lelah mental banget, kepala berat ya, dan susah banget nemuin rasa santai. Nah, pas banget ya, menurut riset dari American Psychological Association atau apa ya, dan tips dari para ahli kesehatan mental, stres berkepanjangan akibat kerjaan itu bisa bikin kita gampang pusing, susah tidur, sampai suasana hati mood swing ya, yang gak karuan. Tapi tenang nih, Dewa punya beberapa life hack buat yang sederhana buat recharge energi mental kamu malam ini ya. Yang pertama nih, ada pasang boundaries ya, atau batas kerja nih. Begitu jam kerja kelar, usahain buat cabut, dan secara mental ya dari pekerjaan, stop bolak-balik cek pesan atau email kantor deh. Beri ruang buat kehidupan pribadi kamu ya. Terus yang kedua ya, jalan kaki ringan atau cari ruang hijau nih. Jadi menurut NHS ya, jalan kaki sebentar, apalagi kalau bisa menghirup udara segar di taman atau ruang terbuka hijau ya, bikin suasana hati jauh lebih tenang nih teman berdua ya. Terus yang ketiga adalah lakukan hal yang bikin kalian happy ya. Kata konselor klinis dari Trisam Miciano ya, berhentilah mengagungkan

kerja tanpa henti dan mulailah bekerja dengan cara yang lebih manusiawi ya. Jadi luangkan waktu buat hobi kecil nih yang buat kamu tuh senyum lagi gitu. Dan yang keempat adalah tidur yang berkualitas. Jadi jaga jam tidur kalian tuh tetap konsisten dan kurangi konsumsi kafein kalau udah masuk malam hari nih, biar istirahat kamu makin maksimal ya teman Prodo ya. Jadi ingat ya teman Prodo ya, tubuh dan pikiran kamu itu punya batas nih. Nyelesain tugas tanpa henti nggak bikin kamu makin puas ya, yang ada malah nanti makin burn out gitu ya teman Prodo ya. Dan apapun itu, kalian harus menjadi just the way you are. Ini dia just the way we are dari Bruno Mars. Check it out.

Susu memang menyehatkan, tetapi jika diminum bersamaan dengan obat, justru bisa mengurangi efektivitas obat. Beberapa jenis obat seperti antibiotik tertentu, suplemen zat besi, obat osteoporosis, hingga obat tiroid dapat terganggu penyerapannya jika dikonsumsi berdekatan waktunya dengan susu. Penyebabnya adalah kalsium dalam susu yang dapat berikatan dengan zat aktif pada beberapa obat, sehingga obat lebih sulit diserap oleh tubuh dan efeknya menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, jika sedang mengonsumsi obat, sebaiknya perhatikan jarak waktu antara minum obat dan susu sesuai petunjuk penggunaannya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perduai dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya, selamat malam nih teman perduai ya. Selamat bergabung lagi ya bareng Dewa. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Jadi teman perduai, belakangan beberapa hari belakangan ini kan tempat kita lagi terik-teriknya juga ya, di samping ada kabut asap sih sebenarnya ya. Jadi kalian pernah nggak sih ngerasa hal-hal kecil yang biasanya biasa aja tiba-tiba tuh bikin gampang tersinggung gitu, atau bawaannya marah-marah terus senggol bacok, ada skurap, panu, cekat-cekot, aduh. Kalau kalian ngerasain hal itu, tenang ya teman berdua, kamu gak sendirian nih, dan itu sama sekali gak mengada-ada nih. Jadi ada dari ulasan nih, dari Pro 3 RRI ya, pada Kamis 15 Oktober hari ini bersama Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi UST Yogyakarta, Profesor Kuncoro, cuaca panas ekstrim ternyata punya dampak biologis dan psikologis langsung nih yang bikin emosi kita gampang tersulut nih ya. Jadi katanya saat cuaca panas, tubuh tuh bekerja ekstra buat menjaga suhu internal tetap stabil nih. Respon fisik ini memicu peningkatan hormon stres dan mempengaruhi kontrol emosi gitu ya. Terus apa sih penjelasan biologis di balik fenomena panas, hawa panas yang bikin hati makin panas ya? Kita kumpas pokoknya selengkap-lengkapnya di segmen selanjutnya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Check it out.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
2: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.
3: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jamkos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jamkos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jamkos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksi.

Masih bareng Dewa ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih. Melanjutkan penjelasan dari Profesor Kuncoro ya, ketika tubuh terpapar hawa yang gerah ya, ada beberapa reaksi kimia dan fisik yang terjadi dalam tubuh kita nih. Yang pertama adalah peningkatan hormon stres atau kortisol ya, dan penurunan hormon serotonin. Jadi suhu tubuh merangsang tubuh melepaskan lebih banyak hormon kortisol nih, adalah hormon stres ya, dan menurunkan produksi hormon serotonin atau hormon penstabil mood ya. Kombinasi ini otomatis bikin kita gampang gelisah, cemas, dan juga sensitif gitu ya teman Pro 2 ya. Yang kedua nih, adanya beban biologis dan dehidrasi ya. Jadi jantung tuh berdebar lebih cepat dan tubuh mengeluarkan keringat berlebih ya. Tanpa asupan cairan yang cukup, dehidrasi ringan saja udah cukup nih menurunkan fungsi kognitif otak ya. Jadinya udah sedikit tidak jernih pemikirannya gitu. Terus yang ketiga adalah kualitas tidur yang terganggu ya. Jadi malam hari yang bikin gerah, bikin suasana tidur tuh berkurang gitu. Ketika anak muda kurang tidur, area otak bernama prefrontal cortex-nya ya, yang bertugas mengendalikan emosi, bakal menurun juga fungsinya gitu ya teman Pro 2 ya. Sama kayak fungsi kognitif yang di otak karena dehidrasi tadi, dehidrasi ringan. Terus yang keempat adalah faktor lingkungan nih, atau ada triggernya ya. Jadi ada macet ya, bau keringat, udara pengap, asap ya, hingga kebisingan makin melipat gandakan rasa yang gak nyaman itu. Jadi Profesor Kuncoro juga menyebutkan bahwa anak muda dengan kondisi fisik tertentu seperti darah tinggi, termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami kestabilan emosi yang goyah nih saat cuaca panas. Terus gimana sih solusinya biar kita nggak gampang meledak ya di tengah hawa terik? Mungkin kita bahas di segmen selanjutnya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Good Morning Everyone featuring One Juicy Luicy dengan Istimewa. Check it out.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Radio dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya teman Radio, masih di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Buat meredam emosi nih saat suasana lagi panas-panasnya ya, Profesor Kuncoro membagikan resep bijak nih dari ajaran falsafah Taman Siswa, yaitu Neng Ning Nung Nang ya. Yang pertama Neng atau meneng nih. Jadi diam dan berhenti sejenak ya. Saat emosi mulai memuncak, fisik terasa sangat gerah ya. Langkah pertama adalah stop dulu nih, kurangin aktivitas fisik berlebihan, karena makin banyak bergerak tubuh makin banyak berkeringat dan makin gerah juga. Yang kedua adalah ning, yaitu wening ya, menjernihkan pikiran nih. Tarik nafas dalam-dalam, cari tempat yang agak adem ya, dan jernihkan pikiran. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk meluapkan emosi di saat lagi panas nih. Yang ketiga adalah nung ya. Yang ketiga adalah nung itu anung, dan nang itu adalah menang. Dengan pikiran yang tenang atau wening ya, kita bakal memperoleh keteguhan hati nih atau anung, sehingga kita bisa menguasai emosi diri sendiri, yaitu menang ya. Selain falsafah tadi ya, jangan lupa juga buat selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh kalian ya. Rajin minum air putih, istirahat yang cukup, dan kenali batas kemampuan fisikmu nih saat berkegiatan di luar ruangan. Jadi pesan buat jaga malam malam hari ini ya, hawanya tuh boleh panas, tapi kepala dan hati kita tuh harus tetap adem ya teman Prodo ya. Jadi sayangi tubuhmu, kelola stresmu, dan tentunya jaga senyummu ya. Jadi Dewa pamit ya dari segmen ini, nanti kita bertemu di segmen selanjutnya, dan kita lanjut dulu ke lagu yang lagi naik nih akhir-akhir ini nih, yaitu Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Check it out.

0: suruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa?
1: Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampah ini nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta,

sebuah tempat. Sarah adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sarah. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borneo dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borneo semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borneo dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borneo akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borneo dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borneo dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borneo, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya, Ahsanul

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis 15 Oktober tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2 FM. Senang banget Ranap Tobing menemani kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Jumat 16 Oktober 2026. Seperti biasa ada jazz musik dengan lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara. Dilengkapi juga dengan nanti kamu hadirkan beberapa paket siaran. Salah satunya Beskat Religi buat kamu ya umat muslim ya, untuk menambah iman dan takwa kamu. Oke, jam 6 ada Info Pro 2.

info cuaca dan tips kece buat kamu. Jam 9 ada program Ngopi Ngobrol Pagi. Jadi selamat mendengarkan, tetap stay tune terus di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital bareng aku Rana Tobing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, bisa bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bi ta'atika an maksiatik, wa aghnina bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika an man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Demikian pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menjadi dasar moderasi beragama dalam Islam, yaitu menjalankan agama secara seimbang, adil, dan tidak berlebihan.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

antara perbedaan, Allah mengajarkan kita untuk saling mengenal, bukan saling menyalahkan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Perbedaan adalah bagian dari ketetapannya. Maka mari jagalah lisan, hormati sesama, dan rawatlah kedamaian dalam keberagaman."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Cerita Cinta, setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengatakan bahwa kasih sayang tidak berhenti pada kata-kata. Ia hadir dalam sikap saling menghormati, menjaga lisan, dan menghargai perbedaan. Sebab kedamaian tumbuh ketika kita memilih untuk memahami, bukan menyakiti.

0: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar gembira dan penuh semangat kembali datang dari kancah olahraga internasional. Sebanyak 103 atlet terbaik Indonesia dipastikan resmi berangkat menuju Jepang untuk bertanding di ajang ASEAN Para Games 2026.
1: Info Pro 2.
0: Gak tanggung-tanggung, kontingen Garuda Muda kita mengusung target tinggi untuk mengamankan minimal 7 medali emas di berbagai cabang olahraga unggulan. Keberangkatan para atlet disabilitas kebanggaan tanah air ini menjadi bukti nyata dari perjuangan tanpa batas, kedisiplinan tinggi serta semangat pantang menyerah dalam mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia ini pastinya bakal menjadi bahan bakar utama buat mereka meraih prestasi terbaik di Jepang.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, info selanjutnya kabar nostalgia yang manis banget datang buat para pencinta musik era 2000-an. Dua pop legendaris asal Norwegia, M2M, ini resmi mengumumkan jadwal tur konser reuni mereka yang siap menyapa para penggemar di Jakarta pada April 2027 mendatang. Duo yang digawangi oleh Merit Larsen dan Marion Raven ini sukses bikin fans histeris setelah sekian lama dinantikan momen kembali mereka ke atas panggung bersama. Konser ini dipastikan bakal menjadi ajang nostalgia massal dengan tembang-tembang hits abadi mereka seperti Pretty Boy dan Mirror Mirror yang siap dinyanyikan bareng-bareng. Pengumuman tur ini membuktikan kalau musik berkualitas memang tidak pernah lekang oleh waktu dan selalu punya tempat spesial di hati para penikmatnya. Demikian Info Pro 2.

Yo yo yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 yang lagi dengerin radio di frekuensi 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Hai hai hai hai. Pagi lagi, pagi. Aku berharap kamu bisa semangat kayak aku yang sedang siaran menemani kamu. Iya. Aku Ranab Tobing hadir lagi menemani ruang dengar kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 dengan informasi-informasi kece dan tips-tips keren buat menemani pagi kamu. Yang gak semangat ya bisa sarapan hari ini ya. Kemarin kayaknya gak sarapan nih. Hayo, aku ajak buat kamu sarapan buat hari ini bisa berenergi. Ya, energi kamu terisi penuh. Ya, buat ngadepin hari Jumat yang luar biasa seru ini. Hari Jumat biasanya sudah penuh dengan rencana harapan baru. Ada yang mau pengen liburan ke luar kota ya. Nenangin suasana hati, perasaan kamu, dan kamu perlu menikmati udara bagus, boleh, silakan. Oke, kamu juga bisa liburan dengan teman-teman, ortu, dan teman-teman. Kalau liburan dengan pacar tuh gimana coba gitu ya, ada negatif-negatifnya ya. Kalaupun diajak sama pacar, udah bawa teman ya, biar bisa menengahi kamu. Siapa tahu ada problem tiba-tiba gitu kan ya. Siapa ntar yang bayarin hotel? Siapa nih yang gini-gini? Nah, susah kan. Oke, gimana tidur kamu semalam? Semoga lelap dan bisa buat kamu bahagia ya. Karena ini udah jam 6 pagi, waktunya kita bangun, tarik napas dalam-dalam, dan siap-siap buat menaklukkan semua rencana mulia kamu hari ini.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Paul Max Bollywood ya. Malam ini kau milikku. Apaan coba ya? Mungkin malam ini kamu ketemuan sama dia buat belajar bareng, diskusi gitu ya. Oke, udah pukul 6 lebih 28 menit. Gak kerasa aja udah mau jam 7 ya. Yang gak ngapa-ngapain atau bingung ya, dan masih mageran, ayo dong coba-coba cari aktivitas rutinitas di kamar kamu, di rumah kamu. Ya boleh bersih-bersih rumah. Yang mau pergi ke tempat kerja ya, ataupun ada hal penting nantinya, jangan lupa tetap pakai masker. Ada yang bahagia kemarin ya, merasakan gimana turunnya hujan ya, udara agak sedikit longgar ya, karena kabut asapnya gak sekuning kayak kemarin. Semoga bisa turun lagi hujannya, walaupun cuaca kayaknya gimana nih, kita akan coba cek dan recheck dulu ya. Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Jangan lupa tetap waspada dan persiapkan diri kamu sebelum berangkat beraktivitas harian, karena BMKG kembali merilis pantauan cuaca terkini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Pagi hingga siang ini wilayah kita masih diselimuti oleh kabut asap. Suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dipadu dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi antara 55 hingga 97%. Perpaduan kelembapan tinggi dan paparan asap ini bisa bikin udara terasa makin lembab, sekaligus juga pengap di tenggorokan kamu, terutama buat kamu yang harus menembus jalanan pagi hari menggunakan sepeda motor. Oke, tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kamu ya. Pastikan masker pelindung ini terpasang rapat. Jaga jarak aman buat kamu yang berkendara, karena jarak pandang yang terbatas itu ya, ini bisa berbahaya ya, kalau kebut-kebutan, apalagi kurang konsentrasi karena main handphone di perjalanan ya. Dan perbanyaklah minum air putih hangat agar tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik ya, karena kesehatan kita saat ini adalah sebuah investasi nomor satu. Jadi jangan abaikan perlindungan diri kamu ya. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, apa nih persiapan wajib yang selalu kamu bawa ya di tas kamu pas harus menerjang kabut asap pagi hari ya? Ada yang bawa masker tapi nggak pasang, ada yang bawa tumbler yang isinya air putih dan lupa diminum, ada yang bawa bontot ya, bekal pagi tapi lupa juga buat sarapan ya. Jadi aku ingati buat kamu teman Pro 2, hari ini harus penuhin ya asupan nutrisi yang baik buat tubuh kamu, makan dan minuman yang sehat ya, agar tubuh selalu sehat dan pikiran ini selalu positif, dan jangan lupa bahagia.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Masih bareng aku Rana Tobing menemani suasana pagi kamu. Ya, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap kesehatan kita, guys, ya. Di tengah situasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan ya dan lahan, tentunya ini belum juga usai ya di wilayah kita. Data kesehatan ini menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan terbaru dari Puskesmas Pahandut aja nih ya, ada tercatat sebanyak 975 kasus infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA di Palangkaraya yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sejak hitungan Agustus hingga Oktober ini. Peningkatan kasus didominasi oleh dampak paparan udara yang kurang sehat bagi pernapasan yang menyerang berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa kayak kita juga ya. Dari melihat kondisi ini penting banget ya buat kamu-kamu untuk tidak mengabaikan proteksi diri. Aku selalu ingati ya, dan kadang aku juga lupa buat pakai masker. Kenapa? Karena bawahnya sesak, tahu enggak, Bo? Tapi mau bagaimana lagi? Kita harus pakai masker itu. Karena pastikan selalu mengenakan masker standar ini harus saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Bayangin aja, anak-anak sekolah yang ada di rumah itu, mereka PJJ pakai masker loh ya. Jadi perkuat kesehatan tubuh kamu dengan perbanyak konsumsi air putih ya, kurangi aktivitas fisik yang berat. Tahu nggak sih, aku tuh biasanya nge-gym seminggu setiap hari, tapi kalau sekarang nggak nahan, Bo, ya, karena tempat gym aku tuh, tempat fitnessnya Ranap tuh ya outdoor. Enggak juga sih, maksudnya indoor tapi ruang kayaknya enggak tertutup rapat gitu ya. Kayaknya ada yang indoor kan pakai AC ya. Aku heran juga sih, belum pernah ke tempat nge-gym yang indoor banget. Nah, jadi aku tuh udah enggak nyaman banget rasanya nge-gym. Bayangin ya kan ya, ngangkat beban berat dengan napas yang begitu cepat gitu ya. Terus kalau pakai masker coba gimana ya, gak nyaman kan rasanya. Ayo buat kita ya, untuk sama-sama saling menjaga lingkungan juga ya. Kalau ada titik hotspot yang kamu lihat di sekitar lingkungan sekitar kamu, buat bisa cepat menghubungi aparat ya, atau pihak-pihak tertentu yang bisa membantu memadamkan api gitu ya, pihak BPBD dan juga ya TNI dan Polri yang masih berjibaku buat ya mematikan titik hotspot yang ada. Kamu juga bisa membantu mereka ya.

dan perut kamu sama sekali gak selera makan. Aku gak selera makan. Iya. Jadi jangan dibiarin ya, kosong melompong ya. Jadi buat kamu, butuhin dengan asupan nutrisi yang tepat buat membantu menyimbangkan hormon stres kortisol. Nah, pilihan menu sarapan yang simpel, hangat dan ramah di perut kamu. Contohnya aja bisa dengan sarapan bubur ayam. Wow, oatmeal pisang dengan madu. Jarang kayaknya. Kayaknya aku juga belum tahu gitu ya, oatmeal pisang dengan madu. Tapi layak dicoba sih. Atau dengan segelas susu hangat. Oke. Bisa juga dengan sarapan roti panggang, boleh. Ya dengan roti bisa ya. Bisa jadi comfort food yang membantu memperbaiki mood kamu di pagi hari ini ya. Karena dari nutrisi ini kandungannya tuh bisa memicu namanya produksi hormon serotonin alias hormon bahagia. Cece. Yang habis putus cinta ya, aku harus ngasih tips buat kamu sarapan yang enak ya, yang tentunya kandungan nutrisinya berhubungan dengan hormon serotonin tadi. Ingat ya, patah hati itu adalah sebuah protes. Patah hati itu adalah sebuah proses yang wajar loh ya, di dalam kita masih hidup. Iya benar. Coba kalau masih hidup ya kan, itu pasti ada selalu masalah. Bukan cuma masalah cinta, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan orang tua ya, dan lain sebagainya. Coba kalau udah mati. Nah, jadi kita harus bersyukur ya. Patah hati itu adalah sebuah proses yang wajar, tapi bukan alasan buat kamu menyiksa fisik dan menelantarkan kesehatan diri kamu sendiri ya. Sayangi tubuh kamu. Pelan-pelan hatimu pasti bakal nanti bisa pulih lagi, ceria, bahagia, senang. Nah, oke. Kalau aku sih pelariannya ya, saat lagi ada masalah, aku akan cari menu makanan terenak di Palangkaraya. Kalau kamu apa ya?

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.